0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Ini jadi perdana gitu, Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
7: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu
8: semua. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jakat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat. sholat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, serta terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit dari sikap apatis, perpecahan, dan penyebaran informasi palsu. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, mencintai budaya bangsa, dan aktif memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Pagi pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita di Opini Publik mengangkat tentang menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter dalam rangka hari Harkitnas ya, 2026. Hari Kebangkitan Nasional tentunya ke-118 ya Yudi ya. Tahun ini mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter di era digital pastinya menuntut kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan keluarga. Khususnya untuk memproteksi generasi muda dari ancaman negatif seperti kecanduan gawai dan judi online. Nah, untuk mendukung gerakan penyelamatan karakter ini, tentunya berbagai instansi dan sekolah di Banjarmasin diimbau untuk turut merealisasikan program-program konkret. Pedoman logo resmi serta materi kampanye ini pastinya juga ya bisa diunduh melalui situs resmi pemerintah di Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Yang jelas, bagaimanakah membangun ketahanan keluarga dan literasi digital? Pasti nanti akan kita perbincangkan di Banjar Realita, dan nanti akan kami hadirkan juga narasumber yang berkompeten. Bagaimana komentar Anda sehubungan upaya penyelamatan tunas bangsa dari krisis karakter dalam pendidikan karakter untuk anak bangsa yang menjadi harapan dari bangsa kita, bangsa Indonesia? Silakan pendengar RRI bergabung Anda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
1: Bang. Penggemar Pro 1 Banjarmasin.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak.
1: Kebangkitan nasional ya.
0: Betul.
1: Tentunya kita, jadi sekarang kita berada di sini, maka kita kembali ke belakang, before, kemudian kita melihat ke depan, after, artinya sebelum dan sesudah ini. Nah, jadi sejak dulu memang, sejak mulai dari 2 Mei tahun berapa itu ya, mungkin Dr. Wahidin Sudirohosodo mungkin itu waktu itu dalam kebangkitan budi pekerti atau dari taman siswa apa taman dewasa itu. Dia pernah melewati jalan itu, jalan taman siswa itu, karena di jalan taman siswa itu di ujungnya itu di Yogyakarta itu adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jadi waktu saya menuju kepada kampus hukum Fakultas Universitas Islam Indonesia itu melewati taman siswa yang dibangun oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo tersebut gitu loh. Jadi perjuangan itu kita tidak bisa melihat meninggalkan sejarah perjuangan itu sampai sini. Sebelumnya dulu pernah di zaman Orde Baru itu kita meningkatkan P4 namanya, pedoman penghayatan Pancasila, ya kan?
0: Betul.
1: Pedoman penghayatan dan Pancasila, dan itu pernah terjadi, kemudian terhenti di zaman ini, justru kurang seperti zaman itu gitu. Nah, jadi kan mestinya kan harus ditindaklanjutinya itu disebut dari penghayatan Pancasila itu dalam menyikapi keadaan nasional sekarang itu bagaimana gitu, jangan terhenti. Akhirnya ada posisi yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan, seharusnya yang kita lakukan itu pedoman P4 tersebut ditindaklanjuti, artinya kita gabungkan dengan masalah-masalah seperti ini, solusinya bagaimana terhadap pendidikan nasional, ini kebangkitan nasional ya,
0: iya, kebangkitan
1: nasional tersebut untuk menghadapi negara Indonesia di dunia kedepannya gitu loh. Nah, jadi menurut saya P4 tersebut solusi gabungannya yang bagus antara P4 ditambah dengan spiritual Islam. Nah, itu aja solusinya. Kemudian kalau ada masalah zaman sekarang itu tentang P4 ditambah spiritual Islam tersebut, lalu tindak lanjutnya bagaimana? Karena kalau tanpa spiritual Islam yang merupakan bagian dari gerakan pemimpin-pimpin kita sampai menciptakan Pancasila tersebut ditinggalkan, kemudian kita mencari solusi-solusi yang lain dengan berpikiran liberal itu kan dari Amerika dan Eropa Barat masuk Indonesia, tapi kita meninggalkan tempat Israel Islam, tentu saja kita akan tergiring seperti Palestina, karena Palestina itu jajah orang Barat. Mungkin mereka juga akan melakukan Irak, melakukan Afghanistan. Selanjutnya Indonesia juga kalau tidak punya fondasi kuat akan terjadi seperti itu juga, dan itu jangan bukan main-main, karena itu sudah berjalan. Oleh karena itu Indonesia ini harus tegas untuk menyikapi P4 tersebut dengan sebuah Islam untuk membantu generasi muda yang akan datang agar kita tidak seperti negara Palestina.
0: Baik.
1: Atau seperti negara Iran yang diserang oleh negara-negara barat tersebut gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh memberikan komentar ataupun juga opini pendengar seputar menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter.

0: Iya, sepertinya sudah terisi kembali di belakang Pak Cakrawala. Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi, bersama siapa Bapak?
1: Leman di Lampung, ini Mbak siapa Mbak?
0: Mbak Leman, Pak Leman, Lampung kah?
1: Iya betul, betul. Ya. Ini Mbak siapa?
0: Saya Yuniar Pak, dari RRI Banjarmasin.
1: Selamat juga, selamat sehat selalu. Ya.
0: Bagaimana langit Lampung, apakah mendung juga seperti Banjar?
1: Lampung ini masih agak-agak mendung. Ini
0: oh ya. Sama.
1: Mataharinya belum muncul.
0: Iya, malu-malu ya. Matahari munculnya ya.
1: Iya, siang.
0: Baik, silakan iya. Pak Leman, bagaimana ya, komentar Anda?
1: Menyelamatkan tugas bangsa ini benar ya.
0: Betul.
1: Ya, anak muda wah, tentunya khususnya. Mm-hmm. Ya, itu, apa namanya itu, jangan sampai mengalami kebodohan dan di dalam kebangkitan nasional ini. Mm-hmm. Jadi kita sebagai anak-anak muda, khususnya, ayo kita bangkit semua untuk bangsa kita Indonesia. Jadi untuk kemajuan bangsa Indonesia gitu mbak. Ya, gitu. Jadi jangan kita hanya diam, kita mesti produktif dalam menjalankan kehidupan di Indonesia ini gitu. Jadi ya kita saling apa namanya, saling tolong menolong sesama, saling bantu teman-teman, tetangga dan sebagainya. Gitu mbak ya. Ya. Itu saja, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat juga, salam sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Pak Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Lampung. Dari Lampung kita jalan-jalan kemana kah? Silahkan, boleh bergabung lagi.

0: Masin Pro 1, di tengah paparan disinformasi dan juga konten negatif, keluarga pastinya adalah benteng utama. Kita para orang tua, pendidik, perlu memantau penggunaan gawai ya secara aktif dan juga mengedukasi anak mengenai bahaya cyberbullying ini, termasuk juga judi online dan pornografi. Dan pendidikan di sekolah juga pastinya menitikberatkan pada pembentukan mental, etika, dan nalar kritis. Sekolah juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai moral berbasis Pancasila ke dalam kurikulum sehari-hari, agar siswa tidak sekedar cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Kami terus membersamai Anda di Opini Publik pagi ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Banjarmasin pagi ini.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Kita masih bersama di Opini Publik pendengar RRI Banjarmasin yang pagi ini mengangkat tema tentang menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter. Silakan untuk masyarakat Banua yang ingin memberikan opini. Tadi kita udah menerima dua penelpon ya dari Pak Cakrawala Bintang, luar biasa beliau memberikan opininya. Kemudian Nun jauh di sana dari Pak Leman, Lampung. Nah, yang lainnya juga bolehlah bergabung di sini ya untuk memberikan opini ataupun juga tanggapan Anda seputar tema kita hari ini, menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter. Dan pendengar, pembentukan karakter anak memang tidak lepas ya dari lingkungan sosial di mana mereka berada dan penciptaan ruang-ruang kreatif termasuk juga olahraga dan kegiatan seni di wilayah Banjarmasin ini juga menjadi sangat penting agar energi dan kreativitas generasi muda tersalurkan ke arah yang positif dan produktif. Nah, melalui momentum Harkitnas ini, mari pendengar RRI bersama ya, kita menjadikan nilai-nilai luhur Budi Utomo sebagai landasan untuk melindungi ya, melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Pastikan tunas bangsa tumbuh menjadi individu yang tangguh, berakhlak mulia dan siap menjaga kedaulatan NKRI. Jangan lupa pendengar, seputar masalah ini, menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter, kami mengajak Anda juga, ayolah bergabung di Banjar Realita. Karena pagi ini kami mengangkatnya menjadi tema yang tentu berkaitan juga dengan Harkitnas hari ini ya. Nanti ada narasumber Mbak Susan, Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, dan juga Pak Ahmad Muzayin. Beliau ini adalah Kepala Bidang Kesbangpol Kota Banjarmasin. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Thought of Leiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun Merasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, tentu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah berhak, kada beranai. Sudah
5: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
6: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta RRI.

Selamat pagi, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis yang meyakinkan, ya, iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Informasi ini kami unduh dari komdigi.co.id. Demikian Cek Fakta pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam program Banjar Realita edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dan tepat pada hari ini diperingati Hari Kebangkitan Nasional, dan tema yang diangkat pada tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dalam memperingati Hari Kitnas ke-118. Dan tema ini sejalan dengan program pemerintah Kota Banjarmasin terkait dengan pendidikan karakter remaja di Kota Banjarmasin yang saat ini marak adanya gangster dari kalangan remaja dan anak di bawah umur. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Muzain selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin yang akan menemani perbincangan kita di pagi kali ini melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Muzain.
1: Selamat pagi Bang Juma, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan-kegiatan pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Muzain sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami berbincang terkait dengan sekaligus peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga Pak Muzain ya. Pak Muzain, terkait dengan program dengan pemerintah Kota Banjarmasin menghadapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi, ini sejalan dengan tema Harkitnas tahun ini Pak ya, dengan menjaga tunas bangsa juga. Seperti apa sih rencana pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap remaja dan juga anak di bawah umur yang ada di Kota Banjarmasin sekarang?
1: Baik, terima kasih Bang Tupan. Selamat pagi pemerintah RRI untuk Banjarmasin. Terkait dengan aktivitasnya beberapa kejadian akhir ini, kalau di dalam memang perilaku beresiko ya pada remaja. Jadi salah satu kejadian yang memang agak sering, bukan sering sih, beberapa hari terakhir ini yang muncul adanya ketawuran ataupun kenakalan remaja. Sebenarnya pasca kejadian terakhir sebelum beberapa minggu yang lalu ya, kurang lebih sekitar 10 hari yang lalu, itu kan ada kejadian di sekitar ya kelurahan dan wajar kalau tidak salah, yang dapat dari gangster lah, bukan gangster sih, kelompok-kelompok anak yang menyerang pada di sekitar itu. Pemerintah kota sebenarnya sudah secara maksimal ini mencoba dan ada beberapa opsi hasil rapat kemarin yang coba terus kita matangkan untuk bisa dilaksanakan secara lebih lanjut lagi. Walaupun upaya-upaya yang sudah ada ya Bang Bupa sudah juga berjalan, tetapi memang dari beberapa masukan, saran, dan opsi, jadi ada dua kegiatan. Secara pertama, kemarin kita memang rapat secara internal antara dipimpin oleh Ibu Wakil Wali Kota bersama seluruh SKPD terkait sampai ke tingkatan lurah. Kemudian kita tindak lanjuti juga dengan pertemuan dengan Forkopimda dan menghadirkan semua sekolah SD, SMP, dan SMA di dalam hal ini untuk menindaklanjuti tersebut. Nah, salah satu hal yang memang mencuat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan ini dengan kebijakan masing-masing instansi, SKPD maupun sekolah itu sudah berupaya semaksimal mungkin, terutama di sekolah nih ya. Di sekolah itu kan di jam masa belajar dari pagi mungkin sampai sore, itu mungkin masih terjaga. Tapi kemudian di luar jam sekolah itu yang perlu kebersamaan semua pihak untuk bisa aware, bisa melakukan perhatian, melakukan tindakan juga secara nyata untuk mengantisipasi dan mencegahnya tadi. Nah, ada beberapa opsi kemarin memang yang cukup mengemuka, tapi termasuk mungkin juga ada kebijakan untuk melakukan tindakan lebih tegas lagi kepada pelaku-pelaku tawuran ini untuk memberikan efek jera ataupun efek pembinaan lah kepada mereka agar tidak mengulang lagi. Nah kan selama ini kan mungkin karena anak di bawah umur ya Bang Juma ya, arahnya ke restoratif justice. Jadi mungkin itu juga menjadi hal yang bukan berarti kita menginginkan, tapi ini ada di dalam rapat itu mungkin muncul ada semacam kayak tidak jerah, mungkin tidak memberikan efek yang sangat masif bagi pelaku maupun lain yang bukan remaja yang mungkin dan juga mempunyai perilaku yang sama. Gitu Bang Juma.
0: Rencananya ini untuk program sendiri apa Pak Muzain? Rencananya apakah memang benar akan dilakukan pendidikan di barak militer untuk remaja dan juga para anak di bawah umur ini bermasalah ataupun yang terlibat tawuran hingga kenakalan remaja lainnya?
1: Oke, memang itu ada pengumuman opsinya dan kemudian juga disampaikan Ibu Wakil Wali Kota ya pada saat kemarin itu lebih kurang seminggu yang lalu pada hasil rapat di Forkopimda itu menjadi opsi untuk bisa kita laksanakan dan saat ini sedang kita coba matangkan lagi Bang Jumun dan pemirsa RRI untuk kebijakan lebih lanjut masalah itu dan mempertimbangkan beberapa hal yang memang kita masih berkoordinasi nih dengan kawan-kawan di DP3A dan juga memang perlu pembicaraan lebih lanjut apakah kita melakukan bukan pengiriman ya, meminta bantu dengan pihak Rindam atau umpamanya opsinya untuk bisa melakukan pembinaan lebih lanjut dalam kurun waktu tertentu agar perubahan sikap, perubahan perilaku, penanaman kedisiplinan cinta tanah air dan sebagainya itu bisa lebih masuk, lebih tertanam kepada anak atau remaja yang tadi. Kita berharap setelah mereka masuk di sana dan kurun waktu tadi mereka kembali ke masyarakat, ke keluarga itu ada perubahan-perubahan sikap, perubahan perilaku dan juga secara umum karakter mereka bisa lebih baik lagi. Itu opsi yang mengemuka yang cukup ramai kita perbincangkan kemarin di dalam rapat di internal pemerintah kota dan juga di Forkopimda.
0: Kalau Kesbang Pongo sendiri melihatnya aksi kenakalan remaja akhir-akhir ini apakah sudah sangat meresahkan bagi masyarakat lain Pak Muzain?
1: Cukup meresahkan. Meresahkan juga memang dari aparat penegak hukum sudah sangat maksimal kita melakukan upaya-upaya penindakan kemarin kan terbukti dalam jangka waktu sekian jam pelaku itu mungkin kita sudah diamankan dan dilakukan upaya pembinaan tapi memang kembali kepada aspek hukum anak di bawah umur ini menjadi pertimbangan sangat prinsipil sehingga memang tentunya kemudian kepada penghukumannya ke aparatif justice dan keluarga yang kita lakukan.
0: Pak Muzain, ini bicara soal penanganan Pak ya, kalau bicara soal antisipasi seperti apa, adakah mungkin dari Kesbang Pongo sendiri menginisiasi terkait dengan pengawasan di lapangan agar ini dicegah sebelum terjadi penanganan?
1: Baik, sekali lagi Kesbang Pongo secara maksimal ya tidak beberapa itu tadi ada tindakan, ini kan tindakan ya setelah terjadi dan kemudian antisipasi. Kita berharap sebenarnya ada tiga aspek sebenarnya yang perlu kita antisipasi. Ini ada peran pemerintah sendiri dan masyarakat ya, ini yang penting juga, kemudian peran sekolah, kemudian juga peran keluarga. Nah ini yang tiga aspek ini kalau tidak berjalan secara maksimal ya mungkin ada beberapa potensi yang mungkin bisa kita menjadikan atau terjadinya perilaku-perilaku anak atau remaja yang sangat berisiko tadi. Nah di sini pemeran pemerintah khususnya mungkin juga bersama-sama dengan sekolah sebenarnya ada program dari pemerintah itu yang menjadi namanya lah semacam pola untuk pelaksanaan dari anak bangun tidur sampai dengan anak tidur kembali. Itu ada namanya kebiasaan anak hebat Indonesia gitu. Kalau yang salah saya lupa, KAHI namanya, ada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Itu yang kalau kita laksanakan dan dibantu oleh pengawasan orang tua, ini sekali lagi orang tua ya, karena potensi kejadian ini kan ada di luar jam sekolah. di luar jam sekolah. Kejadian kan kemarin sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. Hmm. Dan potensi ini yang mungkin perlu sinergi kita di tiga aspek tadi, tiga pihak tadi yang harus kita sama-sama sinergikan. Hmm. Selain itu, kita juga meminta nih kepada aparat di pemerintahan kota, seumpamanya dari Camat Lurah nih, coba kembali lagi lah,
0: yeah,
1: mengantisipasi, menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan dulu lah, sistem keamanan lingkungan,
0: yeah,
1: mungkin yang bisa dimaksimalkan. Walaupun polanya dengan kehidupan kota, siskamling ini tidak lagi bisa dilaksanakan secara mandiri oleh warga penduduk, tapi mungkin petugas keamanan di lingkungan itu bisa menjadi pionir di poin utama, bisa mengantisipasi. Sekali lagi, ini kan dengan keluasan wilayah kota Banjarmasin,
0: yeah,
1: kita akan sangat terbantu melihat adanya potensi produk, kemudian potensi yang bisa kita lihat menjadi gelagat ataupun indikasi akan adanya kumpulan-kumpulan remaja tadi melakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Ataupun seumpamanya sudah terjadi semacam gerombolan,
0: yeah,
1: kemudian ada di jalan, dan silakan dilaporkan. Ada kanal-kanal pelaporan di pemerintah kota 112 yang mungkin secara langsung akan bisa kita antisipasi, termasuk juga di pihak keamanan, di kepolisian mungkin 110. Itu menjadi upaya kita bersama, sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi tuntutan untuk perkembangan kemajuan kota Banjarmasin itu sendiri dan termasuk juga keamanannya. Nah, di sisi lain, Kes Bangpol sebenarnya secara dini juga kita juga berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan,
0: yeah,
1: kawasan kebangsaan, juga Pancasila. Tadi secara simultan kita melakukan upaya sosialisasi ke sekolah. Nah, ini yang coba kita upayakan bersama-sama secara sinergis dengan ada di forum yang kita siapkan di Kesbangpol ini, ada pusat pendidikan wawasan kebangsaan.
0: Yeah.
1: Nah, itu terdiri dari berbagai unsur, dari pemerintah, kemudian juga dari masyarakat, dan dari terus yang bisa bersama-sama melakukan upaya penanaman wawasan kebangsaan tadi menjadi nilai-nilai maupun karakter anak dan remaja di kota Banjarmasin khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Itu upaya kita gitu lah, secara bersama-sama di tengah, sekali lagi ini memang gempuran media sosial yang terus-menerus secara masif, harus juga dibantu oleh pihak keluarga, oleh pihak orang tua untuk secara bersama-sama memastikan itu tidak membuka situs-situs ataupun informasi yang berpotensi mengganggu ataupun menumbuhkan krisis karakter tadi, Bang Juma. Demikian mungkin, Bang Juma.
0: Baik. Pak Muzain, sebagai penutup, mungkin apa yang ingin ditargetkan terkait dengan wacana pendidikan barak militer terhadap remaja bermasalah ini? Silakan, Pak Muzain.
1: Oke, terima kasih, Bang Juma. Jadi ini memang satu wacana yang akan terus kita coba maksimalkan di pemerintah kota dengan arahan dan bimbingan dari Pak Wali dan Ibu Wakil. Kita siapkan terutama kepada anak-anak yang melakukan tindakan tawuran lah khususnya, ataupun kenakalan-kenakalan remaja lain dalam batasan-batasan tertentu yang sangat meresahkan. Itu akan kita coba lakukan opsi yang kemarin itu untuk mengirim mereka ke barak militer. Kita berharap selain restoratif justice tadi, ini jadi bukan sifatnya bukan penghukuman ya Pak Bang Juma ya, dan pemirsa RRI, sifatnya pembinaan. Ini pembinaan lebih lanjut lah, secara lebih masif, untuk memberikan penanganan yang lebih baik lagi. Kita berharap tindakan-tindakan anarkis tadi, seumpamanya pengancaman dan sebagainya, tawuran itu bisa tidak terulang lagi bagi pelaku, dan juga kita coba mengingatkan kepada anak dan remaja lainnya, mudah-mudahan tidak menjadi jejak atau pencerminan untuk bisa diikuti oleh yang lain. Kita berharap lagi, memang ada pola-pola di Jawa Barat, seumpamanya oleh Gubernur yang Deddy Mulyadi, seumpamanya itu menjadi model-model yang bisa kita laksanakan. Tinggal ini kita pemakai teknisnya, kemudian koordinasi dengan pihak pelaksananya mungkin dari pihak TNI, kemudian yeah. juga penganggaran dan sebagainya. Ini menjadi PR dari pemerintah kota agar menjaga, memberikan kepastian, kenyamanan terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota Banjarmasin.
0: Baik.
1: Mungkin itu, Pak.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Buzain sudah menemani perbincangan kami di pagi kali ini.
1: Oke, terima kasih Bang Juma. Baik. Selamat pagi pemirsa RRI semua. Mudah-mudahan kita berharap sekali lagi partisipasi aktif seluruh warga juga, kemudian dari unsur keluarga juga bisa berperan, termasuk juga dari lingkungan untuk mengantisipasi memang kalau ada potensi-potensi yang terindikasi terjadinya tawuran ataupun geng-geng motor tadi bisa dilaporkan ke saluran-saluran pelaporan yang ada di pemerintah kota maupun di pihak TNI Polri agar bisa kita antisipasi tidak menjadi lanjak sampai meluas ataupun mengakibatkan semacam keretaan lebih jauh lah kepada warga yang beraktivitas khususnya di baik. Malam hari. Demikian Bang Juma,
0: baik. Terima kasih banyak. Baik, ya. Terima kasih Pak Muzain, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Ahmad Muzain selaku Kepala Badan Kesbang Polo Kota Banjarmasin terkait dengan wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak yang juga selaras dengan tema Harkitnas tahun ini yang mengusung jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan setelah Pak Ahmad Muzain, kita akan mencoba menghubungi dari DP3A Kota Banjarmasin terkait seperti apa sih mungkin mental dan juga psikologis dari anak-anak remaja bermasalah ini di sesi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

0: tahun untuk aksi kenalkan remaja ini seperti apa sih situasinya di Kota Banjarmasin sendiri? Apakah ada peningkatan memang atau seperti apa?
1: Kalau saya lihat malah penurunan.
0: Menurun, Bu, ya?
1: Di tahun 2023 itu ada 15 anak, itu wilayah Banjarmasin Selatan.
0: Iya.
1: Kemudian 2024 ada 15 anak yang terdata untuk gangster ini. Kemudian 2025 itu ada 6 anak. Di 2026 yang barusan tadi yang di wilayah ini Banjarmasin Timur itu ada 8 anak. Seperti itu. Jadi sebenarnya agak turun, cuman memang menjadi perhatian kita sama-sama sih pemerintah dan orang tua. Mungkin ketika sudah anaknya ketangkap baru mikir. Tetapi ayo, memang kita sama-sama mungkin dari pihak semua pemerintah, memang di contoh di P3A, UPTD PPA rajin untuk mengedukasikan tentang bullying, tentang gangster di sekolah-sekolah. Karena kita ada petugas setiap hari Senin menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Cuman kondisinya yang ketangkap ini anak-anak, rata-rata anak-anak putus sekolah dan anak-anak broken home. Nah, sehingga di sekolah kita sudah ini kan melakukan edukasi, tetapi kita di masyarakat pun, ayo kita dari pihak lurah, RT, kita sama-sama memantau keberadaan masyarakat di wilayah kita, seperti itu.
0: Baik, Ibu Susan, sebagai penutup mungkin apa yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan aksi kenalkan remaja akhir-akhir ini, dan mungkin juga imbauan kepada orang tua agar selalu menjaga anak-anaknya. Silakan, Ibu Susan.
1: Ya, harapan saya orang tua dan keluarga itu lebih berperan yang mengetahui kondisi anaknya. Jadi mungkin setidaknya memang ada rasa peduli terhadap anaknya. Anak ini jangan keluar malam, ada batasan jam malam sudah juga. Kemudian siapa sih teman-temannya sehingga dia tidak terpengaruh? Mungkin seperti itu, silahkan ikut kegiatan yang lebih positif diarahkan. Peran orang tualah yang ada untuk membina anak-anak ini. Kemudian peran agama di keluarga itu juga harus ditingkatkan sehingga memang mereka paham. Jadi kita bisa mengurangi kegiatan anak-anak yang ketika mereka di luar terpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Harapan saya seperti itu, pihak keluarga, pihak orang tua yang sangat berperan sekali. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Susan sudah menemani perbincangan kita di pagi kali ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, ada Ibu Susan, menyikapi terkait dengan maraknya aksi gangster dan kenakalan remaja akhir-akhir ini. Dan kita harapkan juga kepada para orang tua dan juga lingkungan sekitarnya agar senantiasa selalu menjaga seperti apa sih kegiatan anak-anak kita di lingkungan dan menghindarkan dari hal-hal kegiatan negatif dan memberikan sesuatu kegiatan yang positif agar tidak terjadi aksi kenakalan ataupun gangster yang akhir-akhir ini diresahkan masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
1: Wah, pintar ya anak mama.
2: Andi! Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
3: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.

0: Iya, Ma. Ini sudah siap.
1: Ya ampun. Kamu belum mandi ya? Astaga, Andi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Panas. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, terima kasih kebersamaan Anda di Banjarmasin Pagi. Senior pamit mundur menemani Anda pagi ini. Di Banjarmasin Siang ada rekan saya Faiza Hasan. Dan kita akan dengar lagu Kebangsaan Indonesia Raya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan teks Pancasila.
1: WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami usai niar di Banjarmasin pagi ini. Menemani Anda, saya melanjutkan di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang 1 jam ke depan kita di Halo RRI, kan hari ini hari Rabu, bertepatan dengan hari yang sangat istimewa untuk bangsa Indonesia. Dan ini adalah hari kebangkitan nasional di 20 Mei 2026. Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami sudah siap untuk mendengarkan informasi atau keluhan Anda mengenai layanan publik karena kita sudah di Halo RRI. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0811-5111-1410, 0511-3251562 dan juga 0811-4000-976. Ya silakan, apa yang ingin Anda sampaikan kami akan dengarkan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Bapak.
1: Ano Ramli ya?
0: Bapak Ramli di Sungai Musang. Apa kabar Pak Ramli?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Ramli. Saya senang sekali kalau jumpa dengan Pak Ramli ya, walaupun hanya lewat suara, yang selalu aktif gitu memberikan informasi-informasi dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan begitu ya untuk kenyamanan layanan publik. Silakan Pak Ramli. Untuk pagi untuk siang hari ini.
1: Ya, no. Banyu dalam ya 2 hari ini kan.
0: Banyu sudah mulai naik lagi rob berarti ya.
1: Sama itu, kayak bulan 11 12 tadi.
0: Itu di mana tuh, di Sungai Musang?
1: Iya, di Sungai Musang.
0: Sungai Musang. Oke, terus naiknya berapa?
1: Menyampaikan dia terlambat nih di kami nah.
0: Apa tuh yang terlambat?
1: Salah tali lampu lawan tihangnya, lawan jembatan semalam.
0: Oh, itu belum ditindaklanjuti.
1: Nah, itu Pak nanti hadangin lah.
0: Masih ditunggu ya.
1: Iya. Alambat di kami nih.
0: Terus?
1: Nah, itu aja yang disampaikan.
0: Oke.
1: Okay. Lawan Ica.
0: Ah baik. Kalau ada lagi boleh nanti disampaikan lagi ya.
1: Iya bisa.
0: Kalau suatu saat tiba-tiba ada beberapa puluh menit kemudian ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, silakan sampaikan lagi ya Pak Ramli ya.
1: Ini lawan siapa nih?
0: Sama Ica dan juga Erni. Halo Erni.
1: Erni. Halo Erni.
2: Halo Pak Ramli.
1: Jalan.
0: Ya baik, terima kasih. Sebentar dulu Pak Ramli. Pak Ramli ini kan karena kita di Halo RRI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
2: Betul.
0: Mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk kita, untuk semua, untuk bangsa Indonesia, untuk warga negara Indonesia. Seperti kita sekarang menjadi warga negara Indonesia ya WNI.
1: Ya Pak No, sebagai warga Indonesia terbaik ya.
0: Yang terbaik. Ya.
1: Anu nah, apa suara sama maksudnya kupi tadi.
0: Iya. Jadi itu saja, tidak ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan mengenai Hari Kebangkitan Nasional.
1: Ya, masalahnya kada tapi bisa juga nang bupan dipandir nang banyak pandir nang kayak itu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Ramli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia begitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga bingung ya mau berkata apa ya begitu untuk bangsa ini begitu dengan apa sih yang harus dirayakan untuk memperingati hari ini ya kebangkitan nasional. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa bangkit ya, bukan setelah bangkit lalu kita terpuruk begitu
2: kembali,
0: ya. Baik, silakan. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat. Selamat siang, selamat pagi.
0: Selamat ya, siang, ini sudah siang nih kalau masuk jam 10
3: selamat
0: ke atas.
3: Aja, selamat setengah siang.
0: Nah kalau Pak Cakrawala nih sepertinya sudah siap nih dengan Hari Kebangkitan Nasional. Silakan Pak Cakrawala.
3: Oh iya, sejak dulu bangkit, malam-malam aja ada cakta bangkit. Kebanyakan pikiran, jadi bangkit harus malam-malam. Nah.
0: Kalau menurut Pak Ramli, silakan.
3: Ini kan Halo RRI ini kan masalah-masalah yang fasilitas bagus aja Bang.
0: Iya,
3: layanan. Makanya tiap hari kan lalu kadang-kadang menunggu masukan kita. Jadi kita menselingi tentang tadi itu tentang Hari Kebangkitan Nasional dengan hubungan dengan kes apa? Kes Bang Pol kata. Tentang wawancara pagi tadi tentang, jadi kita ini sebenarnya dalam sebuah provinsi itu lain-lain masalah ya loh. Janganlah kita ini akan melihat Jawa Barat kayak ini caranya penanganan anak muda. Lalu empat dua itu nah. Coba mampunya kita kreativitas sendiri di Kalsel ini. Penanganan remaja atau anak-anak itu disebut dalam hukum itu jangan namanya juvenile delinquency, artinya kenakalan remaja itu kan sebenarnya pencarian masa untuk diri ke dewasa atau masih pubertas. Jadi dalam kebangkitan nasional tersebut, bahwa dalam kebangkitan nasional tersebut mungkin apa tadi Dr. Sutomo dengan Budi Utomo ya, kemudian lahirnya Muhammadiyah 1912, kelahiran NU 1926, kelahiran Himpunan Mahasiswa Islam PNII, Pelajar Nasional Islam Indonesia, itu organisasi-organisasi yang dalam kebangkitan nasional tersebut gitu loh. Jadi karena kita pernah jadi mahasiswa dalam hal penggodokan-penggodokan seperti HMI itu, punya generasi dan generasinya itu ada di bawah Pelajar Islam Indonesia itu, jadi jaringan itu bisa membina remaja di bawahnya. Seperti di Kasel ini, Muhammadiyah dengan jaringan-jaringan anak muda membina ke bawahnya, NU ke bawahnya, HMI ke bawahnya, Pelajar Islam Misioner ke bawahnya. Itu aja yang dimanfaatkan dengan berbagai tantangan-tantangan dan berbagai pilihan organisasi tersebut, itu menindaklanjuti kebangkitan organisasi nasional di zaman sebelum kemerdekaan gitu loh. Jadi kalau menurut saya terlalu cepat sih, harus diselesaikan dengan gaya-gaya seperti pembinaan sistem militer tersebut. Karena gini ya, kalau ingin kita ini mempunyai generasi militer yang baik, selain pembinaan di barak-barak apa namanya tentara tersebut, kita buat aja undang-undang wajib militer gitu loh. Dari umur 18 sampai 25.
2: Seperti negara-negara lain ya,
4: ya seperti Korea.
3: Ya kan Indonesia belum. Jadi dalam wajib militer tersebut, prosesnya mungkin dari yang berminat dulu gitu loh. Tidak langsung harus 18-25 wajib. Karena kita proses pilihan dulu bagi mereka yang ingin jadi wajib militer, silakan. Yang nggak berani, takut-takut dan sebagainya macam, nanti dulu. Nanti kita kampanye kemanya mungkin bertambah. Itu caranya. Jadi kalau di masyarakat ini ada Muhammadiyah, ada NU, mereka punya generasi-generasi pembentukan di bawahnya tersebut, remaja Islam apa mahasiswa Islam dan sebagainya. Ya. Mereka itu menjaring generasi ke bawahnya sehingga mencegah kemungkinan anak-anak itu tawuran seperti Jakarta itu atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, geng-geng motor dan sebagainya, atau narkoba. Karena mahasiswa yang kreatif itu harus mencari anggotanya, dan persaingan terjadi antar kondisi tersebut dalam hal prestasi yang positif gitu loh. Bukan persaingan tawuran antara organisasi Islam juga, salah juga. Jadi mereka harus bersaing dalam hal-hal positif dan terus menjalin silaturahmi bangsa. Nah itulah itu masukan terhadap case Bang Pol di Kasel ini. Janganlah kita itu suka apa namanya jahe-jahe meniru. Kalau di Jawa Barat seperti ini cara penanganan remaja begini, nanti di Surabaya ada gubernur wanita ikut juga ingin.
2: Jadi beda dengan kearifan lokalnya begitu ya.
3: Jadi kita ini harus kreatif di kasus ini loh. Artinya percaya diri dan mandiri. Nah ini selingan aja Mbak Icai.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau ada mungkin mengenai pelayanan publik, fasilitas publik yang masih kurang menurut Pak Cakrawala, adakah begitu?
3: Pelayanan publik ya,
2: untuk Pak Cakrawala.
3: Ya termasuk pelayanan publik ini di sini Bang. Jadi kan kita sudah menampung.
2: Untuk yang berkenaan langsung mungkin dengan Pak Cakrawala, mungkin pada saat mau cek kesehatan, antrinya banyak atau panjang atau bagaimana, atau kurang bagaimana, kurang ramah atau bagaimana.
3: Iya.
2: Bisa disampaikan.
3: Kreativitasnya harus dikembangkan kan, selain mereka antri, mungkin dalam hal penyebar lulusan WA itu juga sudah langsung bisa.
2: Maksudnya langsung ini Pak Cakrawala ya, yang mengalami misalnya pelayanan publik untuk kesehatan atau bagaimana, mungkin bagi Pak Cakrawala kurang ya, langsung Pak Cakrawala yang merasakan.
3: Oh, kita pelayanan publik itu karena kita berhubungan dengan pengadilan. Pengadilan itu seringkali lama menunggu proses persidangannya, mungkin ruangannya kah atau hakim kah yang kurang gitu. Nah jadi gitu aja yang kita amati dalam hal pengadilan-keadilan kita sehari-hari kan.
2: Okay.
3: Jadi menunggu itu terlama juga kadang-kadang sebagai antrian persidangan. Jadi apakah ini hakimnya kah yang kurang atau ruangannya kah?
2: Hmm.
3: Nah itu perlu ditingkatkan supaya gerak lebih cepat, lebih dinamis, sehingga tidak membuang-buang waktu. Ini persoalan tentang keadilan dan anubanglah lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan seperti itu juga gitu. Nah karena banyaknya napi, jadi sistem hukum sekarang tentang KUHP baru tentang ada restoratif.
2: Jadi kalau untuk pelayanan sudah sepertinya tidak ada. Ini hanya pacakrawala dengan kegiatan pacakrawala, bukan pacakrawalanya langsung ditanya. Maksudnya begitu?
3: Gimana?
2: Itu mungkin bagi mereka yang mengeluh begitu ya karena panjangnya, atau memang pacakrawala yang merasa sebagai lawyer begitu ya?
3: Aktivis pengadilan.
2: Aktivis dan pengadilan.
3: Kita melihat
2: gitu.
3: Pengadilan. Okay. Jadi UHAP yang baru tentang restoratif justice atau disingkat RJ tersebut, itu cukup menangani masalah-masalah napi-napi yang selalu masuk ke LP tanpa penanganan dengan restoratif tersebut, sehingga mengurangi kepadatan LP tersebut, bro. LP ini kan lembaga lembaga pembinaan masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya bukan malah terbina, malah semakin mendapat keluhan-keluhan, sehingga dia keluar lalu seperti kayak balas dendam.
2: Karena tidak semua di lembaga pemasyarakatan itu orang-orang jahat begitu ya, orang-orang baik juga ada begitu yang menggantikan mungkin posisi begitu ya.
3: Karena di LP itu, di LP Indonesia ini, kalau kita bandingkan dengan LP Cina ya, jadi kalau di LP Cina itu sudah banyak perusahaan-perusahaan antre. Sekarang yang napi yang masuk ini bisa apa gitu aja, dia bisa bengkel, diperdalam bengkel,
2: diberdayakan begitu ya. Okay.
3: Iya, pintar apanya sales, kembangkan sales, masalah bisa buat ini buat itu. Ada perusahaan penampungan, jadi banyak perusahaan yang menampung DLP untuk tenaga kerja yang masuk DLP tersebut, artinya yang jadi napi.
2: Okay.
3: Sehingga mereka itu bekerja di dalam, sehingga dengan bekerja tersebut mereka bisa menafkahi anak dan istrinya di luar. Nah bagaimana tentang ini kan masih bagian dari hukum dan HAM nih. Menangani LP tersebut, jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Kalsel ini harus bekerja sama dengan LP, dengan pembinaan tersebut, sehingga orang-orang yang ada di tahanan tersebut bisa bekerja dan menghasilkan uang, sehingga mereka masih tetap bisa menafkahi keluarganya di luar.
2: Makanya mereka disebut warga binaan begitu ya. Baik Pak Cakrawala, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami.
3: Gitu
2: baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seru sekali kalau kita mendengarkan apa penyampaian dari Bapak Cakrawala ya. Dan kita juga ada yang bergabung dengan kita, silakan. Oke, silakan dicoba kembali 08115111410 dan 0511325162. Mau lewat WhatsApp juga boleh, silakan. Mengenai layanan publik ya, R ya. Oke, kalau kemarin masalah CUSA ya.
4: CUSA
2: yang jembatan. Oke, sudah ada yang bergabung dengan kita. Ya, halo, selamat siang dengan Bapak.
5: Selamat siang.
2: Dengan Bapak Jubaidi ya, dari Landasan Ulin. Apa kabar Pak Jubaidi?
5: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Pak Jubaidi, apa yang ingin disampaikan? Silakan.
5: Ya, ini kan mau memasuki tahun ajaran baru. Biasanya keluhan yang orang tidak mampu itu lulus itu bayar. Itu lulus masuk bayar pulang.
4: Lulus masuk. Jadi, maksudnya ini pas mau ngambil ijazahnya bayar.
2: Bayar
5: gitu.
2: Ya.
5: Ya, ada perpisahan macam-macam. Tuh lulus dia misalnya SD melanjutkan ke SMP. SMP lulus melanjutkan ke SMA. Nah yang keluhan-keluhan orang yang tidak mampu itu biasanya itu tiap tahun ajaran baru. Itu masalahnya tuh kenapa ada bayar ijazah, bayar perpisahan dan sebagainya. Kalau lo dengar-dengar di warung-warung tuh besar bayarnya, bayar masuk, bayar lulus itu. Ada yang 600, ada yang 300 gitu. Nah ini kan kalau ulun amati tiap
2: itu untuk apa
5: baru,
2: tuh Pak? Untuk sekolah apa?
4: Swasta atau negeri atau gimana?
5: Negeri.
2: Negeri ya. Untuk SMP, SMA? Yeah. Semuanya
5: dari
2: begitu?
5: SD ke dari SMP, SD. Dari okay. TK ke SD. Kalau ada yang terakhir tadi mendengar masuk ke SD itu sampai 600 tahun tadi.
2: Sampai 600 ya. Itu untuk apa? Untuk setelah kelulusan begitu ya, Pak?
5: Setelah lulus kan mereka bayar perpisahan, bayar-bayar. Setelah itu kan mereka masuk lagi untuk lanjutkan ke tingkat lebih tinggi. Nah ini, kalau melihat rincian biaya itu, salah satunya misalnya seragam. Nah, ada juga fotokopi. Kalau lulus tuh ada bayar foto-foto. Nah itu yang kalau mereka yang miskin-miskin ya anggaplah miskin ke bawah tuh sangat berat. Kabarnya ada berita di RRI juga rasanya. Kalau tidak salah jumlah yang tidak melanjutkan sekolah tuh ribuan untuk Kalsel itu.
2: Karena mungkin terbetul pada biaya ini ya Pak Jubaidi ya.
5: Mungkin salah satunya itu terkait dengan biaya dia lulus tuh kan dikasih fotokopi apa dan sebagainya mungkin administrasi kan harus bayar gitu.
2: Baik.
5: Kemudian itu yang terakhir saya dengar di warung-warung, saya sering di warung-warung di sekitar Ulin ini.
2: Perbincangan di warung
5: di sekitar gitu saya ya? Ini juga banyak juga. Yang tidak tidak melanjutkan ke SD ada juga.
2: Karena biaya.
5: Kendalanya itu mereka dari luar daerah. Nah, dekat saya ini ada beberapa orang. Lalu dia belum pindah domisili. Ke keluarga dan sebagainya itu kan belum. Mungkin jauh sekali dia mengurusi. Nah, dia masuk sekolah itu ditolak di negeri dia. Jadi dia harus masuk ke swasta. Misalnya MI, nah itu. Nah ini mungkin kalau saya amati bertahun-tahun sudah itu keluhan masyarakat tentang ini. Nah itu saja.
2: Itu seputaran di sana di Banjarbaru begitu di landasan Ulin ya.
5: Iya, di pinggiran sih. Kalau di tempat saya ini kan pinggiran kota, hampir batas kota Banjarbaru. Jadi kan Banjarbaru ini kan berbatasan dengan Kabupaten Banjar gitu ya. Di sini. Jadi itu.
2: Baik. Kalau untuk hari ini Pak Jubaidi sepertinya ini sangat sangat detail, cermat sekali untuk mengamati begitu ya masalah dunia pendidikan. Mungkin Pak Jubaidi juga bergerak di dunia pendidikan ya, Pak?
5: Iya, betul
2: sekali. Bapak mengajar.
5: Ini. Saya tuh sudah pensiun.
2: Sudah pensiun ya. Nah ini kita berada di hari yang istimewa nih untuk bangsa kita nih Pak ya, hari kebangkitan nasional. Kalau untuk dunia pendidikan sendiri udah bangkit belum Pak?
5: Pendidikan itu kendalanya kita ini tertinggalnya teknologi digital itu luar biasa. Kita jauh sekali ketinggalan dengan negara lain. Itu permasalahan kita, sehingga literasi digital nih bangsa kita ini banyak yang disalahgunakan gitu.
2: Okay,
5: kita jadi, misalnya aja kita kan penipuan di internet itu kan luar biasa. Semalam kan ke berita RRI Jakarta tuh menyebutkan kejahatan di ojol, scamming ya.
4: Pinjol.
5: Nah, scamming itu 9 triliun tahun 2025. Luar biasa besarnya. Nah ini kan kita digital elite bangsa kita ini kira-kiranya banyak yang ketinggalan.
2: Kayak bagaimana? Masih nggak melek begitu ya Pak Jubaidi ya.
5: Artinya kita di semua platform media sosial itu kita seolah-olah percaya saja gitu. Percaya saja semua, apalagi dengan adanya artificial intelligence ini kan menipu. Jadi apa saja bisa bikin. Kalau video itu dibikin macam-macam, tergantung si pengguna AI-nya saja yang mau apa. Dibalikan fakta bisa. Nah ini literasi seperti ini mungkin kita sangat ketinggal. Jadi untuk 20 Mei ya, hari kebangkitan.
2: Hari 20 Mei, hari kebangkitan nasional hari ini.
5: Ya, ini yang paling mengubah apa namanya pemahaman bangsa kita tentang kemajuan supaya bangkit itu kelihatannya di digital ini. Apalagi dengan adanya eskalasi dunia saat ini, kita tuh sangat berbahaya negara kita kalau kita tidak siap dalam dunia digital ini. Nah, jadi dunia pendidikan tuh kalau belum rasakan itu, kita sangat ketinggalan dengan negara lain. Luar biasa sangat ketinggalan.
2: Kalau diurutkan, kalau kita urutan user, berapa tuh Pak? Kalau diurutkan gimana? Begitu, kalau diurutkan kita ketinggalannya ada di posisi berapa tuh kira-kira?
5: Rasanya jauh banget kita.
2: Jauh banget.
5: Kalau indeks pembangunan manusia kita jauh banget lah. Nah, itu kan jauh banget kita coba. Itu indeks pembangunan manusia Indonesia itu jauh banget di bawah di Asia Tenggara, rasanya nomor 2 dari setelah apa tuh?
2: Paling bawah begitu?
5: Timur Leste. Iya. Timur Leste rasanya.
2: Timur Leste, berarti lebih melek.
5: Iya. Okay. Jadi nomor 2 di bawah EPM itu.
2: Oke.
5: Okay. Nah, ini mungkin permasalahan pendidikan kita nih ya, di PRRI sebenarnya yang harus membuat regulasi yang di bawah itu, di daerah itu jangan lagi ada regulasi yang berbeda-beda. Jadi di PRRI rasanya ini menurut saya.
2: Oke.
5: Okay. Untuk mengubah pendidikan, sistem pendidikan kurikulum itu apa ya, kalau amat itu terlalu bisa dikembangkan daerah itu terlalu bebas di bawah, di daerah-daerah. Jadi kuncinya menurut saya itu DPR RI yang bikin undang-undang pendidikan nasional ini apa namanya, menghadapi era digital yang luar biasa ini, tidak bisa lagi, tidak bisa lagi kita apa namanya seadanya.
2: Jadi harus usahanya harus cukup keras begitu ya, Pak Jubedi.
5: Iya.
2: Ya.
5: Okay. Karena kita jauh banget ketinggalan.
2: Atau pendidikan mudah-mudahan masuk skala prioritas untuk untuk negara nih ya.
5: Kalau
2: masuk kasta cita begitu ya, Erni ya. Ada juga begitu, ada, tapi mungkin pendidikan masih jalan ya. Mudah-mudahan tidak tertatih-tatih begitu ya, Pak Jubaidi ya.
5: Anggaran pendidikan kita kan 20% di APBN. Tapi bukan kepada apa namanya akademik kemampuan digital tadi, bukan, tapi lebih kepada infrastruktur.
2: Infrastruktur ya. Oke.
5: Orientasinya proyek. Nah, bukan ke akademik, apalagi ke literasi digital, teknologi itu 20% itu.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu yang mungkin masalahnya di DPR.
2: Baik.
5: Nah, DPR RI itu harus melihat ke depan ini, apalagi yang sekarang kita melihat di media video itu kan luar biasa banget sudah kita ketinggalannya.
2: Yeah.
5: Dari indeks pemahaman manusia aja kita bisa lihat aja. Nah, itu aja.
2: Baik. Kami kita semua jadi tercerahkan begitu ya dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Jubaidi ya. Terima kasih Pak Jubaidi sudah bergabung di Halo RRI.
5: Terima kasih.
2: Baik. Ya. Terima kasih Pak Jubaidi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan kita jeda sesaat. Tapi kita masih tunggu nanti pendengar kita yang ingin menyampaikan keluhan atau menyampaikan apa yang bisa diharapkan dari kebangkitan nasional yang kita peringati hari ini untuk kedepannya bangsa Indonesia. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Tot Opleiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasional dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD

0: Lewat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang, tapi pas hilang di kita, wah panik deh satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktikan sendiri, buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Karena waktu kita juga, Erni, apa yang bisa disimpulkan? Dan juga ada Yudi sekarang. Yudi, apa kabar Yudi?
2: Selamat siang Pak Ija dan
0: selamat
2: juga
0: siang
2: pendengar.
0: Ya, baik, silakan untuk hari ini, Halo RRI.
3: Ya, untuk Halo RRI edisi hari ini, Rabu 20 Mei, tadi kita sudah merekap ada dua keluhan ya. Yang pertama dari Pak Ramli Sungai Musang yang masih menunggu respon dari keluhan sebelumnya mengenai titian jembatan menuju Musola. Kemudian ada juga dari Pak Zubaidi di Landasan Ulin yang bertanya nih, kenapa setiap ada kelulusan ataupun pendaftaran sekolah tuh harus ada biayanya gitu, dan ini ada di sekolah negeri. Selain itu juga ada, beliau menemukan kasus beberapa orang yang ada di daerah beliau itu yang bukan asalnya dari daerah setempat, ketika ingin mendaftar di sekolah negeri tidak bisa, jadi mau tidak mau mendaftar di sekolah swasta. Nah itu kira-kira kenapa?
2: Oke, baik, terkait sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI tadi, dan kami akan segera menindaklanjut nih dengan berkoordinasi kepada instansi terkait, yang mana hal ini guna penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat sesuai kewenangannya masing-masing, itu Erni dan juga pendengar.
0: Oke, jadi cukup ya untuk hari ini. Terima kasih Erni dan juga Yudi, dan semoga semakin Anda terlibat ya di Halo RRI, suara Anda ada di sini. Semuanya akan menjadi mudah ya untuk pelayanan publik menjadi jauh lebih baik ke depannya ya. Terima kasih untuk pendengar sampai di sini. Kita jumpa lagi nanti setelah ini di Kita Indonesia.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Senang sekali menjumpai Anda di Sanksi, siaran pemberantasan judi anti narkoba dan korupsi. Dan untuk hari ini, hari yang sangat istimewa untuk bangsa Indonesia, 20 Mei 2026 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ya pendengar, untuk 55 menit ke depan kita punya tema bergerak lebih dekat, barakat, bangkit bersama melawan narkoba. Nah, permasalahan narkoba bukan hanya ancaman bagi kesehatan, tetapi juga dapat merusak masa depan generasi, keluarga, hingga lingkungan sosial. Nah, karena itu upaya pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan perlu gerakan bersama yang melibatkan masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah agar semakin dekat dalam kepedulian dan pengawasan. Nah, untuk membahas tema kita siang hari ini, untuk lebih dalamnya telah hadir bersama kita narasumber dari BNNK Tanah Laut, ada Mas Abdullah Maiptahul Yakin dan Dr. Siti Olivia Handayani. Keduanya akan berbagi informasi, edukasi, serta langkah nyata dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bangkit bersama melawan narkoba. Kita langsung sapa saja, selamat siang untuk Mas Maiptahul ya.
1: Oke, selamat siang.
0: Apa kabar
1: Ibu?
0: Nih?
1: Oke, alhamdulillah baik. Selamat siang buat Ibu Faiza dan rekan-rekan RRI tentunya, sama selamat siang buat para pemirsa sekalian yang setia mendengarkan Radio Republik Indonesia.
0: Baik, dan di samping Mas Maiptahul ada Mbak Dokter Olive, apa kabar nih?
2: Iya, alhamdulillah sehat Bu.
0: Kita senang udah ada dokter, langsung sehat aja ya bawaannya. Apalagi kalau kita bebas dari narkoba ya,
2: iya.
0: Itu udah jamin sehat begitu. Oke, ini kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama untuk keduanya ya, untuk Mas Maiptahul dan juga Dr. Olive ya. Apa sebenarnya makna dari tema bergerak lebih dekat atau barakat ini, bangkit bersama melawan narkoba yang diusung pada kegiatan ini? Silakan.
1: Jadi kami pada kesempatan ini mengusung tema bergerak lebih dekat yang kita singkat dengan Barakat Tala tentunya. Itu dalam rangka menghadirkan pelayanan, tentunya pelayanan BNN secara langsung, cepat dan humanis di tengah-tengah masyarakat tentunya. Di mana di era globalisasi yang sekarang ini, masyarakat selalu tentunya ingin mendapatkan pelayanan itu yang terbaik. Mereka itu ingin dapat kemudahan dalam mengakses, dalam terutama berbagai layanan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Ya, seperti itu. Dimana dengan kegiatan ataupun inovasi barakat ya, bergerak lebih dekat, BNN itu ingin menghadirkan sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat mungkin tahunya BNN itu identik dengan instansi yang menakutkan. Ya. Jadi masyarakat itu takut kalau datang ke BNN, takut ditangkap, takut disiduk gitu loh Bu. Jadi kami hadir ke tengah-tengah masyarakat akan memberikan pemahaman lebih ya, bahwa BNN itu tidak hanya menangkap, tapi kan di sini kita punya fungsi pencegahan dan punya fungsi rehabilitasi tentunya. Lah, dua fungsi tersebut itu kan langsung mengena ke sasaran dalam artian masyarakat, terutama khususnya bagi para pecandu narkoba ya. Jadi gitu. Kemudian filosofi ini tentunya kita kedepankan itu dalam rangka membuat kemudahan kepada masyarakat tuh menerima pelayanan itu agar lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya Bu. Jadi mereka, masyarakat itu tidak langsung harus dipaksa datang ke kantor kami, BNN. Jadi masyarakat bisa mendapatkan layanan lewat, kalau kami punya tiga Bu ya, tiga pelayanan dalam artian bergerak lebih dekat ini. Satu, layanan yang namanya mobile atau kita sebut dengan mobile Barakat Tala. Barakat Tala itu pakai armada KIE dan tes urin. Jadi di dalam Barakat Tala berbagai macam layanan P4GN seperti sosialisasi keliling, kemudian SKHPN, kemudian ada juga pengaduan layanan masyarakat secara langsung maupun lewat call center BNN 184 ya. Selain itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada yang juga yang namanya MPP. MPP itu Mall Pelayanan Publik yang dalam hal ini difasilitasi oleh Pemda, Pemda Kabupaten Tanah Laut. Di sana ada beberapa instansi termasuk BUMN-nya, ada stand-nya
0: ada
1: untuk di sana. Ya, jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, bisa datang ke mall pelayanan publik. Di sana akan menerima setiap layanan P4GN, baik bikin SKPN, untuk narasumber, permintaan narasumber, sosialisasi, kemudian untuk deteksi dini tes urin, seperti itu. Jadi bisa di sana. Dan layanannya itu hampir tiap hari ya, dari Senin sampai Jumat, ya seperti dari mulai
0: dari
1: jam.
0: Tidak ada WFH untuk
1: WFH, tawa, alhamdulillah.
2: Tidak ada. Ya? Kalau untuk pelayanan tidak bu.
1: Untuk pelayanan tidak.
2: Kalau untuk pelayanan diganti, bergilir ganti-gantian sama teman yang lain.
1: Jadi gitu bu.
0: Jadi masyarakat tidak kehilangan.
1: Masyarakat tidak kehilangan. Jadi dipermudah. Kemudian yang ketiga adalah kita yang langsung jemput bola. Jemput bola dalam artian kita berbagai inovasi-inovasi untuk pelayanan, seperti kita itu ada yang namanya pesek, penyuluhan sekolah. Berarti kitanya tim-tim penyuluh, ya tim namanya kami itu tim P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, itu datang langsung ke sekolah untuk melakukan penyuluhan. Ada juga dari tim rehab itu melakukan kegiatan SIL, screening intervensi lapangan, memberikan konseling atau bimbingan bagi para remaja-remaja yang agak ya tersangkut masalah narkoba dan sebagainya. Itu berbagai macam layanan yang kita berikan. Kemudian ada juga kita audiobook untuk bagi, kita kan lagi fokus ke anak-anak, dalam artian untuk remaja lah, ini generasi penerus bangsa tentunya. Jadi kita yang aktif ke sekolah-sekolah, terutama PAUD dan TK, kita tanamkan pendidikan narkoba sejak dini.
0: Jadi menyasar sampai ke PAUD?
1: Langsung ke PAUD dan TK, tapi kita bentuknya adalah sosialisasi. Kalau mereka itu ke sosialisasi, kita dengan audiobook maupun storytelling biasanya, supaya bisa masuk lah, ditanamkan sejak dini seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya tidak lepas dari itu adalah masyarakat juga bisa mengakses layanan PMAPN lewat media-media sosial kita. Kita media sosial peningkatan laut ada Twitter, ada Facebook,
0: bisa
1: ada YouTube.
0: Langsung?
1: YouTube kalau Facebooknya itu BNK Tanah Laut. Kemudian kalau Instagram kami punya info BNNK Kabupaten Tanah Laut. Ada Twitter juga BNK Tanah Laut dan YouTube BNK Tala. Jadi seperti itu. Itu adalah berbagai kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu yang kita usung dengan tema Barakat Tala. Jadi seperti itu.
0: Jadi itu ada singkatan ya, Barakat itu.
1: Barakat Tala.
0: Tadi juga ada singkatannya lebih yang lebih, kita udah kepikiran hidung aja ya, gitu ya. Pesek bu tadi ya.
1: Pesek ya. Penyuluh sekolah.
0: biar lebih cepat kena ya di telinga masyarakat ya. Jadi Mas Miftahul sebagai penyuluh narkoba BNNK Tanah Laut. Nah, ini bagaimana kalau menurut Dr. Olive ya sebagai dokter umum BNNK Tanah Laut?
2: Iya, kalau dari saya, BNNK Tanah Laut ini sangat-sangat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini dengan cara meningkatkan kesadaran warga-warga sekitar untuk tetap berani melawan narkoba, berani untuk rehab, berani untuk lapor tanpa harus berpikir bahwa nanti akan ada sanksi hukum. Kalau untuk ke BNNK Tanah Laut ini, klien yang datang secara volunteer ataupun yang dari rujukan itu tetap kami terima. Nanti kami proses asesmen dulu. Kalau misalnya nanti ada rujukan yang lebih lagi, yang misalnya dia tergantungannya udah kecenderung keberat, yang sudah ada mengalami gangguan psikiatrinya, jadi kami akan rujuk lagi untuk rawat inap. Tapi kalau misalnya masih ringan sedang, itu bisa kami lakukan asesmen dan konseling rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Tanah Laut.
0: Oh, jadi ada khusus begitu?
2: Ada,
0: ya?
2: Ada bu, karena Klinik Pratama kami itu tidak melayani proses pemeriksaan pasien yang mengalami penyakit-penyakit yang lain, kayak gitu. Kami hanya khusus untuk konseling dan rehabilitasi untuk rawat jalan.
0: Oh, jadi bukan bukan opname ya?
2: Bukan.
0: Tidak.
2: Okay. Nah, kalau misalnya datang ke kantor, itu tidak akan kami proses hukum, kecuali waktu program TAT, ada namanya TAT itu bu, tim asesmen terpadu, itu terdiri dari tim hukum dan tim medis. Nah, itu nanti semua keputusannya itu diputuskan oleh kepala. Jadi kalau kami, tim medisnya itu ada SPKJ, spesialis kejiwaan, psikolog, dan saya dokter umumnya. Nah, nanti ke situ dari asesmen hasil dari saya, hasil yang lain-lain dari tim hukumnya, tim kepolisian dan tim kejaksaan, nanti di situ memilah-milah yang mana memang klien tersangka yang ini nih dia sebagai pecandu kah, korban kah, atau memang dia pengedar. Nah, itu nanti sesuai dengan keputusan akhir itu akan mengakibatkan adanya proses hukum yang masih berlanjut ataupun program rawat jalan sama kami. Kalau memang dia memang dinyatakan hanya korban penyalahguna, tidak ada unsur penjual ataupun pengedar yang lainnya, nah itu tidak akan dikenakan sanksi hukum, pastiin nanti prosesnya rawat jalan.
3: Tidak ada nanti ada kenaikan ini tiba-tiba dari korban terus menjadi ini, tidak ya, tidak pernah.
2: Tidak Bu, itu kan tergantung barang bukti juga.
3: Itu yang mungkin yang ditakutkan mungkin.
2: Barang bukti yang didapat ya, kalau misalnya masih di bawah 1 gram itu masih bisa dibilang hanya pengguna.
3: Hanya pengguna. Jadi kalau 1 gram ke atas?
2: 1 gram ke atas bisa
3: dicurigai. Ke atas itu berapa tuh, Dok?
2: Lebih dari 1 gram lah Bu, pokoknya gram, batas kami di bawah 1 gram. Kalau misalnya lebih dari 1 gram ya bisa dicurigai apakah dia memang pengedar ataupun memang dia yang kasih ke untuk yang lain juga kan. Nah, itu tergantung nanti penyidiknya yang turun tangan.
3: Jadi untuk kesehatan kerja bareng sama
2: sama pihak kepolisian juga. Makanya ada tim asesmen terpadu.
3: Jadi harus mereka selalu berdampingan begitu.
2: Selalu ya? Bu. Nanti kan dapatnya dari Polres tuh. Nah, kami kan mencakup 3 region nih, Kota Baru, Batu Licin sama Pelaihari, sama Tanah Laut. Nah, dari situ nanti mereka kalau misalnya ada dari tangkapan dari Batu Licin ataupun Kota Baru yang butuh asesmen karena barang buktinya itu di bawah 1 gram, otomatis kan mereka tidak bisa memproses yang pihak hukumnya kan Bu. Jadi nanti disosialisasikan, dikomunikasikan ke kami, kayak gitu, ke tim berantas. Karena kan di BNN ini ada tim berantas,
3: ada rehabilitasi juga,
2: iya Bu. Ada tim berantas, rehabilitasi sama P2M, kalau Mas Mipta kan bagian penyuluh gitu. Jadi kalau kami ya menerima aja, tinggal tunggu laporannya, nanti baru dibentuk kapan mau diadakan TAT gitu. Tapi dalam 1 hari itu selesai.
3: Jadi tidak lebih dari
2: 24 jam berhari-hari
3: gitu ya. Baik nih, sebagai penyuluh tentunya harus ada rasa gak bosan gitu ya untuk memberikan penyuluhan ya untuk Mas Mipta ya. Ini kita akan hari ini berada di hari yang spesial untuk bangsa Indonesia, kebangkitan nasional. Ini mengapa nih semangat kebangkitan nasional relevan dikaitkan dengan penyelamatan generasi muda dari bahaya narkotika? Silakan Mas Mipta.
1: Jadi pada prinsipnya kita perlu tahu bahwa makna dari kebangkitan nasional ya, tentunya hari kebangkitan nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei tahun 1908 diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo tentunya ya Bu ya. Itu adalah adanya kesadaran tentunya dari kaum-kaum terpelajar yang muncul kesadaran nasional untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Ya. Dan penjajahan di era modern itu berbeda seperti penjajahan zaman dulu. Kalau penjajahan zaman dulu itu kan menggunakan militer maupun menggunakan senjata, senjata api dan macam-macam, tang dan lain-lain lah. Kalau sekarang itu ada penjajahan yang lebih canggih lagi, yaitu adalah narkoba. Nah, jadi narkoba itu merupakan penjajahan jenis baru. Sebenarnya enggak baru-baru amat, cuma dalam enggak nampak secara fisik. Jadi dia itu tak tampak kasat mata lah, tapi rata-rata sindikat maupun bandar-bandar narkoba internasional itu mempunyai tujuan untuk merusak mental dan fisik masa depan generasi muda. Jadi kalau generasi mudanya itu lemah, otomatis itu kan potensi bangsa dalam artian generasi pemuda itu kan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Kalau calon pemimpin masa depannya itu bodoh, nggak berkualitas, maaf ini, itu negara atau kemajuan bangsa pasti akan terhambat, bisa hancur. Ini kita pernah ada yang namanya sejarah namanya Perang Candu. Perang Candu itu adalah perang antara Cina melawan Eropa. Eropa itu Inggris dan Perancis pada saat itu, di tahun 1836 sampai 1842. Itu Perang Candu pertama. Kemudian Perang Candu yang kedua itu 1860. Itu di Perang Candu itu adalah gara-gara Cina itu negara besar adidaya itu kemasukan yang namanya candu atau kita kenal dengan nama opium.
3: Candu begitu.
1: Bagian dari narkoba. Nah, jadi gitu. Jadi pada saat itu negara Cina dalam artian itu kekaisaran Tiongkok karena dipimpin oleh Raja King waktu itu kan dinasti King ya. Jadi itu sebagai negara yang super power, yang maju. Zaman dulu Cina itu sudah maju memang dengan perdagangannya tentunya yang kita tahu dengan jalur sutranya, ya sutra, mau gerabah, keramik, penjualnya itu sudah maju dari dulu. Eropa iri. Nah Eropa karena Cina hampir menguasai seluruh perdagangan itu seluruh dunia, baik Afrika sampai Eropa sampai Amerika, Asia nggak kalah termasuk juga. Nah karena itu saingannya cuma Eropa, Eropa itu Inggris dan Perancis, Bu. Jadi mereka mensusupi nggak bisa masuk ke Cina. Gimana caranya? Dengan cara masukkanlah candu ke negara tersebut. Jadi masyarakatnya akhirnya jadi apa? Jadi nggak produktif, nggak mau kerja,
3: mental
1: malas,
3: mereka dulu
1: mentalnya ya.
3: Ya.
1: Itu setelah itu kan otomatis kan kok jadi kayak gini masyarakat saya kan namanya raja-raja. Jadi karena tahu itu kemudian ditelusuri ternyata ada kemasukan yang namanya narkoba jenis candu atau opium tadi.
3: Sekarang masih ada nggak, Mas Miftah?
1: Untuk jenis itu masih ada, masih ada. Tanaman. Yang ini narkoba jenis tanaman, jenis masih tanaman. Ada.
3: Okay. Dan masih umum kah dipakai sampai saat ini?
1: Masih umum, tapi kalau untuk di Indonesia
3: bagi
1: mungkin agak jarang
3: ya,
1: karena bagi pengguna, karena agak mahal ini. Kalau Indonesia trennya lebih ke arah sabu, ya, sabu itu paling banyak sama ganja, nah itu dua itu yang paling banyak kalau di Indonesia. Kalau kayak opium, kokain, heroin dan lain memang ada, cuma
3: pasarnya
1: berbeda gitu. Karena fungsi pasarnya itu kalau ini kan agak lebih mahal-mahal rata-rata gitu loh, Bu. Jadi begitu ketahuan gudangnya itu di apa istilahnya ya? Kalau kita itu ditutup lah, ditutup, disegel, terus candunya dibuang ke lautan, marah. Itu cuma alasan terjadinya perang antara Inggris, itu dijadikan salah satu. Dan di perang candu baik pertama maupun kedua, kerajaan Tiongkok, Cina saat itu kalah. Karena kalah otomatis masyarakat itu kan tidak percaya lagi sama pemerintahan pada saat itu. Nah, akhirnya muncullah yang namanya revolusi rakyat Cina. Jadi negaranya jadi terpecah belah menjadi dua negara, Taiwan sama Republik Rakyat Cina sendiri atau Tiongkok dengan administrasinya Hong Kong sama Macau. Jadi gitu, Bu. Okay. Jadi negara itu bisa terpecah belah gara-gara narkoba.
3: Tidak secara kekerasan, tidak secara fisik, tidak secara militer, tapi dengan cara tadi candu tadi.
1: Iya, jadi kayak gitu. Jadi kuncinya adalah apa? Generasi muda itu merupakan aset yang paling utama yang harus kita jaga. Jadi pemuda itu merupakan harapan bangsa yang akan nantinya memajukan bangsa ini. Terus yang terbaru lagi ini BNN juga sudah rilis untuk angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di akhir tahun 2025 kemarin itu kita meningkat tuh 2,1%. Jadi penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu tertentu 2 tahun itu naik 2,1%. Jadi sekitar 4,1 juta. Hampir sama dengan penduduk Kalimantan Selatan.
3: Berarti ini alarm
1: Kalimantan
3: keras
1: Selatan
3: gitu ya?
1: Itu 4,3. Ini alarm bagi kita semua. Ini keprihatinan ini, Bu. Apalagi para bandar itu lebih suka apa ya, dia itu lebih suka mengedarkan ya ke remaja, ke pemuda-pemuda. Kenapa?
3: Dia masih mencari jati diri, yang masih bingung begitu.
1: Iya benar, setuju. Jadi karena remajanya lebih ke arah ini, lebih apa perilaku maupun kepribadiannya masih labil, mudah terpengaruh tuh, Bu. Nah, suka rasa ingin coba-coba, keingin tahuannya tinggi. Jadi seperti itu. Jadi itu. Terus yang poin yang paling pentingnya adalah Pak Prabowo juga fokus, presiden kita itu fokus terhadap concern pencegahan narkoba di kalangan baik masyarakat umum, remaja maupun di instansi-instansi pemerintah tuh.
3: Berarti tidak hanya remaja ya, orang tua juga,
1: orang
3: masih
1: tua juga sama.
3: Orang tua yang nakal mungkin.
1: Anak-anak. Karena karena prinsipnya Bapak Prabowo itu sebagai seorang tentara itu memahami tentang ancaman dampak buruk dari kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba itu ngeri, Bu. Jadi beliau itu merasa bahwa kalau kita investasi besar-besaran yang beliau lakukan saat ini seperti MBG, mohon maaf, ketahanan pangan, terus ada investasi di pendidikan, sekolah gratis, terus kesejahteraan guru, BPJS gratis, itu apa? Itu semua akan sia-sia, Bu. Kalau apa? kalau SDM sumber daya manusia itu hancur gara-gara pakai narkoba. Jadi itulah pentingnya kita itu dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ini, kita ya kita bangkit juga untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Itu aja, Bu.
3: Kita ke ini nih, filosofinya nih ya.
1: Filosofi.
3: Apa filosofi dibalik nama Barakatala yang berarti bergerak lebih dekat ini? Mungkin bisa ke Dr. Olive dulu, silakan.
2: Kalau dari kami, Bu, BNNK Tanah Laut ini bergerak lebih dekat itu, maksudnya kita kan seperti menjemput bola.
3: Seperti tadi sampaikan,
2: yang disampaikan Mas Miftah ya. Tadi, kita menjemput bola. Bagian sebagian orang mungkin takut akan datang ke BNN. Apa sih itu BNN gitu kan? Nah, kita kan sering mensosialisasikan datang ke sekolah dengan program yang sekarang kepala BNN RI yang Pak Suyudeni, beliau telah memprogramkan program Ananda Bersinar itu dimulai dari usia dini. Jadi dari PAUD sampai ke perguruan tinggi kita sudah mulai mensosialisasikan kepada mereka akan bahayanya narkotika ini seperti apa. Jadi kita memang harus menggiatkan tujuan kita untuk tetap memerangi narkoba itu. Jangan sampai generasi muda itu terkontaminasi dengan narkotika. Nah, sekarang ini kan banyak kasus-kasus vape ya, Bu. Nah, BNN RI juga sudah melakukan pemeriksaan dari liquid vape itu. Dari 780 sudah ada terdeteksi 408 yang mengandung ketamin dan etomidat. Di mana ketamin dan etomidat itu dia berfungsi sebagai obat bius sebenarnya untuk tindakan medis dilakukan itu untuk pembiusan, tapi sering digunakan dicampur sedikit, kita tidak tahu berapa kadarnya, mengakibatkan ada efek sedatifnya, Bu, ada efek kecanduannya, ada efek relax, merasa relax, dia merasa ngefly kayak gitu. Jadi dengan cara itu ada juga campuran dengan kayak sabu cair, kayak gitu kan, sabur cair ataupun ganja cair, itu sudah mulai menyusup dari situ. Jadi itu yang harus kita pantau sekarang ini, jangan bangga anak-anaknya, anak-anak SMA, SMP sudah coba, aku udah nge-vape nih, kayak gitu. Karena kan di mana remaja ini kan masa-masa mencari jati diri nih, Bu. Jadi kan belum tahu kita gimana ya, oh kalau nggak nge-vape nggak keren. Nah itu bahasa anak-anak sekarang, kalau nggak nge-vape nggak keren. Nah mereka lebih bangga nge-vape daripada ngerokok. Sebenarnya lebih bahaya nge-vape daripada ngerokok. Kalau rokok jelas tembakau yang yang dia hisap, nikotin yang ada tertanam di situ. Tapi kalau misalnya vape, kita tidak tahu apa liquid itu isinya, apakah ada kandungan ketaminnya, etomidatnya. Makanya dari efek itu bisa mengakibatkan serangan jantung, irama jantung yang tidak stabil, sama kematian mendadak. Karena gangguan pernafasan kan, Bu, tiba-tiba henti nafas, ya sudah langsung kematian mendadak yang ujungnya.
3: Saya pernah melihat beberapa baru-baru saja dari sosial media ya, yang mungkin. Nah, di sini kita juga harus pintar-pintar mencari pergaulannya seperti apa ya, Mas Mita dan juga Dr. Oli. Di situ ada cewek begitu ya, yang diberikan itu terus apa yang sebenarnya mungkin dari kandungan-kandungannya tadi sudah disampaikan Dr. Olive yang membuat dia seperti nge-fly begitu ya, seperti yang sudah tidak tahu sekitar itu seperti apa. Seperti itu ya, Dr. Olive?
2: Iya, Bu, karena dia kan zat psikoaktif, Bu, dia yang terdapat di dalam kandungan liquid itu. Nah, itu yang membuat rasa rileks dia, nge-fly, dia enggak tahu apa gimana, yang dia tahu kenikmatan. Nah, sedangkan kalau pengguna sabu ataupun ganja, dia kan itu akan tetap tertanam di memori otaknya kan. Karena kita tidak bisa menghilangkan efek candu, tapi bisa mengurangi kayak gitu. Karena kita enggak bisa melepaskan pecandu itu, makanya butuh terapi adiksi. Makanya setiap pecandu tidak bisa keluar dari lingkaran hitam dengan sendiri. Dia butuh kami, butuh yang lain-lain, butuh tim untuk menarik dia keluar dari itu, dari lingkaran hitam itu. Kalau enggak, ya enggak akan, dia tetap diputarin itu aja.
3: Benar enggak katanya mereka tuh sebenarnya enggak bisa sembuh, hanya pulih begitu ya?
2: Iya, hanya pulih.
3: Hanya pulih. Mengerikan sekali sebenarnya.
2: Sebenarnya narkotika itu mengerikan, makanya orang yang mau menghancurkan satu negara, dia akan menyerang generasi mudanya. Karena kan sebagai penerus bangsa kan Bu. Jadi ya udah, mereka harus menghantam dari anak-anak seperti SMA, anak-anak SMP, katakan. Mereka menyerangnya dari situ. Kalau kita yang sudah bekerja, yang sudah berprofesi, itu kan kemungkinan kecil ya Bu. Tergantung
3: walaupun apakah, masih ada saja yang
2: masih ada saja gitu, tapi kan kemungkinannya hanya berapa persen kecil kayak gitu, karena kecuali ada masalah hidup yang tidak bisa dia tangani sendiri, dia mencari solusi ya kayak gitu, dapat teman yang hasutannya seperti itu. Tapi kalau dari remaja awalnya dia mengasih, cobalah sedikit gratis. Nah anak-anak ini kan nggak tahu Bu, tipe-tipe kayak pil-pil ekstasi itu kan sengaja dibuat dengan bentuk-bentuk yang cantik, yang lucu, kayak bentuk keropi ataupun bentuk-bentuk yang kartun-kartun yang itu. Nah dari situlah penjual ini, cobain deh permen.
3: Marketing mereka itu kasih tester begitu ya?
2: Tester. Oke. Mereka kasih ke anak-anak, cobain ini permen, enak katanya. Nah anak yang nggak tahu ini, iya cantik ya, coba permen dulu, kata dia. Nah sekali dua kali habis itu kan jadinya keterusan. Mereka akan cari, mana ya paman yang tadi jual, kayak gitu.
3: Makanya tadi sudah menyasar BNNK ke
2: sekolah-sekolah,
3: ke PAUD begitu ya.
2: Kalau di PAUD kan susah Bu untuk menjelaskan. Jadi kayak di melalui gambar,
3: tadi storytelling gitu ya maksudnya ya. Jadi itu ada program PESEK juga tadi, penyuluhan sekolah itu lebih seru ya kalau mengadakan penyuluhan di sekolah itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan begitu Mas Mita?
1: Lebih seru karena generasi yang sekarang ini, apalagi gen apa? Gen Z ya.
3: Itu yang mereka tanyakan Mas Mita.
1: Lebih aktif bertanya gitu.
3: Apa yang mereka tanyakan?
1: Ya biasanya ini salah satu yang tadi kita bahas adalah yang paling banyak itu adalah tentang vape. Kita itu memberikan tentu edukasi yang bagus tentang vape, tentang bahayanya vape. Pak kadang ada tanya gini, vape dibandingkan rokok itu lebih bahaya mana gitu. Tapi kan kita sebagai penyuluh tetap harus memberikan edukasi yang baik kepada mereka bahwa dua-duanya sebenarnya nggak baik untuk kesehatan tentunya. Kan kita tahu baik rokok lintingan, rokok lintingan yang kita hisap, maupun rokok vape. Dan kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, tentu kita akan memberikan penjelasan bahwa berdasarkan yang apa yang kami ketahui bahwa vape itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena di rokok lintingan hanya mengandung bahan yang berbahaya itu adalah nikotin dan tar. Kita tahu nih rokok lintingan. Tapi di vape itu minimal ada 4 kandungan yang berbahaya, yaitu selain nikotin, dia ada bahan pengawet. Bahan pengawetnya ada Bu, karena bentuknya liquid. Kemudian yang kedua adalah bahan perasa. Bahan perasa itu di situ ada Bu. Bahan, makanya rasanya macam-macam kalau vape, di liquid vape tuh yang dihisap oleh remaja tuh. Kemudian bahan pewarna. Bahan pewarnanya kan di liquid itu ada yang warna merah, ada yang warna kuning, kan macam-macam itu Bu. Dan yang terakhir adalah yang kita takutkan adalah terkandung jenis-jenis narkotika seperti ketamin, terus apa tadi etomidat yang lagi booming dengan kasus etomidat yang terbaru yang yang di Kalimantan Timur, terus kemudian kasus yang remaja tadi yang perempuan itu kan garungan itu biasanya. Kemudian selain itu kita juga perlu tahu bahwa sudah ada sekitar 20 negara di dunia yang melarang penggunaan vape.
3: Kita bahkan kapan?
1: Bahkan negara tetangga kita, Singapura ya Bu ya, itu udah melarang benar untuk penggunaan vape. Kita ini lagi berjuang, makanya BNN ini benar-benar melarang.
3: Kemarin sudah ada narasi-narasi seperti itu saya baca. Apakah sudah ada mungkin hukumnya begitu, ada pasal-pasal yang sudah dibuat atau
1: untuk
3: bagaimana?
1: Payung hukumnya kan belum ada.
3: Belum ya.
1: Makanya kita lagi berjuang. Dan kita baru bisa melakukan penindakan itu kalau benar-benar pada saat dilakukan uji klinis tersebut itu di dalam kandungan vape-nya itu terkandung narkotika seperti etomidat. Etomidat itu berdasarkan Permenkes yang terbaru yang nomor 15 tahun 2025 yang rilis tanggal 21 November 2025 kemarin itu tentang perubahan penggolongan narkotika. Etomidat masuk ke golongan 2, narkotika yang nomor 2.
3: Berarti sudah jelas golongan ya, Mas. Tadi juga disampaikan sama Dr. Olive bahwa vape itu sudah mengandung dari 780, 408 sudah terbukti begitu ya mengandung obat-obatan tadi ya. Berarti itu sudah
2: BNNRI sudah melakukan pemeriksaannya Bu. Di Instagramnya juga sudah ada kan, di info BNNRI itu memang sudah ada dari beberapa sampel dari 780 itu sekitar 408-nya kan berarti lebih dari 50% sudah terkandung itu. Nah itu kan banyakannya itu yang vape-vape liquid-liquid yang di luar kayak gitu. Kita jangan percaya dengan harga murah tapi efeknya seperti itu. karena mereka juga mencampurkan itu tidak sesuai takaran. Kalau etomidate itu sebenarnya boleh digunakan, tapi hanya dengan tenaga profesional seperti dokter anestesi. Dia akan membius secara
3: sebenarnya itu untuk membius begitu ya, tapi disarankan.
2: Hanya untuk membius. Jadi untuk tindakan medis yang butuh pembiusan, nah diberikanlah etomidate sama ketamin itu, tapi dengan takaran tertentu sesuai dosis. Nah yang dikandung dalam liquid itu kan kita tidak tahu seberapa besar seberapa persen yang dia campur dengan liquid-liquid yang lain, pengawet, apa perasa, itu kan pasti yang aku coba cuma rasa buah nih, kata teman-temannya kan, tapi dia nggak tahu itu kandungannya ada nggak ketamin sama etomidate-nya.
3: Di vape itu tidak ada seperti ingredients-nya begitu, tidak ada ya?
2: Dia selalu disamarkan.
3: mengandung apa begitu?
2: Selalu disamarkan ada. Ya Bu, pasti ada dia bilang ada rasa ini, rasa itu, kandungannya ini, tapi kan sepertinya kayak kalau untuk etomidate sendiri yang dia cantumkan di situ kayaknya nggak ada deh Bu.
3: Nggak ada.
2: Jadi kan termanipulasi kan dengan kayak gitu, kecuali dilakukan tes yang itu baru ada, oh ternyata ada nih kandungan ketaminnya. Gitu.
3: Mudah-mudahan nanti setelah momen kebangkitan ini ya Mas Pimpah ya akan ada ini peraturan baru.
1: Harapannya itu yang kita inginkan. Gitu ya. Untuk pelarangan vape itu
3: usulan-usulan dari semua daerah.
1: Wajib itu kalau menurut saya pribadi ya, karena itu benar-benar merusak karena secara tidak langsung itu membuat kita itu melegalkan ya pemakaian narkotika di tempat-tempat umum. Kan sekarang banyak remaja yang PD-PD di tempat-tempat umum sambil ngepep, apalagi remaja-remaja. Walaupun kita tahu bahwa awalnya kan yang itu masuk bagian dari rokok dalam artian kan lebih ke arah ke bahan adiktif. Tapi pada kenyataannya berdasarkan perkembangan zaman disisipi kandungan di liquidnya itu narkotika. Ini yang lebih bahaya tingkatannya. Jadi narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Bahan adiktif itu sudah berbahaya, bikin kecanduan, apalagi masuk ke golongan yang tingkat tinggi seperti narkotika.
3: Kalau ini kan kita sebagai perokok pasif misalnya kan orang-orang yang tidak merokok tapi harus menerima akibat yang lebih fatal lagi, 4 kali lipat kalau tidak salah ya.
1: Itu lebih
3: lebih parah. Dan kalau untuk vape sendiri bagaimana dengan asap yang dihasilkan itu?
2: Sama Bu.
3: Sama berarti. Sama. Berarti kita sama-sama menghirup ada.
2: Sama. Karena ada kita narkoba juga di situ. Menghirup tidak bisa mengeluarkan. Sedangkan yang nge-vape dia menghirup tapi dia bisa mengeluarkan. Cuma asapnya itu kan tetap masih ada yang tertinggal di tubuh dia. Nah, yang kalau kita yang penerima ini ya kita hanya menerima aja, kita menghirup kayak gitu. Tapi enggak bisa kita mengeluarkannya. Kalau mereka kan memang sudah dia hirup langsung dia keluarkan, tapi ada yang tertanam juga di tubuhnya. Jadi sekitar 40% kemungkinannya lebih resiko ke kita. Bahayanya ke kita tuh sekitar 40% lebih besar lagi.
3: Berarti kita boleh dong harus jaga jarak gitu.
2: Jaga
3: ya.
2: Jarak.
3: Harus jauh-jauh.
2: Karena gitu sekarang ini yang mau yang perempuan, mau yang laki-laki, mau usia remaja, anak-anak SMP udah pada coba nge-vape semuanya.
3: Dan mereka sudah seperti terang-terangan di
2: di kafe, di mana-mana.
3: Bagaimana tuh Mas Yuta?
1: Ya itu.
2: Di kafe-kafe kan sudah banyak kan Bu?
3: Iya. Baik, kita akan sapa dulu pemirsa kita sudah bergabung di TikTok, di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ada Haswan Hafid ya, Mas Hato mantap, kedua narasumber War on Drugs for Humanity. Terima kasih. Terus juga ada Fere Hidayah ya, Ujar Habar, ada tempat rehab di Tanah Laut. Kia apa kisahnya lah? Tempat rehab.
2: Ada Bu.
3: Oh sudah ada.
1: Jadi ini sedikit menjelaskan bahwa Pemda Tanah Laut itu sangat mendukung banget program kita P4KN pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tanah Laut khususnya. Beliau selain bikin perda nomor 3 di tahun 2022, beliau juga fokus di bidang pendidikan. Ini Pak Bupati nih di bidang pendidikan itu, terus di bidang pemerintahan daerah yang dimana ada tes urin setiap tahun untuk ASN, untuk Pemda, terus di lingkungan pendidikan juga dengan berbagai macam ada sosialisasi dan deteksi dini tes urin juga bagi pelajar. Kemudian yang terakhir adalah adanya banyak fasilitas, termasuk fasilitas yang nanti kalau misalkan kita jawab bahwa layanan bergerak kita dibantu oleh Pemda, yaitu dengan adanya pengadaan hibah mobil di akhir tahun 2024 itu kita dikasih mobil armada KIE untuk tes urin keliling ini. Jadi mempermudah akses. Dan yang terakhir kita ini dibantu adanya pembuatan apa? Fasilitas balai rehabilitasi, balai rehabilitasi. Jadi ini tujuannya adalah supaya para pecandu narkoba di tanah laut khususnya tidak lari ke tempat yang jauh seperti layanan di Sambang Lihu maupun di kita yang jauh di Balai Merah, Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Itu kan cukup jauh. Kalau cuma rawat jalan, BNNK Tanah Laut masih siap. Karena kita punya klinik pertama, ada ibu dokter, ada konselor, adiktifnya. Tapi khusus untuk yang rawat inap, kita belum punya. Dan satu-satunya ini Bu di Kalimantan Selatan ini harapannya ke depan nanti ini sementara masih Pemda. Harapannya jadi bisa jadi milik BNN nanti dibahkan. Itu harapannya.
3: Oke, jadi ini pertama di tanah laut ya. Luar biasa. Terus kata gembel nih mantap. Afida Rusyanti mantap banar. Mantap BNNK Tanah Laut. Terima kasih. Keren nih BNN ya, BNNK ya maksudnya ya. Dari Albert War on Drugs for Humanity. Mantap BNNK Tanah Laut bergerak lebih dekat, bangkit bersama melawan narkoba huha. Ada huhanya apa ya? Ada mungkin semacam yel-yel begitu ya?
1: Penyemangat.
3: Ada Enang Indrayana juga dari BNNK Tanah Laut, mantap lebih dekat dengan masyarakat. Ada di Taher, BNNK Tanah Laut, mantap. Ada Dea Puspita, narasumber BNNK Tanah Laut, keren. Terima kasih. Ada Chandra Ahmad Taufik Hidayat, BNNK Tanah Laut mantap, is the best. Menyala BNNK Tanah Laut ya, dari Nurul Hikmah. Kemudian juga dari Muhammad Lutfi, Josh Marco top. Rehab rawat inap di Tala sudah bisa belum? Belum, tadi ya sudah dijawab ya. Untuk semua ingin rawat inapnya bagaimana nih?
1: Jadi sementara untuk rawat inap kita itu sebenarnya kita arahkan ke balai, tetap Balai Rehabilitasi Tanah Merah karena punya itu jelas dijamin gratis ya, karena punya BNN.
3: Kalau bayar mahal berarti Mas itu.
1: Kalau bayar sepengetahuan saya itu di Sambang Lihum itu agak lumayan mahal itu. Karena itu rumah sakit, terapi ya, rawat inap itu tidak butuh 1 hari 2 hari. Bisa ada yang sampai sebulan gitu. Jadi otomatis
3: biasanya kalau 6 bulan itu bagaimana Mas Peter?
1: Ada sampai 6 bulan gitu, benar Bu. Nggih. Karena untuk pemulihan pasien mungkin dokter lebih tahu nih. Dok? Silakan Dok, gimana pemulihannya?
2: Kalau untuk pemulihan tergantung perkembangan kliennya ya Bu. Kalau misalnya dalam 1 bulan dia sudah tidak ada rasa efek candunya lagi, kemungkinan sudah selesai. Nah, tapi paling tidak yang paling sering itu 3 bulan. Nah, kalau kita ini kan di tanah laut, alhamdulillah Pemdanya sangat mendukung ya Bu. Jadi itu udah ada dibangunkan satu gedung balai rehabilitasi rawat inap itu di Panggung, daerah Panggung. Di situ memang belum direalisasikan secara umum ya Bu. Masih proses pembangunan karena kan belum adanya pagar, belum adanya fasilitas-fasilitas yang harus dilengkapi di situ. Nah, itu dari segi gedung dia memang harus melengkapi sesuai dengan standar rehabilitasi itu seperti apa.
3: Pagar, begitu ya.
2: Nanti kalau misalnya lah nanti sudah selesai pembangunan

0: kamera ada kayak gitu kan. Nah di sinilah kita baru ada, baru mau buka, cuma doakan aja secepatnya bisa terrealisasi
1: karena banyak yang membutuhkan seperti ini.
0: Karena kasusnya itu selalu meningkat, Bu. Kalau tahun kemarin pun kami kan target kami hanya 20-an gitu, 25. Ternyata yang datang voluntary ke kantor kami itu sekitar 31 orang. Gitu. Termasuk TAT tadi ya.
1: Itu sudah digabung. Itu biasanya lebih banyak mana? Cowok apa cewek?
0: Banyak yang cowok.
2: Cowok.
1: Banyak yang laki-laki.
0: Cowok rata-rata. Usia yang termuda yang saya terima itu 11 berapa? Tahun. Ada 11 tahun, tapi dia menggunakan jinet.
1: 11 tahun anak bangsa,
0: iya,
1: bagaimana ya?
0: 11 tahun jinet itu kan bisa, karena dia murah, gampang dibeli, di apotik-apotik mereka bisa dapatkan itu. Dan mereka minumnya bukan hanya satu, tapi langsung satu papan. Ada 8, ada 12 butir.
1: Ini yang menakutkan ya.
0: Nah, itu.
1: Sekarang kan karena kita katanya nih, tapi nanti kami juga punya obrolan nanti di siang hari. Hanya informasi sedikit untuk pendengar dan juga pemirsa mengenai obat-obatan yang katanya kan apoteker kita kekurangan apoteker,
2: kekurangan
1: ya
2: apoteker.
1: Dan obat-obatannya harusnya dengan
0: tidak diperjual bebas kan
1: ada di retail modern itu bagaimana nanti ya. Tapi ya dokter, oke ini ada lagi juga yang bergabung dengan kita di live YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, ada Berkah BJM, ada berita viral tentang pengguna narkoba yang terciduk sama Instagram info cerewet kalsel ya. Bagaimana kok bisa enggak ada hukumannya setimpal, cuma ada permohonan minta maaf saja, tolong pendapatnya.
2: Jadi bagaimana? Kalau saya terus belum mendengar untuk berita ini, cuma pada prinsipnya jadi gini, yang namanya jadi kita ada menyikapi penyalahgunaan narkoba itu dengan dua sikap. Satu yang tadi dijelaskan di awal adalah mengenai adanya program kita yang namanya TAT. TAT di sini itu memposisikan sebagai penyalahgunaan narkoba itu sebagai korban. Sebagai korban itu artinya dia memakai untuk diri sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Dia juga tidak sebagai kurir maupun sebagai bandar. Yang berikutnya dia tidak terlibat jaringan apapun. Dengan aturan tetap kita disepakati dengan aturan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 itu sudah dijelaskan dengan kandungan, misalkan di situ tertera bahwa sabu di bawah 1 gram itu walaupun dia tertangkap tangan oleh polisi oleh aparat penegak hukum itu di bawah 1 gram, terus kemudian kalau ganja itu 5 gram, kalau ekstasi 8 butir, seingat saya dah itu dijelaskan bahwa mereka baik namanya kita nih kalau di asas praduga tak bersalah. Ya, jadi ini mereka dikasih kesempatan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Jadi tidak semuanya proses penyalahgunaan narkoba itu selalu berakhir di pidana, hukuman. Jadi terkadang untuk kasus-kasus tertentu seperti itu cukup ya mohon maaf, terus dia mau melakukan untuk layanan rehabilitasi. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya memang dengan adanya pengajuan tadi permohonan untuk rehabilitasi itu untuk kasus satu. Kemudian yang kedua adalah kita tetap sebagai warga negara taat hukum, di mana undang-undang narkotika nomor berapa tadi? Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 itu jelas menyatakan bahwa ada sanksi hukum bagi baik pemakai, pecandu, istilah yang sebagai kurir atau bandar, itu jelas itu ada sanksi hukumnya, Bu. Narkotika golongan 3 pun itu ada sanksi hukum minimal 2 tahun. Kemudian narkotika golongan 1 minimal 4 tahun. Itulah bahayanya. Jadi bahayanya pakai narkoba ini perlu saya tekankan itu berbeda dengan undang-undang yang lain. Kalau yang lain kayak kejahatan yang lain kayak membunuh atau merampok, mencuri atau apa, itu sanksinya tuh rata-rata bunyi pasalnya itu pasti kata-katanya setiap warga negara bla bla bla bla bla, bla sanksinya pasti maksimal. Tapi kalau narkotika itu bunyinya itu adalah minimal. Artinya mau enggak mau dia harus kena proses hukum pidana, menjalani hukuman. Jadi seperti itu. Walaupun terakhir tetap harus sesuai dengan keputusan hakim tentunya. Itu jadi seperti itulah. Kemudian berikutnya adalah bagi yang dihukum itu jelas, artinya dia benar-benar menyalahgunakan gitu. Artinya enggak ada toleransi lagi. Sudahlah, Bu. Enggak ada toleransi lagi, dia pantas untuk dihukum. Mungkin ini kasus yang seperti yang Ibu sebutkan tadi mungkin masuk yang kategori yang pertama tadi.
1: Oke. Ya. Baik, ada bergabung dengan kita Mas Miftah dan juga Dr. Olip. Halo, selamat siang. Bapak Pahlevi ya.
3: Iya.
1: Ya, silakan Bapak Pahlevi.
3: Enggak mau tanya ya.

0: Ya, anak betakun aja.
1: Ya, silakan.
0: Kalau pemakai lama itu masih bisa sembuh kayak itu.
1: Bapak Palepi di mana, Pak?
0: Di Handel Bakti.
1: Di Handel Bakti, oke. Pemakai lama masih bisa sembuh begitu ya? Oke.
0: Maksud itu sekitar berapa tahun dari 97 sampai sekarang ini?
1: Usia berapa tuh, Pak?
0: Usianya sudah 45.
1: Usia 45, sudah. Masih menggunakan begitu atau?
0: Iya, dari umur 97, rame-rame sabung gitu dulu.
1: Oke.
0: Tahun 97 sampai sekarang ini.
1: Masih?
0: Masih pakai dia.
1: Masih pakai, oke. Baik. Sudah pernah ikut, sudah pernah mencoba
0: rehab gitu? Sudah 3 kali dia.
1: Sudah 3 kali. Tangkap,
0: masuk penjara 3 kali sudah.
1: Oh, dimasukin penjara Mas Miftah.
2: Oh, sudah penjara.
1: Oke. Okay. Ya, dia pemakai?
0: Berapa kali ditangkap?
1: Pemakai atau pengedar?
0: Udah keluar juga, masih udah bebas dia.
1: Enggak, statusnya kemarin apa? Pemakai atau pengedar?
0: Wong pemakai aja dia, udah pernah dia ngedar dia.
1: Oh, nggak pernah, cuman pemakai
0: ada
1: ya.
0: Ada uang, punya beruang juga.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Pahlevi ya, karena waktu ya, kita.
0: Masih bisa sembuh dah Pak itu. Kemana ngelapornya itu?
1: Oke.
0: Minta rujukan.
1: Baik. Terima kasih Pak Pahlevi. Ini termasuk ke warga negara yang peduli ya, bikin tetangga. Terima kasih Pak.
2: Oke.
1: Usia 45 dari tahun 97 ya sudah menggunakan. Oke, bagaimana ini Dr. Olive, langsung saja.
3: Kalau sebenarnya itu tergantung kliennya, Bu. Karena kan memang efek candu, efek pengguna itu memang sudah tertanam di memori otaknya. Bagaimana dia bisa melawan keinginan untuk menggunakan lagi itu. Nah, makanya kita itu gunanya asesmen untuk menilai apakah dia memang pecandu ringan, sedang, sampai berat. Kalau memang misalnya dia sudah dikategorikan berat, yang sudah ada gangguan kejiwaannya, otomatis kita lebih butuh lagi untuk rawat inap. Jadi di rawat inap itu mereka sudah di atur semua pola hidupnya, dikasihkan untuk pelatihan-pelatihan agar mereka setelah keluar dari rehabilitasi itu mereka memiliki lapangan usaha sendiri. Jadi kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif setiap harinya, dibina,
1: dibina.
3: Makanya dia ada butuh yang 3 bulan, 6 bulan, kayak gitu. Itu tergantung perkembangan si klien. Nah, lebih banyaknya itu klien memang pernah bilang, saya sudah pulih, tapi nanti lagi kambuh lagi, nanti pulih lagi, kambuh lagi. Itu memang begitu ritmenya. Makanya kita
1: jadi
3: tidak bisa.
1: Jadi untuk kasus yang ini tadi, Dokter Olive, bagaimana?
3: Sepertinya kita hanya bisa mengurangi ininya ya, Bu, mengurangi apanya untuk penggunaannya, tidak bisa menghilangkan 100%, hanya bisa mengurangi efek pecandunya itu.
1: Jadi, karena mereka diselesaikan di lapas tadi ya Mas Fitra.
3: Gimana
1: Mas Fitra?
2: Jadi izin menambahkan kalau misalkan Bapak Pahlevi berkenan, silakan aja datangi ke kantor BNN terdekat. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik. Bapak silakan datang, memang ada keinginan untuk sembuh dengan niat, cukup membawa KTP, datangi ke kantor BNN terdekat. Kemudian nanti kita akan kasih layanan gratis untuk rehabilitasi program pemulihan. Mudahan nanti di sana kan petugasnya yang sudah profesional, baik dari dokter umum, konselor adiksi dan lain-lain tuh ya, dia akan tahu bahwa yang bersangkutan itu akan ini kategorinya sedang, kecanduan tinggi atau apa gitu, dan akan bisa memberikan langkah untuk selanjutnya apakah perlu rawat inap ataupun terapi cukup rawat jalan aja gitu. Syukur-syukur cuma rawat jalan bisa di kantor sini. Rawat inap kan butuh waktu, proses
3: dan
2: biaya juga tentunya kan lama nih Bu untuk pemulihannya. Tetap harapannya pasti selalu kita pingin kalau bukan dikatakan sembuh ya, tapi pulih. Karena pada prinsipnya orang penyalahguna narkoba apalagi sudah keluar bolak-balik masuk lapas ya, masuk rutan, itu biasanya dia sudah kecanduan agak berat. Jadi gini, narkoba itu sangat berbahaya karena dia itu menyerang sel saraf otak Ibu. Jadi buat Pak Levi biar tahu bahwa narkoba itu berbahaya daripada COVID. COVID itu kalau nggak sembuh, orang yang sembuh itu pasti meninggal. Tapi kalau narkoba itu kalau nggak sembuh, kalau nggak meninggal, mohon maaf, nggak bisa dikatakan sembuh. Cuma bisa dikatakan pulih. Pulih kenapa? Karena secara fisik dia nampak kelihatan sehat. tapi secara psikis, mental itu dia masih sakit. Kenapa? Karena menyerang sel saraf otak. Satu-satunya sel di tubuh manusia yang bisa, yang tidak bisa bergenerasi hanya sel saraf, Bu. Kalau sel kayak sel-sel kulit dan lain itu rata-rata bisa bergenerasi. Kita kena luka aja, kena pisau, itu akan menyembuh. Hari berikutnya kan menunduh, lukanya kan tutup. Tapi kalau sel saraf, kalau sudah putus ya putus, kalau sudah rusak ya rusak, tidak akan bisa kembali lagi. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita nih untuk sel saraf kita dianugerahi, bersyukur Allah itu mengaturi sejak lahir kita tuh jutaan sel saraf yang sudah ada di tubuh manusia ini, jutaan loh, Bu. Tapi berkembangnya waktu, bertambah usia 40, 50, 60, kita semakin usia tuh sel saraf itu akan semakin melemah, mati. Makanya kita tuh usia 40 kadang jadi pelupa, karena ada salah satu sel saraf kognitif yang sudah melemah, seperti itu, sering lupa. Dan bahayanya kalau sel saraf sudah putus, kan gak bisa kembali lagi nih, gak bisa regenerasi lagi, walaupun pakai obat, walaupun pakai makanan. Ini cuma tiga pilihannya. Kalau dia itu menyebabkan namanya telmi. Telmi itu telat mikir. Makanya perlu candu
1: lemot,
2: itu lemot. Gitu ya. Telmi itu telat mikir, lemot lah. Tambah satu gitu. Bisa jawab dua tapi setelah satu jam ya.
1: Terus salah jawab.
2: Iya. Terus yang kedua yang bikin anu bisa namanya konslet. Konslet itu enggak sinkron. Ditanya nama kamu gak siapa? Enggak nyambung. Dia jawabnya, "Oh, saya di rumah." Ini kan ditanya nama. Ya, okay. Seperti itu.
1: Yang
2: paling parah adalah dia bisa jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa.
1: Apa yang bisa diharapkan ya, dari jadi, orang yang sudah rusak mentalnya begitu?
2: Jadi ya, seperti itu ya Pak Levi. Jadi harapannya kalau bisa jangan sekali. Sekali kalau udah terlanjur ya mau gimana lagi? Kita berusaha untuk memulihkan supaya yang bersangkutan bisa kembali ke masyarakat aja, kuncinya seperti itu.
1: Baik, sayang sekali waktu kita, mungkin sebenarnya kita masih ingin banyak pertanyaan ya untuk Mas Iftah dan juga Dr. Olive. Tapi kita sudah sampai di penghujung waktu dan kita juga nggak sempat jeda ya, tapi
2: nggak sempat jeda.
1: Terakhir nih, apa pesan dan ajakan bagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin agar bersama-sama bergerak lebih dekat dalam melawan narkoba? Silakan diawali oleh Dr. Olive dulu.
3: Kalau dari saya, berani lapor, berani rehab. Kami BNN tetap menerima penyalahguna manapun yang mau keluar dari lingkaran hitam itu.
1: Baik. Okay. Itu saja, dokter.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Mas Miftah, silakan.
2: Saya cukup menambahkan aja tadi. Jadi sudah disebutkan oleh Ibu Dokter bahwa berani lapor sama berani rehab. Saya nambahkan ada berani tolak. Jadi kita perlu tahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Kuncinya itu sangat benar-benar berbahaya. Maka dari itu kita jangan pernah mudah tergiur oleh ajakan baik dari manapun, walaupun dikasih gratis ya, untuk memakai narkoba. Karena kalau sudah sekali mencoba kecanduan, itu akan susah untuk berhenti. Kalau narkoba nih, narkotika nih, beneran, banyak contohnya kasus yang simpel. Narkoba yang paling simpel itu adalah rokok. Banyak orang yang gak bisa berhenti rokok kalau begitu sudah terlanjur merokok. Ya itulah, makanya peran penting kita adalah kita bersama-sama lah, tidak hanya cuma BNN aja yang bergerak di bidang pencegahan maupun pemberantasan narkoba. Kita sama-sama, saya membutuh dukungan masyarakat luas lah, masyarakat semuanya berperan aktif dalam pencegahan narkoba di lingkungan sekitar, khususnya di keluarga dulu dah. Kuncinya itu, tanamkan benteng yang baik untuk pencegahan narkoba sejak dini, baik untuk anak-anak kita ya. Itu harapan dari kami dari BNK Tanah Laut. Ya, kedepannya tetap harapan dari BNK Tanah Laut secara khusus ya adalah kita ingin selalu bisa bermanfaat kepada masyarakat luas, bisa ikut berperan aktif memberikan kontribusi maupun sumbangsih menciptakan generasi muda yang tangguh sehingga mampu memajukan bangsa dan negara ini melalui dengan berbagai layanan P4GN yang kita hadirkan. Cukup, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Miftah. Demikian pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita akhiri dialog kita bergerak lebih dekat, Barakat Bangkit Bersama Melawan Narkoba, telah sampai di penghujung acara kita saat ini. Terima kasih untuk kedua narasumber kami yang luar biasa dari BNNK Tanah Laut, Mas Abdullah Miftahul Yakin dan Dr. Siti Olivia Handayani atas informasi dan edukasi yang telah diberikan kepada kita semua siang hari ini. Dan ini adalah merupakan pencerahan untuk kita semua, bagaimana kita bisa menambah kesadaran kita bahwa melawan narkoba bukan hanya tugas aparat atau lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi dan masa depan bangsa. Dan kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita juga, dan terus bergerak lebih dekat dalam menciptakan kehidupan yang sehat, aman, dan bebas narkoba. Terima kasih Mas Miftah dan juga Dr. Olive. Terima kasih pendengar dan pemirsa sampai di sini. Sanksi, selamat siang, sampai jumpa.
4: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Under invoicing adalah sebenarnya atau penipuan, fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan, ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu, negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali sudah terlalu lama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa Dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok

pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya.

backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state, deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan, dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal, ya kan, nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus, nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Baik, pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama rapat sidang paripurna DPR RI ke-19. Kami kembali di Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masin siang ini. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini dan satu jam ke depan kita sudah dicerita di siang hari. Ya, untuk siang hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei 2026. Senang sekali bisa menemani Anda dan untuk program CDSH cerita di siang hari dengan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya. Pernah enggak dengar ungkapan obat itu racun? Atau mungkin ada yang lebih sering bertanya ke tetangga internet ya, atau AI begitu ya, bahkan mantan nih soal obat. Nah, daripada langsung ke ahlinya begitu, suka bertanya kepada orang-orang mungkin yang kurang kompeten ya. Nah, siang ini kita akan kupas tuntas sebenarnya obat itu racun, mitos atau fakta sih ya, dan kenapa penting untuk yuk tanya apoteker. Ya, sudah bersama kita narasumber yang siap berbagi informasi dan edukasi kesehatan. Ada apoteker Lisa APT ya, Lisa Ariani selaku apoteker di sini. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat siang Mbak Lisa ya.
1: Iya, halo, selamat siang Ibu.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, selalu sehat ya.
1: Iya.
0: Ya, dan juga siap untuk mencerahkan dan menyehatkan masyarakat pendengar kita juga ya, dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ini banyak masyarakat ya Mbak Lisa masih menganggap obat itu identik dengan zat kimia berbahaya. Sebenarnya obat itu racun, mitos atau fakta nih, silakan Mbak.
1: Ya baik, perkenalkan saya apoteker Lisa Ariani. Jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua masyarakat untuk mengenali bagaimana sih sebenarnya obat-obatan yang berkhasiat. Jika obat-obatan digunakan secara tepat, itu tidak akan menjadi racun terhadap tubuh. Ya, nah di sini kan seperti yang kita ketahui masih maraknya suamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi suamedikasi ini adalah upaya untuk pengobatan diri sendiri, upaya mandiri mengobati diri sendiri begitu. Nah, kadang suamedikasi ini salahnya adalah tidak sesuai dengan resep dokter, tidak sesuai dengan khasiat obat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi suamedikasi sebenarnya boleh saja dilakukan asal sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan penyakit yang diderita dan dosis yang tepat agar obat itu tidak menjadi racun, seperti itu.
0: Oke, jadi istilahnya itu suamedikasi begitu.
1: Betul,
0: ya Mbak Lisa ya. Mbak Lisa Apriani S-Parm ya, seorang apoteker dari Puskesmas Hatungun ya.
1: Betul.
0: Itu di mana tuh Puskesmas
1: itu
0: Hatungun?
1: Itu daerah Binuang tapi lebih naik ke atas gunungnya lagi.
0: Jadi ini jauh dari Binuang. Aduh, selamat datang kalau itu di Banjarmasin ya. Bersama rombongan juga ya untuk siang hari ini untuk mengedukasi kita semua. Jadi yang pertama tadi adalah mengenai suamedikasi itu.
1: Betul.
0: Yang sering kita lakukan ya.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya itu sah-sah saja atau tadi?
1: Boleh saja dilakukan.
0: Boleh saja.
1: Ya, asal okay. Sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan dosis dan obat yang tepat, biar tidak menjadi racun terhadap tubuh sendiri, seperti itu Bu.
0: Oke. Okay. Dan di awal-awal ini baru-baru saja ada informasi begitu yang kita lihat ya berseliweran di sosial media dan lain-lain. Sekarang kan karena kekurangan apoteker ya kita ya. Dan ternyata obat-obat ini boleh bebas begitu yang seharusnya dengan resep dokter ya, boleh ada di retail modern itu.
1: Betul.
0: Bagaimana tuh?
1: Jadi sekarang lagi trending banget nih ya Bu ya, tentang obat-obatan yang boleh di HSM nih,
0: yeah.
1: Hypermarket, supermarket, sama minimarket. Jadi sebenarnya obat-obatan tersebut harusnya adalah obat-obatan yang bebas atau yang bebas terbatas saja.
0: Bebas terbatas.
1: Iya, tidak untuk obat-obatan yang keras. Karena apa? Obat-obatan bebas ini yang boleh dikonsumsi secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Seperti paracetamol, vitamin, seperti itu Bu.
0: Dan selama ini yang beredar mungkin yang seperti itu atau tidak seperti itu begitu?
1: Sebenarnya masih simpang siur,
0: masih
1: ya.
0: Simpang siur,
1: iya
0: ya.
1: Benar. Jadi untuk obat-obatan yang di supermarket ini masih penelusurannya masih sangat hati-hati
0: sangat
1: penggunanya
0: hati-hati.
1: Karena yang menangani di sana bukan dari tenaga farmasi, pelayanannya kan bukan apoteker atau vokasi farmasi seperti itu Bu.
0: Ini sudah hangat ya pembicaraan kita. Sesuai dengan cuaca saat ini ya Mbak Lisa, ini apa perbedaan Mbak Lisa antara obat yang menyembuhkan dengan obat yang justru bisa berbahaya bagi tubuh?
1: Baik Bu, kalau untuk obat yang menyembuhkan, otomatis obat ini harus sesuai dengan penyakit yang diderita, sesuai dosis, sama sesuai dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Jika obat itu tidak digunakan untuk obat untuk penyakit yang diderita, maka obat itu tidak akan berhasiat sesuai dengan tujuannya. Seperti misal pasien ini datang ke tetangga menyampaikan bahwa saya sudah sakit kepala beberapa hari. Tetangga ini menyebutkan bahwa jika saya sakit kepala, saya menggunakan paracetamol. Nah, itu kan termasuk suamedikasi hanya dari bisikan dari kerabat. Otomatis misalkan tetangga ini mengkonsumsi paracetamol secara terus-menerus, padahal yang diderita dia adalah hipertensi. Jadi tujuan paracetamol di hipertensinya ini tidak tertuju ke hipertensinya. Harusnya kan hipertensinya yang diobatinya seperti itu. Harusnya kan misal menggunakan amlodipin seperti itu.
0: Ya, seperti untuk turun-turun dan itu-itu saja. Padahal kondisi seseorang itu mungkin satu bulan ke depan sudah berbeda begitu ya.
1: Iya, sangat berbeda.
0: Dan beda penanganannya juga begitu, obat yang diminum ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kita tidak bisa harus selalu terpaku pada suamedikasi ini ya.
1: Betul,
0: Mbak Lisa ya. Baik, Mbak Lisa, kami juga nanti akan mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa bergabung bersama kami bertanya kepada Mbak Lisa mengenai tema kita siang hari ini. Dan Anda juga bisa langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Mengapa nih penggunaan obat harus sesuai dosis dan aturan pakai dari tenaga kesehatan, Mbak Lisa?
1: Baik Bu, kalau misalkan obat itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita, maka penyakit yang diderita oleh pasien ini pun tidak mencapai efek terapi yang diinginkan atau maksimalnya untuk penyembuhan penyakit pasien tersebut, seperti itu Bu. Dan juga misalkan dosis yang digunakan oleh pasien atau obat-obatan yang digunakan oleh pasien itu tidak tepat, maka itu juga akan menjadi racun Bu, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan instruksi dari dokter, resep dari dokter atau dari tenaga kesehatan, seperti itu. Tidak hanya sesuai dengan bisikan-bisikan tetangga atau rekomendasi dari kerabat terdekat, karena kan perbedaan penyakit yang diderita sama diri sendiri itu berbeda. Tidak bisa langsung disamakan, seperti walaupun gejalanya saya sakit kepala, saya mual, bukan berarti penyakit yang diderita sama dengan kerabat itu. Seperti itu.
0: Dikira GERD ternyata jantung gitu ya.
1: Betul.
0: Ini seberapa berbahaya Mbak Lisa kebiasaan membeli atau mengonsumsi obat hanya berdasarkan rekomendasi teman atau media sosial tadi yang diistilahkan suamedikasi ini tadi ya?
1: Okay. Jadi saya lebih ke sharing dulu ya.
0: Boleh,
1: Bu, ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, kemarin kan saya ada nih posyandu ke salah satu desa. Ternyata ibu ini setelah melahirkan, 6 bulan setelah melahirkan, badannya terasa pegal-pegal terus. Jadi ibu ini selalu menggunakan paracetamol selama 6 bulan Bu. Nah, sedangkan paracetamol ini jika digunakan dengan jangka terus-menerus nih, dengan dosis yang semakin hari semakin diminum terus, padahal keluhannya saya tanya cuma pegal-pegal aja badannya karena kelelahan. Nah, dari situ saya edukasi ke pasiennya, jika penggunaan paracetamol ini dalam jangka panjang itu akan membahayakan terhadap tubuh pasien. Bahayanya apa? Akan menyerang ke organ hepar atau organ hati, jadi akan menyebabkan hepatotoksik, istilah medisnya Bu. Jadi di sini saya mengedukasi pasien bahwa karena beliau cuma merasa kelelahan, jadi saya merekomendasikan lebih ke vitamin dan kalsium untuk tulangnya, seperti itu Bu, agar tidak masih agar tidak menggunakan paracetamol terus menerus. Jadi kan ini kayak sugesti Bu, jika saya pegal saya minum paracetamol baru saya bisa tidur, seperti itu Bu, sugesti dari pasiennya. Jadi saya mengedukasi di situ bahwa jika merasa pegal-pegal itu mungkin hanya karena kelelahan, jadi ibu ini cuma perlu vitamin, seperti itu Bu.
0: Apa-apa andalan paracetamol.
1: Iya betul Bu, masyarakat masih sekarang sugestinya sakit kepala, sakit pinggang, semuanya paracetamol dihantamnya, seperti itu Bu.
0: Kalau dulu kan Antalgin ya Mbak Lisa. Antalgin itu apakah masih ada?
1: Antalgin masih ada.
0: Masih ada ya. Dan fungsinya juga sama dengan paracetamol.
1: Fungsinya ini lebih ke nyeri kan Bu,
0: lebih
1: ya?
0: Nyeri ya? Ya,
1: tapi kan dosisnya lebih tinggi daripada paracetamol.
0: Lebih tinggi ya. Kalau dulu kan andalan orang-orang zaman dulu Antalgin ya. Jadi apa-apa tuh Antalgin sepertinya. Dan sekarang sudah beralih ke paracetamol. Tapi beda ya, tadi untuk nyeri dan ini untuk pegel, beda ya nyeri.
1: Jadi pegalinu sama nyeri ini kan Bu, sugesti pasien itu sugesti. Yang penting anti nyeri seperti itu Bu, yang diminum. Entah dari bisikan tetangga, dari kerabat-kerabat, oh saya minum ini nih. Jadi lebih mengkonsumsi yang dari tetangga-tetangga itu tadi, padahal kan belum tentu efeknya sama, yang dikeluhkan sama, penyakitnya sama, belum tentu, seperti itu.
0: Oke. Jadi jangan terlalu yakin dengan bisik-bisik tetangga.
1: Betul.
0: Tadi. Baik nih Mbak Lisa, saat ini kan banyak orang ya merasa sudah paham obat begitu ya. Padahal dia bukan seperti barista itu, seperti saya juga nggak ngerti ya. Hanya karena membaca internet, nah bagaimana cara memilah informasi kesehatan yang benar, seolah-olah internet itu bisa dipercaya begitu ya, tanpa ke yang ahlinya begitu. Ini bagaimana nih?
1: Jadi Malita? Karena atas keluhan masyarakat yang langsung mencari di internet,
0: ya influencer kan, begitu yang bukan bidangnya begitu
1: ya, yang bukan bidangnya, yang bukan ahlinya dari tenaga kesehatan. Jadi ini adalah salah satu latar belakang saya juga, saya menciptakan satu inovasi. Jadi inovasi ini adalah sebagai wadah untuk masyarakat untuk konsultasi kepada apoteker secara langsung. Jadi inovasi ini saya bikin sebuah website. Nah, di website itu ada toolbar untuk WhatsApp di mana pasien bisa konsultasi selama 24 jam kepada apoteker secara langsung. Jadi pasien tidak bingung, Bu, mau menggunakan obat ini dengan obat ini apakah boleh? Kayak misalkan saya punya obat mah nih, ada beberapa macam obat mah, yang mana saya lebih dahulu yang meminumnya, seperti itu. Karena sampai sekarang jumlah pasien yang konsultasi dengan saya memang sudah banyak.
0: Oke, jadi ada dibuat khusus begitu ya?
1: Iya, betul. Karena ya latar belakangnya itu tadi, karena pasiennya suami dikasihnya kadang tidak tepat, kan potensi untuk keracunan obat sangat tinggi, Bu. Jadi saya membuat inovasi tersebut.
0: Oke, Mbak Lisa juga punya Instagram begitu?
1: Ada, Bu.
0: TikTok juga?
1: Iya, Bu, ada.
0: Jadi seorang apoteker yang seleb begitu ya? Ini tuh supaya lebih memberikan pemahaman gitu ya. Iya,
1: betul, dan Bu. Mudah. Jadi di Instagram sama di TikTok saya ini saya juga mengedukasi masyarakat.
0: Boleh nanti disebutkan, Mbak Lisa ya?
1: Oh, Instagram saya Apoteker Lisa Aryani. Kalau untuk TikToknya Kalmisha.
0: Oke. Jadi kalau ingin mendapatkan apa edukasi yang betul, langsung saja begitu.
1: Boleh,
0: jadi
1: jangan, langsung saja.
0: Dengan orang yang memang ahli di situ ya, di bidangnya. Dan untuk apa anjuran untuk obat itu memang itu adalah ranahnya seorang apoteker, bukan dokter begitu ya?
1: Begini,
0: kalau masalah
1: Bu,
0: untuk apa pemahaman tentang obat begitu?
1: Kalau tentang obat, apoteker memang di bidangnya ya, Bu ya. Nah, tapi apotekernya juga tidak menyalahi wewenang atau lebih mengambil ranah dokter. Kami juga tidak berani seperti itu, Bu. Jadi untuk menanyakan tentang obat-obatan silahkan ke apoteker juga boleh seperti itu. Karena Bu, untuk obat-obatan ini kan sangat sensitif di masyarakat nih. Jadi banyak penyalahgunaan obat nih sangat berpotensi untuk menjadi racun untuk jika obat-obatan tidak dikonsumsi secara tepat.
0: Oke. Nah, itu tadi racun ini karena mungkin dengan suamedikasi tadi ya.
1: Iya,
0: suamedikasi yang dari riset kesehatan yang dari ini materi yang diberikan oleh Mbak Lisa ya. Risetnya dari RIS Kesdas begitu ya tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 79,74% masyarakat Indonesia melakukan pengobatan sendiri atau suamedikasi. Nah, ini katanya beberapa alasan masyarakat Indonesia melakukan ini, suamedikasi ini atas atau pengobatan sendiri karena penyakit dianggap ringan begitu ya.
1: Betul.
0: Padahal
1: soalnya seperti ini, Bu. Pasien menganggap penyakit yang masih ringan seperti, ah saya cuma sakit kepala nih, saya bisa beli Paramek di warung, Panadol di warung. Jadi kan harganya juga masih murah, masih terjangkau, seperti itu mungkin faktor-faktornya nih ya, Bu ya. Karena saya sempat ke warung di salah satu desa, saya menemukan satu sasetan obat itu tidak ada expired date, tidak ada komposisi. Nah, itu saya edukasi ke masyarakat bahwa itu juga sangat membahayakan. Jadi karena masyarakat sudah tersugesti bahwa obat itu bisa menyembuhkan, jadi masyarakat masih menggunakan itu, Bu.
0: Oke.
1: Jadi itu sebenarnya sangat berbahaya obat itu.
0: Karena tidak ada komposisinya.
1: Tidak ada komposisi, tidak ada izin edar, tidak ada tanggal expirednya, efek samping kontraindikasi tidak ada sama sekali, cuma saset aja gitu. Cuma kata ibu warungnya bahwa obat itu sangat laku.
0: Oke.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau dengan obat ini, Mbak Lisa, obat-obat yang seperti yang Mbak Lisa sebutkan tadi, tapi adanya di apotek juga, apotek-apotek yang besar begitu, terus di sana ada expirednya tercantum, itu bagaimana?
1: Kalau untuk standar obat untuk di dalam apotek ya, Bu ya, buat diedarkan, itu sudah pasti harus ada izin edar, ada pasti tanggal expired segala macam, itu memang harus ada, Bu, karena untuk obat diedarkan di apotek tidak boleh tidak mencantumkan itu, karena nanti akan diperiksa, Bu.
0: Jadi mulai sekarang mungkin yang bisa disampaikan ya, Mbak Lisa, kalau bisa beli obat itu yang di apotek begitu ya, walaupun obat-obat itu obat yang biasa kita beli, bisa juga di warung-warung gitu ya. Oke, lebih aman gitu.
1: Lebih amannya.
0: Ini banyak nih Mbak Lisa yang berhenti minum obat ketika merasa sudah sehat. Nah, apakah itu aman?
1: Nah, jadi untuk kasus tertentu ya Bu ya. Kalau misalkan sakit kepala atau ada nyeri aja, boleh hanya karena saat nyeri diminum. Cuma kalau misalkan antibiotik itu harus sesuai dosis, sesuai aturan pakai, misalkan 2 kali atau 3 kali sehari, dan harus dihabiskan. Karena apa? Antibiotik ini adalah mikroorganisme yang dilemahkan untuk menyerang atau membunuh mikroorganisme yang jahat tadi di dalam tubuh. Jadi jika pasien hanya meminum obat misalkan 3 kali sehari, oh sudah merasa sembuh nih, nah itu pasien mikroorganisme yang di tubuh tuh sudah mengenali. Nanti suatu saat jika pasien ada infeksi lagi, maka bakterinya juga akan kebal terhadap antibiotik itu. Jika kebal, maka misalkan dia kena infeksi lagi, obat itu tidak akan mempan lagi, dosisnya tidak akan mempan, maka budget atau efisiensi juga akan lebih tinggi lagi yang digunakan pasien untuk membayar pengobatan seperti itu. Jadi yang rugi pasiennya itu sendiri, Bu. Makanya antibiotik itu harus dihabiskan dan tepat dosis.
0: Harus dihabiskan tepat dosis. Dan apakah saat mengkonsumsinya mungkin ada jam tertentu yang harus jam itu juga begitu?
1: Kalau interval waktu untuk 3 kali sehari ya Bu, itu tiap 8 jam. Iya, kalau 2 kali sehari tiap 12 jam, kalau sekali sehari bisa ada pagi aja atau malam aja. Kayak obat simvastatin kolesterol itu kan malam kalau mau tidur aja baru diminumnya.
0: Tidak boleh di waktu yang lain begitu ya.
1: Karena obat kolesterol itu bekerjanya saat malam hari, saat itu malam. Yang mau tidur itu ya, pas tidur itu.
0: Jadi kita memang harus tahu ya cara obat itu bekerja begitu, saat kapan. Jadi enggak asal minum obat begitu. Betul. Ya Mbak Lisa ya. Dan ini Mbak Lisa bagaimana cara aman menyimpan obat di rumah agar kualitasnya tetap terjaga begitu? Apakah hanya dengan udah masukin kulkas begitu, lemari pendingin sudah aman nih, bisa beberapa bulan enggak ada masalah begitu?
1: Ya, ini menarik ya Bu ya. Karena di masyarakat sugestinya obat jika didapatkan dari pelayan kefarmasian langsung ditaruh di kulkas. Padahal obat itu cuma cukup di suhu yang sejuk, suhu ruangan. Kalau misalkan di kulkas itu seperti obat supositoria, itu kayak obat dulkolak, itu yang bentuknya seperti peluru. Karena obat itu akan meleleh pada suhu ruangan, jadi itu harus ada di suhu yang dingin. Makanya ditaruh di kulkas. Kalau untuk obat-obatan biasa sepertinya di suhu ruangan juga cukup, asal terhindar dari sinar matahari agar langsung obatnya begitu, ini ya? Tidak rusak seperti itu Bu.
0: Itu mungkin kalau untuk pil. Kalau misalnya sirup bagaimana, samakah?
1: Sirup itu cukup di suhu ruangan aja Bu.
0: Jadi tidak perlu dimasukin kulkas ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, silakan sampai di sini adakah yang ingin bertanya dengan Mbak Lisa di 08115111410 dan 0511325152 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami punya tema siang hari ini agak menggelitik memang ya. Tanya obat jangan tanya mantan ya. Obat itu racun, mitos atau fakta? Yuk tanya apoteker. Nah, apotekernya sekarang ada Mbak Lisa di sini. Ya silakan di 08115111410 dan 0511325152. Kita sampai kepada ini nih Mbak Lisa, yang dari materi Mbak Lisa ada dagu sibu ya. Dagu sibu ini bisa dipaparkan Mbak Lisa.
1: Baik Bu, jadi untuk dagu sibu ini adalah program dari Apotek Indonesia untuk menciptakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Jadi dagu sibu ini singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan cara yang benar. Jadi cara mendapatkan obat yang benar itu adalah di fasilitas kesehatan, yaitu apotik, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan toko obat yang berizin. Nah, maka dari itu saya mengedukasi masyarakat untuk tidak membeli obat di warung. Walaupun sekarang boleh kan dibeli di HSM itu tadi, tapi saya lebih menyarankan di apotik, karena di apotik ada apoteker atau vokasi farmasi yang akan menjelaskan tentang obat-obatannya secara lengkap seperti itu. Terus untuk gunakan, cara menggunakan obat yang benar ini adalah 3 kali sehari, yaitu per 8 jam intervalnya. Untuk 2 kali sehari yaitu per 12 jam, dan sekali sehari perputaran antara 24 jam. Kemudian untuk menyimpan obat, simpan obat ini dengan cara yang sesuai dengan suhu. Misalkan suhu di kemasan tersebut ada menyebutkan 2-8 derajat, itu adalah di kulkas seperti obat-obatan tetes mata kloramfenicol. Kemudian untuk tablet ya di suhu ruangan, untuk supositoria yang di kulkas. Kemudian untuk membuang obat, nah ini menarik Bu, karena setelah saya survei di masyarakat, banyak masyarakat masih membuang obat hanya di pekarangan. Nah otomatis untuk pembuangan obat di pekarangan ini akan menyebabkan potensi bahwa ada oknum-oknum yang kembali menjual obat tersebut. Yeah. Jadi saya mengedukasi masyarakat bahwa membuang obat dengan cara misalkan tablet itu dibuka dulu kemasannya, kemudian dihancurkan dulu obatnya dengan cara ditumbuk atau obat itu dibakar. Nah, setelah misalkan obat yang ditumbuk tadi sudah hancur, baru dikubur. Seperti itu. Kemudian untuk kemasan yang sirup yang botol itu tadi ya Bu ya, itu kemasan dari botolnya itu dirusak dulu. Nah, kemudian obat yang sirup di dalam botolnya dibuka dan dialirkan dengan air yang mengalir seperti itu.
0: Jadi ini sangat mengedukasi sekali ya Mbak Lisa. Selama ini kita abai ya dengan hal-hal yang seperti itu ya.
1: Padahal sangat berbahaya.
0: Sangat berpotensi membahayakan kalau disalahgunakan oleh orang-orang yang menggunakan lagi begitu ya.
1: Iya, oknum ya Bu.
0: Oknum yang mengambil begitu ya. Jadi sangat tercerahkan sampai di sini ya pendengar. Untuk ada juga nih istilah drug abuse begitu ya, penyalahgunaan obat ini seperti apa nih Mbak Lisa?
1: Drug abuse ini banyak digunakan oleh oknum-oknum, misalkan dia mengeluhkan bahwa dia tuh batuk. Batuk ini kan memang ada obat dextromethorphan ya Bu ya. Nah, itu masuk ke dalam obat-obat tertentu yang sebenarnya jika dikonsumsi dengan dosis biasa itu masih boleh digunakan Bu untuk memang mengobati batuk itu tadi. Cuma digunakan oleh orang-orang untuk dengan dosis tinggi untuk mabok,
0: penyalahgunaan
1: obatnya.
0: Sebentar sebelum kita teruskan, Mbak Lisa ada yang bergabung dengan kita. Boleh. Sudah ada Bapak Amrullah dari Beruntung Jaya Banjarmasin. Silakan Pak Amrullah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Ica.
0: Mbak Ica dan Mbak Lisa di sini.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Ya, silakan.
2: Salam sehat.
0: Amin.
2: Alhamdulillah kita sehat, bisa berbicara. Allah memberi perlindungan. Oke. Gini, saya ingat kalau bahari itu pertama obat yang keluar tuh bodrek. Ya. Bodrek. Jadi apa-apa bila anu sakit parut minum obat bodrek, ada sakit kepala minum bodrek. Jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya kalau pertanyaan saya perlukah kita kalau sakit itu terang berakai harus periksa betul-betul dulu. Baru memilih obat yang cocok atau gimana gitu. Yang kedua pertanyaan saya, obat-obat tradisional bagaimana kita itu masih bisa gunakan? Misalnya satu contoh, misalnya minum tumbuhan sakit kepala itu seperti kumis kucing misalnya contoh, ya. Kemudian saya bertanya nih tentang obat darah ini yang metformin HCL itu apakah obat atau ada juga vitamin di dalamnya?
0: Untuk apa tuh biasanya Pak Amrullah menggunakannya untuk apa?
2: Gula darah
0: metformin ya. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Baik.
2: Itu terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan nih ya dari Bapak Amrullah di Beruntung Jaya Banjarmasin, Mbak Lisa. Yang pertama tadi adalah obat B aja ya kita sebut.
1: Yeah.
0: Nanti brand ya. Yeah. Merek dagang orang yang digunakan kayaknya seperti untuk segala jenis penyakit.
1: Betul.
0: Begitu. Udah obatnya itu aja gitu ya. Terus yang kedua obat tradisional masih bolehkah digunakan begitu, semacam herbal-herbal begitu yang langsung tanamannya juga. Dan yang tadi beliau minta penjelasan mengenai metformin ini untuk apa sih begitu ya obat. Baik, silakan Mbak Lisa.
1: Baik, izin menjawab Bapak Amrullah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk obat yang merek B ini memang misalkan untuk nyeri atau pusing biasanya orang langsung membeli itu. Namun di sini saya lebih menyarankan Bapak terlebih dahulu periksa dulu ke fasilitas kesehatan, misal ke puskesmas dulu, menanyakan, kita lihat dulu nih Bapak sakit kepalanya karena apa, penyebabnya apa. Kan kita nggak tahu Bapak sakit kepalanya mungkin karena hipertensi atau karena ada penyakit tertentu yang lain yang Bapak derita jika sakit kepalanya terjadi terus menerus seperti itu. Jadi jangan langsung membeli obat tersebut dengan interval waktu yang lama, jangka waktu yang panjang Bapak menggunakan obat itu terus menerus seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua untuk obat tradisional tadi ya. Jadi obat tradisional ini sebenarnya boleh saja digunakan asal sesuai dengan izin edar. Kita obat tradisional ini tidak semena-mena langsung meracik sendiri seperti itu. Harus juga diperiksa dulu obatnya ini memang untuk khasiat yang Bapak tuju atau Bapak yang inginkan obatnya itu berhasiat seperti apa, seperti itu. Jadi harus sesuai juga nih dengan pengetahuan secara medisnya, bukan dari hanya bisikan tetangga tadi. Kemudian untuk metformin ya Pak ya, metformin ini memang untuk obat gula darah. Cuma di metformin ini tidak ada vitaminnya Pak. Jadi ini khusus digunakan untuk mengobati gula darah seperti itu.
0: Jadi karena ada min-min bukan berarti ada vitaminnya.
1: Iya, begitu. Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah sudah bersama kita tadi. Dan kita kembali lanjutkan mengenai drug abuse tadi, Mbak Lisa silakan.
1: Jadi drug abuse ini masih banyak ya Bu ya orang menggunakannya. Kayak misalkan orang minta tramadol itu sangat banyak itu. Cuma kan tramadol ini harus didapatkan sesuai dengan resep dokter. Jadi kadang ada yang memasukkan resep dokter. Jadi untungnya orang-orang yang melayani resep ini sudah mengenali seperti itu. Harus mengenali benar-benar resep itu palsu atau tidak. Untuk menghindari drug abuse itu tadi. Seperti itu Bu. Karena efeknya tidak main-main Bu. Untuk drug abuse ini kan masyarakat juga menjadi efeknya ada yang kecanduan jadinya seperti itu. Jadi kita menghindari, jadi agar kita ciptakanlah masyarakat cerdas nih menggunakan obat-obat ini khususnya buat apa seperti itu.
0: Kalau di tempat kita sudah mulai ketatkah Mbak Lisa untuk hal-hal yang seperti ini, yang jangan sampai ada yang pihak yang apa sampai memasukkan begitu ya?
1: Ya Bu, untuk di wilayah kita Bu ya sekarang memang semuanya harus pakai resep Bu. Jadi untuk obat-obatan prekursor, obat-obat tertentu, obat narkotika sama psikotropika semuanya harus pakai resep. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan obat ini tadi Bu.
0: Oke, baik ya. Jadi untuk apa kita memasukkan? Untuk sebenarnya untuk kesehatan kita begitu ya.
1: Betul. Karena tramadol.
0: Nah, itu tadi istilahnya akhirnya saat obat menjadi racun ya.
1: Betul.
0: Mbak Lisa ya, efek jangka panjang dari penyalahgunaan obat ini. Nah berarti memang ada batas-batas rentang waktu untuk obat-obat yang kita konsumsi ini tidak boleh terus-menerus begitu.
1: Betul,
0: ya Mbak.
1: Betul seperti itu Bu. Karena juga akan membahayakan terhadap diri kita sendiri. Karena obat itu kan digunakan untuk nyeri hebat. Saat nyeri saja diobatin. Namun jika dengan dosis yang di luar batasan akan menyebabkan akan menyebabkan efeknya ke diri kita itu lebih jadi rugi gitu loh Bu.
0: Oke, berarti kita merugikan diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Ya Mbak Mbak Lisa, dan akan menyebabkan penyakit kita menjadi tambah kronis ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah ini kalau kita mengenal OOT nih ya versus narkotika, memahami perbedaannya serta bahayanya seperti apa nih Mbak Lisa?
1: Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Bu, OOT itu adalah obat-obat tertentu. Nah obat-obat tertentu ini masih banyak, masih berpotensi digunakan oleh masyarakat, oknum-oknum yang ingin mabok seperti itu. Seperti ya tramadol tadi, dextromethorphan itu tadi, masih banyak digunakan oleh masyarakat. Namun kita menghandlenya dengan memilah resep itu palsu atau tidak, dan melayaninya harus dengan resep dokter yang benar dan asli ya Bu ya. Kemudian untuk narkotika ini, jadi narkotika ini adalah zat yang digunakan sebenarnya ada 3 golongan Bu. Golongan pertama itu adalah untuk hanya untuk ilmu pengetahuan. Untuk golongan kedua ini adalah untuk pilihan terakhir, dan golongan ketiga memang untuk pengobatan seperti yang kodein. Nah itu masih banyak sebenarnya kodein ini harus pakai resep dokter, tapi ya oknum itu tadi kadang ada yang menggunakannya dengan ya membeli di luaran seperti itu Bu. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi kodein ini kadang digunakan adalah untuk batuk kering. Nah jadi ada penyalahgunaan dengan kodein untuk mabok itu tadi, untuk mengkonsumsinya tidak sesuai dengan khasiatnya gitu loh Bu.
0: Jadi ini dilema dari dunia apoteker begitu.
1: Betul.
0: Ya untuk hal-hal yang seperti ini sebenarnya kita ingin menyelamatkan manusia yang harusnya selamat begitu ya, tapi mereka sendiri yang tidak ingin membuat dirinya selamat begitu ya. Baik nih, apakah ada undang-undang yang sudah ditetapkan Mbak Lisa untuk ini kita masih terkait juga ada tentang narkotika ya.
1: Jadi untuk undang-undang narkotika ini memang sudah dijelaskan sebenarnya di nomor 35 tahun 2009 itu menunjukkan bahwa narkotika ini memang hanya digunakan untuk pengobatan aja Ibu. Jadi Untuk penanganan medisnya juga efek sampingnya tidak main-main ya, bisa sekau itu tadi Bu. Jadi makanya di benar-benar diatur dalam undang-undang, dan sanksinya juga sangat berat seperti yang kita ketahui jika orang itu sudah sakau, sudah terdeteksi sebagai pengedar, pengguna seperti kita tahu. Seperti itu.
0: Oke. Tadi kita juga di pada pukul 10 pagi tadi sudah pukul 11 ya bicara mengenai narkotika ini, seolah tidak bisa dihentikan, tapi sebenarnya optimis juga sih ya Mbak Lisa ya.
1: Harus.
0: Tapi harus kerja keras juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kita semua kerja keras ya. Baik nih Mbak Lisa, apa perbedaan obat bebas ya, obat bebas terbatas, obat keras, dan antibiotik yang perlu diketahui masyarakat?
1: Izin Bu, jadi untuk obat bebas ini adalah obat yang seperti kita lihat di apotek. Misalkan kita beli paracetamol, kita bisa lihat di situ logonya itu adalah lingkaran hijau dengan tepi hitam. Itu adalah obat-obatan yang bisa digunakan atau bisa dibeli tanpa resep dokter, seperti vitamin, paracetamol. Nah, itu untuk obat bebas. Kalau untuk obat-obatan bebas terbatas itu lingkarannya berwarna biru dengan tepian hitam. Obat ini memang boleh dibeli, tapi dengan pengawasan seperti itu Bu. Jadi obat-obatan seperti kayak cetirizin itu ada lingkaran biru itu tadi. Kalau untuk antibiotik itu tadi ya Bu ya. Antibiotik ini adalah sebenarnya obat berlogo K, itu berlogo keras, itu warna merah. Jadi sebenarnya antibiotik ini harus dengan resep dokter, karena antibiotik ini potensi untuk resistensinya sangat tinggi. Resistensi itu bentuk kekebalan terhadap tubuh terhadap bakteri. Jadi jika tubuh sudah kebal, maka antibiotik tersebut sudah tidak mempan. Jadi harus mencari antibiotik lain atau dosisnya lebih ditingkatkan seperti itu. Satunya tadi obat apa Bu?
0: Satunya lagi mengenai antibiotik tadi yang perlu diketahui masyarakat, mungkin semacam tidak perlu disebut merek sih ya.
1: Oh iya. Okay. Jadi antibiotik ini masih marak ya Bu ya, digunakan oleh masyarakat. Jadi sugesti masyarakat jika tidak menggunakan antibiotik maka saya tidak sembuh. Masih banyak yang seperti itu Bu. Jadi saya mengedukasi kepada masyarakat bahwa antibiotik ini sebenarnya digunakan jika hanya ada infeksi. Jika tidak ada infeksi maka pasien tidak perlu menggunakan antibiotik seperti itu. Namun pasien ini masih berpikir bahwa harus menggunakan paracetamol dengan antibiotik agar tubuh merasa lebih sehat. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu adalah salah. Potensi dari resistensi ini akan meningkat. Jadi tubuh akan nanti kebal terhadap antibiotik yang selalu dikonsumsi pasien tersebut jika sakit. Nah, jika nanti ada infeksi lagi, pasien tidak akan mempan lagi dengan antibiotik tersebut seperti itu. Jadi yang rugi juga kita sendiri gitu loh, Bu.
0: Itu sulitnya kalau sudah suami medikasi ini begitu kuatnya tertanam ya di menjadi mindset mereka ya, dari masyarakat kita yang mungkin belum masih awam dengan obat-obatan tapi berani mengambil keputusan sendiri begitu. Betul. Ya Mbak Lisa ya. Oke, Mbak Lisa, kalau tidak salah ada beberapa waktu yang lalu sebenarnya antibiotik ini sudah tidak boleh, tidak diperkenankan begitu.
1: Jadi sejak bulan kemarin sudah disepakati di Kalimantan Selatan bahwa
0: bulan kemarin disepakati
1: bahwa antibiotik tidak boleh lagi dikeluarkan tanpa resep dokter. Jadi apapun antibiotik itu tidak boleh dilayani lagi Bu kalau tidak ada resep dokternya. Jadi memang harus dipantau benar-benar nih penggunaan antibiotik seperti itu.
0: Oke, ini ada juga yang beranggapan Mbak Lisa, ada anggapan semakin mahal obat maka semakin ampuh. Ini apakah benar demikian begitu?
1: Jadi Bu, ini lebih
0: jadi gengsi begitu ya.
1: Gengsinya inilah sebenarnya, mindsetnya ini harus dirubah bahwa obat-obatan generik dengan paten itu tadi ya Bu ya. Karena obat generik sama obat paten ini sebenarnya zat aktifnya itu sama Bu. Cuma perbedaan untuk yang obat paten ini adalah orang yang dari pabriknya itu atau pabrik besar farmasinya itu mempatenkan obat tersebut, dan obat zat-zat tambahan yang dalam obat paten ini yang membuat budgetnya lebih mahal seperti itu. Padahal dengan obat yang generik dan paten sebenarnya isinya zat aktifnya sama seperti paracetamol gitu Bu.
0: Nah, ini harus perlu diketahui pendengar kita dan juga pemirsa kita begitu ya. Jadi tidak perlu gengsi-gengsian dalam menggunakan obat ya.
1: Iya,
0: karena ternyata sama ya.
1: Zat aktifnya sama Bu, cuma zat tambahannya itu tadi yang di dalam obat-obat paten ini yang menunjukkan bahwa lebih mindset masyarakat lebih premium seperti itu Bu.
0: Ya, istilahnya premium sekarang.
1: Iya.
0: Baik, ada bagaimana di pandangan Mbak Lisa sebagai seorang apoteker terhadap tren penggunaan obat herbal bersamaan dengan obat medis? Tadi juga ada disinggung oleh Bapak Amrullah ya, bagaimana nih Mbak?
1: Jadi untuk obat-obatan kimia ya Bu ya, itu kan memang dari pengobatan dari medis memang mengutamakan yang kimia. Yeah. Kemudian untuk obat-obatan yang tradisional, ini sebenarnya seperti jamu, itu obat-obatan secara yang digunakan secara empiris atau turun-temurun. Sebenarnya boleh saja menggunakan obat-obat tradisional ini. Cuma harus sesuai dengan khasiat yang harus diteliti benar-benar, dosisnya seperti apa, tidak sembarangan, misalkan hanya beberapa helai dari sini, dari tetangga, kata tetangga segini, langsung kita rebus, padahal kita nggak tahu dosisnya tepat atau tidak, seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang melarang untuk penggunaan obat tradisional Bu, cuma harus tepat dan sesuai itu tadi dosisnya.
0: Oke, jadi yang penting itu tepat dan sesuai begitu ya. Ini apa tanda-tanda seseorang mengalami efek samping obat yang perlu segera diwaspadai Mbak Lisa?
1: Efek samping obat-obatan itu misalkan
0: tanda-tandanya begitu.
1: Untuk penyakit tertentu atau bagaimana ya?
0: Mungkin ini umum ya.
1: Kalau misalkan dia sudah lama menggunakan paracetamol seperti itu ya Bu ya, kan secara garis besarnya nih, orang misalkan nyeri kepala atau demam atau langsung pegal-pegal linu, makanya paracetamol terus-terusan dengan jangka panjang, itu di dalam tubuh tuh organ yang diserang adalah hepatotoksik, itu adalah hati. Jadi penyakitnya ini namanya hepatotoksik. Jadi dosis yang digunakan secara terus-menerus ini menyerang di organ hati seperti itu. Dan kerusakan pada hatinya itu jadi pengerasan pada hati. Okay. Seperti itu, Bu.
0: Jadi yang akhirnya berdampaknya ke hati.
1: Iya betul Bu, salah satunya ya. Okay. Ini organ hati yang akan didampak oleh paracetamol karena jangka panjang ini tadi. Tiap hari minum paracetamol berbulan-bulan. Seperti mindsetnya ketergantungan, jika tidak dengan paracetamol saya tidak sehat. Seperti itu Bu. Itu juga sebenarnya harus diedukasi banget itu.
0: Baik, sebenarnya kalau sudah hati kita mungkin rusak diakibatkan obat yang terus-menerus kita konsumsi begitu, pada sudah mungkin tidak sudah tidak diperlukan lagi begitu ya. Apa efeknya ke tubuh kita Mbak Lisa?
1: Penurunan fungsi organ.
0: Penurunan fungsi organ.
1: Iya betul.
0: Untuk semua organ tubuh gitu?
1: Ya terutama yang organ hati tadi.
0: Hati.
1: Iya.
0: Itu, Bu. Tidak menyebabkan misalnya penyakit-penyakit lain begitu.
1: Kalau untuk komplikasi kita kan tidak tahu terhadap tubuh ini.
0: Jadi semuanya kita harus dengan kehati-hatian gitu, Mbak Lisa.
1: Iya betul.
0: Oke, Mbak Lisa nih, dalam kondisi apa nih masyarakat sebaiknya langsung bertanya kepada apoteker sebelum membeli obat begitu?
1: Kalau misalkan kita merasa tubuh sedang tidak sehat, kita merasa ada gejala-gejala yang mengganggu, boleh saja langsung bertanya dengan apoteker. Jadi dikonsultasikan dengan apoteker bahwa gejala saya sudah ini, sudah beberapa hari, terus saya juga konsumsi obat ini. Jadi kan apoteker juga memilah nih, oh penyakitnya sepertinya harus kita konsultasikan juga dengan dokter. Karena apoteker tidak akan menyalahi wewenang, tidak akan mendiagnosa, karena itu adalah wewenang dari dokter. Jadi apoteker ini akan menyarankan mungkin obat-obatan yang seperti vitamin, atau memilihkan obat-obatan yang on the counter, seperti itu Bu.
0: Oke. Baik, Mbak Lisa, kita kita beralih sedikit nih ke peredaran obat-obat ilegal begitu ya.
1: Betul.
0: Banyak ya di tempat kita. Banyak sekali. Untuk apa Hatungan ya?
1: Puskesmas Hatungan.
0: Itu sudah banyak walaupun kabupaten ya.
1: Kalau Puskesmas Hatungan ini adalah kecamatan.
0: Kecamatan Bu, ya
1: di Kabupaten Tapin.
0: Kabupaten Tapin.
1: Iya.
0: Untuk peredaran obat ilegal bagaimana nih?
1: Untuk peredaran obat ini kalau secara garis besarnya memang sudah ditangani,
0: sudah
1: Bu.
0: Ditangani.
1: Ya, karena memang dari dinas, dari BIPOM juga sudah sering sidak gitu ya Bu ya. Jadi mereka juga lebih berhati-hati untuk penyebarannya seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan kita juga harus tetap waspada. Ini modusnya apa sih? Seperti apa modusnya biasanya?
1: Kalau saya kan bekerja di apotek swasta juga nih Bu. Ada oknum yang membeli obat mabok perjalanan lah, seperti itu, biar tidak sebut merek ya Bu ya. Obat mabok perjalanan katanya sering mabok jika pakai mobil seperti itu. Cuma orang ini beberapa hari, selang beberapa hari beli. Nah, itu sudah terdeteksi nih orang ini pengguna untuk menggunakan potensi obat-obatan menjadi untuk mabok itu tadi.
0: Ada komposisi apa di obat mabok itu?
1: Di penhidramin itu okay. Sebenarnya untuk mual muntah, Bu.
0: Untuk mual muntah.
1: Iya, tapi dia menggunakan obat dengan dosis yang lebih tinggi, itu dia akan menyebabkan mungkin euforia ya yang dirasakan dia, atau dia bisa rasa yang enak gitu. Iya.
0: Oke, okay. Jadi apa saja bisa disalahgunakan kalau di pikiran orang-orang yang memang kurang positif begitu ya.
1: Obat batuk yang saset yang K itu juga bisa, Bu. Jadi memang dari tenaga kesehatan, dari apotek itu sendiri yang harus bisa memilah untuk pelanggannya, seperti itu, untuk pemberian atau

0: Dan apa yang terjadi pada tubuh ibu-ibu itu, Mbak Lisa?
1: Itu sepertinya karena dosisnya juga tidak tepat itu, Bu. Iya, beliau mengkonsumsi karena merasa tidak langsung efek yang dirasakan, yang diinginkan itu tidak langsung dirasakan. Jadi beliau meminum lagi seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Jadi obat yang kita minum, kita tunggu efeknya bekerja dulu. Kan ada interval waktunya itu tadi untuk merasakan efek yang ditimbulkan oleh obatnya ke tubuh seperti itu.
0: Oke, jadi kalau misalnya misalnya beliau batuk lagi menggunakan obat itu mungkin sudah tidak mempan lagi begitu ya.
1: Mungkin sudah dosisnya ya, Bu.
0: Dosisnya sudah over gitu ya. Oke, jadi memang kita harus cerdas begitu ya, Mbak Lisa, ya, dalam menggunakan obat, karena obat ini tidak main-main begitu ya di dalam tubuh kita ya, Mbak Lisa ya. Baik, Mbak Lisa, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sesaat. Pendengar dan pemirsa tetap bersama kami di Cerita di Siang Hari bersama Mbak Lisa.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia.
7: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
8: sebanyak 274 RW
9: tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
2: WhatsApp 0811-5111-410.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerita di Siang Hari bersama apoteker Mbak Lisa. Mbak Lisa, waktu kita sudah di ujung-ujung nih, Mbak Lisa nih ya. Dan apa yang terakhir yang bisa disampaikan ya, pesan dari APT Lisa Ariani agar masyarakat semakin bijak menggunakan obat dan tidak mudah percaya mitos, apalagi dengan suamedikasi ini ya. Silakan Mbak Lisa.
1: Jadi beberapa poin yang saya highlight di sini ya, Bu ya. Untuk masyarakat agar suamedikasi ada, sebenarnya suamedikasi ini boleh saja dilakukan tadi ya. Saya jelaskan bahwa asal sesuai dengan resep dokter, dari pemberitahuan dari tenaga medis, bukan dari bisikan tetangga itu tadi. Jadi adalah kunci keberhasilan terapi adalah dosis yang tepat, obat yang tepat, seperti itu. Nah, membeli obat juga sebaiknya hanya di fasilitas kesehatan. Saya sarankan seperti di apotik, toko obat, rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa obat-obatan tersebut misalkan kita beli di warung,

0: Ibu-ibu warung kan bukan dari tenaga kesehatan ya latarnya ya. Obat-obatan tersebut hanya dijual oleh ibu hanya untuk keuntungan saja. Jadi ibu-ibu tersebut juga tidak bisa menjelaskan efek samping apa, untuk apa, dan dosisnya berapa. Dan belilah obatnya benar-benar di fasilitas kesehatan. Karena di fasilitas kesehatan juga ada tenaga farmasi yang akan menjelaskan obat ini gunanya apa, efek sampingnya apa, interaksi obat. Nah, ini lebih penting lagi, Bu. Karena interaksi obat ini adalah obat A dengan obat B, misalkan tidak boleh digabungkan. Jadi, itu adalah tenaga kesehatan yang lebih mengetahuinya, seperti itu. Karena jika terkombinasi obat tersebut, ada salah satu yang tidak berkhasiat, itu yang lebih merugikan lagi, seperti itu. Kemudian, untuk waspada terhadap obat-obatan seperti yang obat-obatan tramadol atau dextrometorphan yang disalahgunakan ini tadi, karena efeknya juga akan membahayakan terhadap diri sendiri, seperti itu.
1: Oke, baik, satu lagi nih Mbak Lisa, ya. Biasanya kalau apakah kita punya hak begitu ya sebagai seorang pasien ya setelah kontrol dengan dokter ya, terus biasanya kan kita ngambil kalau di rumah sakit itu ngambil obat ya di apotek ya, dan pada saat kita mengambil obat, apakah kita berhak untuk mendapatkan seperti arahan, petunjuk begitu dari seorang apoteker?
0: Baik, Bu. Sebenarnya jika pasien mengambil obat kepada tenaga kesehatan, tenaga farmasi yang melayani setelah pemberian obat, itu namanya adalah PIO, pemberian informasi obat, dan KIE, yaitu edukasi kepada pasiennya. Nah, itu memang wajib diberikan kepada pasien. Jika pasien misalkan ada yang belum diketahui atau belum dimengerti, silakan saja ditanyakan kepada tenaga farmasinya itu tadi. Karena itu adalah hak pasien untuk mengetahui obat-obat tersebut, bagaimana cara menggunakan, penyimpanan di mana, memang itu adalah hal yang penting diketahui untuk obat tersebut dikonsumsi dan dibawa pulang, seperti itu.
1: Mudah-mudahan banyak apoteker-apoteker lagi ya, jangan sampai obat itu ada di pajangan-pajangan di rak-rak kita membeli tanpa ada informasi begitu.
0: Betul.
1: Ya dari yang ahli. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya jauh-jauh ya dari Hatun.
0: Oke,
1: terima kasih banyak sudah hadir di sini, dan tidak semua yang beredar tentang obat itu benar, dan tidak semua obat berbahaya jika digunakan dengan tepat. Karena itu jangan ragu untuk bertanya kepada ahlinya. Mbak Lisa di sini untuk hari ini ya, bukan sekedar percaya mitos atau informasi yang belum jelas sumbernya, apalagi tadi dengan bisik-bisik tetangga tadi. Terima kasih kepada narasumber kami, Mbak Apoteker Lisa Ariani, S-Palm ya, atas ilmu dan edukasi yang sangat bermanfaat siang hari ini. Saya Icha Hasan pamit dari cerita di siang hari, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat siang, sampai jumpa, jaga kesehatan.

0: Estado Nord.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjar

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faizah Hasan.

0: Informasi pertama, petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Banjarmasin mengingatkan jemaah haji untuk selalu menjaga stamina. Hal ini mengingat ibadah haji tahun ini berlangsung di tengah cuaca panas ekstrim. Selengkapnya, Rizky Wahyudi.
1: Guna menjaga kesehatan dan keselamatan menjalankan ibadah haji, jemaah haji Embarkasi Banjarmasin diimbau mempersiapkan kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Selain itu, para jemaah juga diminta mematuhi seluruh arahan petugas agar rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat berjalan lancar hingga puncak pelaksanaan ibadah haji. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini tergolong sangat panas dengan suhu yang dapat mencapai 48 derajat Celcius pada siang hari. Oleh karena itu, jemaah diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terik dan lebih banyak beristirahat di hotel atau gedung penginapan. Adapun waktu malam hari memiliki suhu yang lebih sejuk dibandingkan pada siang hari. Meski demikian, jemaah tetap diminta menjaga kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan, baik pada siang hari maupun sore hari, guna mengurangi resiko paparan langsung sinar matahari dan sengatan panas.
2: Untuk kondisi kesehatan jamaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jamaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armus Sunnah nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
1: PPH Embarkasi Banjarmasin berharap seluruh jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar, khusyuk, dan aman hingga kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Dengan menjaga kebugaran fisik serta mematuhi arahan petugas, diharapkan para jemaah mampu menyelesaikan seluruh tahapan ibadah haji secara optimal. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman, mengajak generasi muda untuk meneladani semangat juang para pahlawan Kalimantan. Nilai semangat juang ini menjadi upaya untuk bersama-sama membangun Banua. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
3: Pandangan 17 Mei atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
4: Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk mewarisi semangat juang para pahlawan Banua dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan usai mengikuti upacara ziarah memperingati hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2026 di Banjarbaru. Hasnur mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa ini. Karena itu generasi saat ini diminta mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya Banua Kalimantan Selatan.
5: Tentunya tadi Paman menyampaikan jas merah kata beliau, jangan sampai melupakan sejarah. Kita semua harus mengerti dan memahami bagaimana para pahlawan kita, para pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan titisan darah beliau, dengan nyawa beliau, dengan semua yang beliau punyai untuk mempertahankan dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Bagi kita sekarang adalah tugasnya mengisi kemerdekaan, menjunjung tinggi persatuan kesatuan, cinta tanah air, dan selalu memberikan yang terbaik sebagai warga negara Indonesia terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara Ari Divisi 4 Pertahanan Kalimantan diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan memperkuat kecintaan generasi muda terhadap sejarah perjuangan para pahlawan Banua.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Di tengah gempuran e-commerce, Pemko Banjarmasin menggelar sosialisasi penguatan daya saing pasar rakyat kemarin. Bersama perwakilan pedagang pasar, pemerintah merumuskan formula penataan pasar. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Di tengah gempuran e-commerce yang menawarkan kecepatan dan kenyamanan, pasar tradisional dituntut untuk segera bertransformasi jika tidak ingin ditinggalkan konsumen. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi dan diskusi penguatan daya saing pasar rakyat yang berlangsung di Aula Kayu Baimbai. Selama dua hari secara bergantian bersama ratusan perwakilan pedagang pasar, pemerintah ingin merumuskan formula terbaik bagi keberlanjutan penataan pasar kota. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Amin Hair mengakui bahwa sejumlah pasar di Kota Banjarmasin masih dibayangi sederet persoalan klasik yang tak kunjung usai. Mulai dari masalah penataan, manajemen pengelolaan, minimnya standar kenyamanan hingga kualitas pelayanan yang dinilai masih tertinggal jauh dari retail modern. Ia menegaskan jika seluruh pihak memiliki kepedulian yang sama untuk membenahi persoalan ini, tantangan tersebut justru dapat diubah menjadi peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal.
2: Kegiatan ini harus menjadi momentum untuk mendorong transformasi pasar rakyat kita agar menjadi tempat dan dunia lebih bersih, nyaman, lebih aman, dan berdaya saing. Kami dari pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berupaya melakukan revitalisasi pasar baik dari sisi fisik maupun tata kelolanya.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Nur Syahdi menyebut, ruang diskusi ini sengaja diciptakan untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari titik temu terbaik antara regulasi pemerintah dan kebutuhan real pedagang di lapangan. Pihaknya sengaja mengundang perwakilan pedagang secara bertahap agar aspirasi dari akar rumput dapat terserap secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas dua arah dengan para pedagang dalam menjaga dan memelihara kebersihan, keamanan, serta kenyamanan.
3: Pasar yang ada diberikan sosialisasi tentang bagaimana persaingan di pasar rakyat ini sehingga bisa menjadikan pasar ini berkembang kembali seperti sebelum-sebelumnya di mana Kota Banjarmasin dikenal dengan kota jasa perdagangan. Mungkin itu sebagai tujuannya agar masyarakat bisa tertata terkelola dengan baik dan berkembang dengan baik melalui pasar rakyat yang ada di Kota Banjarmasin. Tadi juga arahan Pak Wali Kota bahwa kita betul-betul sinergi antara pedagang dan pemerintah sehingga pedagang juga bisa memelihara pasar, menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, dan juga stabilitas di pasar itu bagaimana supaya kondusif bisa bertahan di era globalisasi, era digitalisasi, persaingan di kita.
1: Saat ini langkah konkret yang telah dikebut oleh Pemko Banjarmasin tidak hanya menyentuh perbaikan fisik pasar, tetapi juga perombakan total pada sistem tata kelolanya. Peran perusahaan umum daerah atau perumda pasar sebagai leading sektor agar dapat mengambil peran secara lebih agresif terkait hal ini. Kendati begitu, Wali Kota Banjarmasin menilai kemegahan infrastruktur yang dibangun akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku dan manajemen dari para pengelola dan pedagang itu sendiri. Juma Muhammad melaporkan.
0: Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor pelayanan perbankan daerah. Berdasarkan publikasi Bank Tracker di The Best Bank in Customer Experience 2026, Bank Kalsel berhasil meraih peringkat kedua kategori 10 BPBD dengan pengalaman nasabah terbaik tahun 2025-2026. Dalam pemeringkatan tersebut, Bank Kalsel memperoleh skor 83,28%. Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan Bank Kalsel. Selain itu, Bank Kalsel juga mencatat sejumlah prestasi pada berbagai aspek layanan BPBD. Bank Kalsel berhasil meraih peringkat pertama performa terbaik website BPBD, serta peringkat kedua untuk layanan elektronik mail, live chat, SMS banking, call center, kenyamanan ATM, dan layanan satpam. Tidak hanya itu, Bank Kalsel juga masuk tiga besar pada kategori mobile, banking, media sosial, dan customer service terbaik BPBD. Fahrudin menegaskan, Bank Kalsel akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi digital dan penguatan kompetensi pegawai.

0: UPTD Taman Budaya terus berkomitmen menjadi ruang kreasi bagi para seniman di Kalimantan Selatan. Langkah ini menjadi upaya untuk membangkitkan gelora kesenian Banua. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Upaya untuk terus meningkatkan gelora kesenian dan kebudayaan di Kalimantan Selatan terus dilakukan. Salah satunya, UPTD Taman Budaya Kalsel baru saja menggelar pertunjukan bertajuk Gelar Teater Taman Budaya atau GT2B Kalimantan Selatan. Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Rizal Pahmi, menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberikan ruang kreasi bagi para seniman Banua. Salah satu langkah yang terus didorong adalah pelibatan para seniman untuk bersama-sama merawat kawasan Taman Budaya. Menurutnya, hal ini sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar seniman, sekaligus untuk mendorong peran aktif para seniman, terutama bagi generasi muda.
2: Sehingga akan tumbuh anak-anak teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi. Memang tempat ini terbuka untuk mereka untuk latihan kapan saja. Jadi kita di tempat Taman Budaya ini membuka ruang kepada anak-anak mahasiswa umum untuk berkarya lebih baik lagi untuk Kalimantan Selatan.
1: Rizal yang baru menjabat sebagai Kepala UPTD Taman Budaya sejak awal Mei lalu berharap langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari para seniman Kalsel. Hal tersebut menjadi target utama untuk membawa kesenian dan kebudayaan Banua lebih dikenal di tingkat nasional hingga internasional. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Berita olahraga.
0: Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalsel tahun 2026 telah bergulir. Kepala Disbud Porapar Banjarmasin sampaikan pesan kepada para atlet yang akan bertanding. Laporan disampaikan Robi Angga.
4: Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menyampaikan pesan khusus kepada para atlet kontingen Kota Banjarmasin yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tahun 2026. Menurutnya, para atlet harus menjadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk melatih mental dalam menghadapi pertandingan dengan kontingen lain dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Tak lupa ia juga memberikan semangat dan apresiasi kepada para atlet agar bisa tampil maksimal dan terus memberikan yang terbaik pada saat pertandingan. Yang menjelaskan bahwa ajang Popda ini merupakan wadah bagi para atlet untuk menunjukkan bakat-bakat terbaik mereka yang sudah dipersiapkan melalui latihan rutin sebelumnya. Yang menegaskan para atlet harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas pada saat pertandingan, terlebih Kota Banjarmasin merupakan tuan rumah pada gelaran Popda tahun ini.
5: Ya, khusus untuk teman-teman Popda, atlet Popda yang sudah dilepas oleh Pak Wali Kota Banjarmasin kemarin, tetap semangat dan hari ini mulai sudah ada pembukaan ya sore. Dan berharap target kita dapat tercapai menjadi juara umum untuk Popda di 4 cabur yang telah dilaksanakan. Selamat bertanding, semangat terus, dan jadikan ini sebagai ibadah.
4: Diketahui kontingen Popda Kota Banjarmasin memberangkatkan sebanyak 77 atlet dan 22 tim ofisial dari 4 cabang olahraga. Rinciannya, tim bola basket sebanyak 24 atlet, 5 pelatih, bola voli 23 atlet, 5 pelatih, sepak bola 18 atlet, 7 pelatih, dan sepak takraw 12 atlet, 5 pelatih. Dengan total atlet dan tim ofisial yang diberangkatkan tersebut, Kepala Disbud Porapar berharap kontingen Kota Banjarmasin dapat mempertahankan gelar juara umum di ajang Popda tahun 2026. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Rabu 20 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia. Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
2: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI harga mati.
5: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Banjarmasin siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang semuanya, hai apa kabar ya. Senang sekali rasanya menemani suasana siang pendengar. Dan untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin, saat ini sedang terik ya. Tadi mendung ya, oke, karena cuaca memang cepat selalu berganti-ganti. Oke, saya senang sekali walaupun saya dari tadi gak ganti-ganti. Tapi nanti setelah ini ada rekan saya yang lain yang akan menemani pendengar semuanya di Belaria Indonesia untuk sesi yang kedua. Yang gak tahu bareng siapa nanti ya, oke. Yang mau gabung silakan di hari yang istimewa ini untuk bangsa Indonesia, yaitu Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei 2026. Ada lagu yang membuat orang-orang yang mungkin terjebak dalam kondisi yang memang sudah sepertinya udah sampai di titik nol gitu ya, udah kayaknya nggak bisa bangkit lagi. Tapi sebenarnya nggak ya, apapun itu ya, kalau kita punya orang-orang yang peduli, itulah pentingnya kalau kita menjadi orang yang peduli, berempati begitu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya selesai ya, berhenti berharap, akhirnya harus menghilang dari bumi ini ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita perlu orang-orang yang memberikan support ya. Jadi kalau ada temannya yang sudah mulai seperti kehilangan semangat begitu, apalagi sampai kehilangan harapan, itu udah parah banget ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang seperti itu. Karena kita memang apapun itu, kita jatuh, kita bangkit lagi. Seperti hari ini, Kebangkitan Nasional. Oke, silakan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325152. Jangan pernah berhenti berharap, walaupun lagu ini lagu keren dari Ceylon Seven. Oke, halo, selamat siang. Halo. Halo, ada gak? Oke, gak ada berarti ya. Silakan dicoba lagi. Lagu-lagunya adalah Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofyan, Valid dari Wahyu Kadeo, Ku Ingin dari Utali Kumahua featuring siapa nih? Featuring Tri Utami, Jelas Sakit dari Sauki, Hiduplah Sebelum Mati dari Kunto Aji, Masih Mencintainya dari Papinka, Menghilang dari Andira, Jadi Kekasihku Saja kata Keisha Lefronka, Kemudian Betapa Aku Mencintaimu dari Fagetos, Katakan Dengan Cinta dari The Group ya. Oke, silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah apa kabar, Mbak?
1: Apa kabar, Mbak Ica?
0: Iya, kabarnya baik. Mbak Maimunah gimana?
1: Alhamdulillah. Di sini sehatnya,
0: sehat.
1: Tapi yang mendung.
0: Oh, mendung. Iya, oke. Okay. Mbak Maimunah mau request lagu apa nih?
1: Lagunya ada yang pertama tadi, Pak.
0: Yang Sesuatu di Jogja. Yang itu, yang mana?
1: Yang jangan bisa berharap kah?
0: Oh, Berhenti Berharap. Ini udah diputar lagunya.
1: Salah dengar, Berhenti Berharap.
0: Oh, udah diputar. Oh, berarti enggak apa-apa udah diputar ya.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Okay.
1: Salam sehat buat Meja, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya Allah.
1: Terima kasih atas akunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, doa yang terbaik juga untuk Mbak Maimunah ya, yang ada di Kota Baru. Berikutnya silakan yang mau gabung, yang mau request lewat TikTok juga boleh. Udah ramai ini di TikTok, nanti saya akan sapa ya. Oke, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ada enggak? Oke, enggak ada ya berarti ya. Oke, yang mau lewat WhatsApp juga boleh, nanti saya akan bacakan mau request lagu apa. Adakah yang mau request? Oke, ada Bapak Ahmad Fauji dari Amutai minta putarkan lagu judulnya Jadi Kekasihku Saja. Baiklah, kalau begitu saya akan putarkan dari Keisha Lefronka ya, untuk Fa Fauji yang ada di Amutai. Dan sekarang untuk Mbak Maimunah dulu yang ada di Kota Baru di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di belahan Indonesia. Ada jadi kekasihku saja, kata Kesel Lefron, ketawaran yang pasti menyenangkan begitu ya. Oke, silakan yang mau gabung, penelpon terakhir saya tunggu. Silakan di 08115111410511325115652. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mona Tambak Anyar.
0: Mbak Mona di Tambak Anyar. Oke, Mbak Mona, mau request lagu apa nih, Mbak?
1: Lagunya lagu dangdut apa?
0: Aduh, kok lagu dangdut sih? Di sini lagunya populer ya. Kalau lagu dangdut di Pro 4 di 87,7.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada Valid dari Wahyu Kadeo, ada Ku Ingin, ada Jelas Sakit, Hiduplah Sebelum Mati, Masih Mencintainya, Menghilang, Betapa Aku Mencintaimu, Katakan Dengan Cinta,
1: Memang Betapa Aku Mencintaimu.
0: Betapa saja. Aku Mencintaimu. Baiklah, nanti diputerin ya untuk Mbak Mona. Makasih ya, Mbak ya. Sebentar Mbak Mona. Mbak Mona, hari ini kan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, iya. Kalau menurut Mbak Mona apa tuh Hari Kebangkitan Nasional itu? Enggak ini ya. Pokoknya hari ini kita merayakan aja gitu ya. Oke. Iya. Baiklah, makasih Mbak Mona. Sehat selalu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410511325115. Udah ya, kayaknya penelpon terakhir tadi saya udah bilang, aduh saya sampai lupa nih. Saya mau baca teman-teman yang ada di TikTok. Dari Mas Mujiono Sugiri. Eka request lagu, Kai request lagunya Utali Kumahua. Makasih Mbak Ica, match yang Utali Kumahua. Oke, Utali Kumahua. Oke, saya siapin lagunya, mudah-mudahan nanti sempat kita putar ya. Mungkin nanti nitip di sesi kedua ya untuk Mas Mujiono Sugira atau Kai nih. Kai yang mana nih? Jangan-jangan Kai Uban ya kan? Kai Uban yang ada di Kota Baru. Oke, ada Mas Iskandar juga, terima kasih udah gabung di sini. Oke, saya langsung pamit aja ya, terima kasih untuk semuanya. Setelah ini ada teman saya, siapa sih yang habis ini menggantikan saya? Pokoknya yang menggantikan aja hari ini 20. Oke, selanjutnya ada Mbak Auliana yang akan menemani pendengar semuanya, Auliana Alhamis. Oke, saya pamit, sampai jumpa. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Ya, faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD. Selengkapnya Anda dapat baca informasi melalui Berita Hoax Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 sore nanti.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu bahagia. Apapun pekerjaan Anda hari ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu diberikan kesehatan ya. Semoga tuntas, sukses kegiatan Anda, aktivitas Anda hari ini. Suasana Kota Banjarmasin siang jelang sore yang cukup panas ya, karena cuaca juga berawan untuk hari ini. Terpantau juga untuk arus lalu lintas menuju arah luar kota Banjarmasin siang jelang sore hari ini terpantau sedikit ada kepadatan ya. Dan sebaliknya untuk menuju arah dalam kota Banjarmasin terpantau aman dan juga lancar. Mungkin ini jam-jamnya ya, pada sudah mau pulang dari tempat kerja masing-masing, ada yang menuju arah luar kota ataupun dari luar kota menuju dalam kota Banjarmasin. Ya, setelah tadi Pejasan Al-Katiri yang mempersamai Anda di Banjarmasin siang. Nah, kita bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Belaria Indonesia part yang kedua. Menyapa Anda juga di live TikToknya Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Sebentar. Mana nih? Dari mana dulu? Iya, Kai Uban dari siapa tadi ya? Pak Mujiono Sugiri request Utaliku Mahua. Sudah ya, Pak Mujiono, sudah kita on air kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya Pak Ramli. Hadir Sungai Musang. Oke, terima kasih Pak Ramli. Mas Ritu, HP kada Android kah Mbak Aulian? Nah, wallahu alam bisawab ulun kada tahu para meli. Assalamualaikum, salam dari Kasongan, Kalteng katanya Putra Bintang. Waalaikumsalam. Ya, oke deh kalau begitu nanti dibaca-baca lagi ya. Nanti setelah ini kita sapa dulu pendengar yang ingin bergabung di part yang kedua, silahkan 0811-5111410 dan juga 0511-3251562 serta WhatsApp Pro 1. Lagunya ada Kunto Aji, Hiduplah Sebelum Mati. Gimana sih? Iya, hidup dong ya, baru mati gitu ya, atau mati dulu sebelum hidup. Bingung juga nih ya bikin bikin lagu ya. Terus ada Andira Menghilang, ada Titi DJ Matamu, ada Apa Dengan Matamu ya. Mas Santaran Arif Utopia Benci. Apa nih? MLD Jazz Project Di Dada. Di Dadaku Ada Kamu ya. Ada RC Widianto Bahaya Gak Indrawari Masa Mudaku Habis. Ada Kapten Malaikat Cinta, Aureli Hermansa Kepastian, Nada-nada Cinta. Iya, itu darinya Rosa. Dan ada DNA Bintang Jatuh. Silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo Blar Indonesia, selamat siang.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari... Halo? Halo? Halo? Ya, keputus ya. Bisa dicoba lagi. Silahkan kami ajak Anda bergabung ya. 0811-511-410 dan juga 0511-3251562. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo, kenapa?
0: Iya, kenapa Put jadi putus?
1: Hingki, kenapa tadi gitu?
0: Oh, lagi ngambek itu sinyal paling ya. Oke, okay, Put, lagunya yang mana nih Put?
1: Oke, lagunya tadi tuh darinya Mijeto. Tadi Arif
0: kada. Arif, ya Arif siapa nih? Arif Sarwono, udah pensiun. Udah ya, ini ya Arif ya. Oke okay, deh, Put, terima kasih ya Put. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Karang Intan. Halo, oh. Bel Belari Indonesia. Pak Udin.
2: Kenapa tetumpang?
0: Iya, tetumpang. Tadi Putri Pang menghilang tadi sekalinya. Anu sinyalnya aja merajuk.
2: Aduh. Selamat siang.
0: Selamat siang jelang sore Bang Udin. Pak Udin, kabar pian baik aja kah?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Aw takon lah.
0: Pun, nggih.
2: Nang TikTok tahu nang wong bertukar duit nang kono tuh bujo lah itu.
0: Nah, itu tuh kalau kadedanunya itu berarti hoax itu Pak Udinai.
2: aku mah ada bensin itu mah harganya kayak ada nang 20 ada apa 75
0: tinggi
2: kadang kayak udah kan 6.000 lah juta
0: tuh kalau orang nukar itu biasanya kalau dari Bank Indonesia iya ya kalau memang dasar orang
2: di TikTok ini biasanya orang
0: tinggi
2: makanya anu aja nah datangnya di sini aja nah
0: tinggi
2: pasti
0: kecuali orang memang pemburu duit-duit anu duit-duit apa sih
2: okay. Duit dengan saingnya juga kebanyakan duitnya menu kali ini
0: pak. Inggih ya benar mau dinai.
2: Ratus kadang ratus itu.
0: Tus-tusan lah.
2: Lagu apa dong?
0: Lagunya Pak Udin ada Kunto Aji Hiduplah Sebelum Mati. Terus ada mana tadi ya? Ada Titi DJ Matamu. Nah ada siapa nih di dadaku ada kamu MLD Jazz Project. Nah di dadaku ada kamu itu
2: ada banget tujuh lagu
0: iya ini lagu lagu lama tapi kayaknya di recycle ulang nih lagunya dari Pina Panduwinata sepertinya
2: yang mana tadi kak
0: di dadaku ada kamu ini
2: iya itu bagaimana lagu
0: nah ini kak Pak Udin oke siap Pak Udin ya, lagunya
2: Putri Barilah selama sore selamat siang
0: ya buat semua semuanya sore. Bon, Inggi, Pak Udin, siap.
2: Semua semuanya.
0: Inggi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di kawasan Banjaraya ya. Dua lagu yang sudah di request di kesempatan siang jelang sore hari ini ada Mas Antaran Arif di dadaku ada kamu MLD Jazz Project.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Mak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Iya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Siaran Pro 1 siang ini masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Iya, menyapa kawan-kawan yang saat ini lagi di perjalanan ya, lagi sedang ini ya, OTW apa ya tadi? Apa sih namanya? Hah? Kenapa? Oh, ini iya. Lagi tugas survei feature ya. Wah, luar biasa nih. Bisa healing-healing santai tipis ya. Oke, ini kayaknya harus disebutkan namanya satu-satu. Kalau perlu satu kampung gitu ya. Iya katanya Surya. Iya, selamat bertugas ya. Mas Pat, PB, Jogi, Lucy, Iki, nah juga dan juga Iqbal yang selalu senyum, Iqbal Tawakal ya. Jangan ketawa Surya. Iya, semoga sukses lancar acara surveinya ya, tugas surveinya. Semoga ini apa ya, nanti mudah-mudahan yang tempat yang dituju ini memang betul-betul pas ya untuk dijadikan feature di RRI nanti. Oke, sambil menemani kawan-kawan semua yang berada di perjalanan, lagu-lagu yang tentunya siang hari ini kami putarkan ya, untuk menemani suasana siang jelang sore Anda ya. Silahkan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 ya, 0811, dan juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp. Kita ada dua line telepon, 0811-5111-410 dan juga 0511-325-1562, atau Anda juga dapat bergabung melalui live TikTok di kesempatan siang hari ini. Next, kita lihat lagi siapa nih yang sudah bergabung sore hari ini. Halo, Pelari Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah mengumpulkan nyawa yang besapai tadi? Diputiki sebuting-sebuting.
1: Anu tak kumpul sudah.
0: Inggih, nah rupanya ini membutiki togal butingan si Din inilah. Inggih, sampai ke manakah rupanya tak cecer sampai ke hadapan rumah sako.
1: Anu handak ke anu nya tak cecer ke Pemko tadi tapi kada sampai.
0: Nah, ning itu kejauhan pulang mai. Kecuali pian guringnya sambil berjalan. Awa pian ambil itu tunggal butingan kada berasa timbul ke Pemko aja berjalan maigau. Aduh, kacau om dah nih. Dunia persilatan nang ini judulnya. Lagunya apa nih, Mak?
1: Lagunya apa yang ada lagi?
0: Nah, lagunya ini banyak. Pian ada mana nih lah, hari ini ada
1: yang lama-lama saja.
0: Hah? Mencari nang lama kah? Anu, barangnya sini nah ulun bawakan ke sungai.
1: 60 pasang banyak.
0: 60 pasang bujuran dari jam 12 tadi itu nah sudah meluap dah anunya. Banyunya
1: ya, banjir deh, banyak status kekawanan deh,
0: kan? Iya benar. Nah, ada Rosa, nada-nada cinta. Nah, itu lain nada-nada Cina, lain lah cinta. Terus ada inggih kalau pina benar ya kan atas sulait menyambat. Nah, nada-nada Cina aja pulang lain. Inggih ada Aureli Hermansa kepastian. Ada Utopia, apa nih judulnya? Benci. Hate. Titi DJ matamu, ayo pian nak mencari nang mana, nak cari nang mata kah, hendak mencari nang benci kah, atau nada-nada cinta?
1: Nada-nada cinta jekin sudah.
0: Nah ika mam dek, ini bisa belarut pulang nek.
1: Kita hendak mengawani menyimpun anu tadi itu rapat balik pagi habis pagi tadi belum disimpuni lagi.
0: Artinya mbah menyimpuni langsung ke wadah ulun mbahnya. Ulun banyak juga kapal terbalik. Inggih, nan. Terbalik benar nih itu. Inggih, siap mak, bungkus lagunya lah.
1: Ya sudah dibungkus lagunya buat Oli ada yang terbaik. Betul, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan di TikTok juga, di grup juga seberataan lah.
0: Siap.
1: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan from Sungai Andai City ya. Oke, next silahkan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blari Indonesia.
2: Blari Indonesia, assalamualaikum Olia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi di Sebamban, kenapa nih Sebamban Abah Kalbi?
2: Sebamban Anam, Giri Mulia, panas Arjana.
0: Nah sama aja membara juga di Banjar ya juga. Inggih, Berarti sudah kakabun nih lah dari pagi, iya, dari besok kan. Sudah
2: dikabun bang Den.
0: Nah,
2: ya no, lagunya buat mama, empat mama Maden aja
0: mbak. Oh, empat mama ya. Maden. Oh, oke, okay, siap. Bakal bih, iya. Inggi.
2: Salam mama Maden aja nak.
0: Inggi.
2: Mengalih aja nak. Ya no, mau beritaan kembali ya. Saya lupa dengar di mana.
0: Inggi. Siap Bapak Halbi.
2: Terima kasih.
0: Inggi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat lagi apakah ada WhatsApp yang bergabung. Nah, oh iya, kayak Uban, selamat sore katanya Mbak Ulia. Kalau di TikTok muncul nama Mujono Sugiri, yaitu Kai Uban. Terima kasih banyak. Iya, siap Kai. Nah, lagunya tadi sudah lah. Next lagu Vegatos udah ya, Vegatos sebentar ya. Kayaknya udah deh tadi ya Vegatos ya. Lagunya untuk Eja yang ada di kawasan Istanbul. Oke, kalau begitu sambil Anda request ya mau lagu-lagu pop Indonesia, ini ada Rosa, Nada-Nada Cinta, Wahyu Kadeo, Violets, apa nih lagi, Sokwi, Jelas Sakit, Kunto Aji, Hiduplah Sebelum Mati. Nah ini bingung juga nih saya ya menerjemahkan judul lagunya nih, Hiduplah Sebelum Mati. Artinya ini disuruh hidup dulu baru mati. Terus ada Papinka, Masih Mencintainya, Andra, Andira, Menghilang, apa, Katakan Dengan Cinta katanya The Groove, Ya Titi DJ, Matamu, Utopia, Benci, RC Widianto, Bahaya, Gea Indrawari, Malaika Cinta, Kepastian Aureli Hermansa, Bintang Jatuh Darinya DNA. Titip salam katanya dari PB untuk Tito Sinaga, semoga Tito semangat bekerjanya ya dan jaga kesehatan. Mencurigakan lagi nih Tito, siapa lagi Be? PB. Oke deh kalau begitu, satu satu lagu ya yang di request darinya Mama Madan, Abah Kalbi, Rosa, Nada-Nada Cinta, dan sekaligus kami juga akan hadirkan lagu Nasionalisme darinya Iwake featuring Emmy Tobing, Garuda.

Jakarta Tokoh Dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.

0: Baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, untuk Blari Indonesia tentunya kami akan lanjutkan kembali karena waktu kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya telah tiba. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar, semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat.

MG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya, masih di Blar Indonesia, Blantika Musik Karya Indonesia. Ini ada salam-salam juga kayaknya ya. Gantian nih antara PB dan juga Jogi ya. Katanya titip salam dari Jogi buat Ayang Jogi yang lagi bekerja di BUMN ya. Semangat buat kesayangan Jogi katanya yang jauh di sana. Apakah mendengar ini pertanyaannya ya? Terus lagi ya, titip salam katanya dari Jogi untuk Yosi Silaban ya. Untuk Yosi, semangat bekerjanya di sana, jaga kesehatan, jangan pernah lelah, cie. Untuk bekerja, terima kasih katanya. Request lagu Mayang Sari, tiada lagi. Untuk Abang Azhar, ini lagunya Mayang Sari, tiada lagi. Ini masuk di ini, Melodi Memori nanti malam. Gimana sih? Tapi tanya dulu deh, Padli, boleh nggak? Oke, silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, dari Indonesia.
1: Dari Indonesia.
0: Dari Indonesia, dari
1: Basuki Rahman Diamantai.
0: Apa kabar, Basuki?
1: Baik, kau Yana, sangat-sangat baik.
0: Ya. Muntai gimana? Kabarnya siang ini cerah kah, Muntai?
1: Ya, cerah, tapi berarti sebagian ada yang banjir, banyu dalam.
0: Oh, daerah mana, Basuki?
1: Itu di Karias, di Park Stadion.
0: Iya, daerah Karias ya. Oke, semoga cepat surut ya. Karena ini sudah siang tadi, Kota Banjarmasin pun di beberapa daerah juga mengalami ini ya.
1: Iya.
0: Kenaikan debit air sungai, seperti itu ya. Baik, lagunya
1: ini,
0: apa nih?
1: Besok Rahman dengerin radio nih, RRI ini jernih banget nih melalui TikTok.
0: Alhamdulillah, iya. Lagunya apa? Basuki.
1: Lagunya yang pertama tadi kamu ya.
0: Ada Violet Wahyu Kadeo, ada Titi DJ Matamu. Nah, tuh.
1: Itu aja yang kedua tuh.
0: Matamu ya dari Titi DJ. Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, buat Aulia, baiknya kabarnya ya, sehat.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Sehat Basuki kabarnya.
1: Oke, terima kasih Aulia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Basuki di kawasan Muntai ya. Baik, karena waktunya juga terbatas membersamai Anda di Blari Indonesia siang hari ini. Iya, Padli boleh gak nih lagu Mayang Sari, Padli? Kalau boleh okay, ya. Oke, terima kasih karena waktunya sudah terbatas sekali ya untuk menemani Anda di Blari Indonesia di kesempatan siang hari ini. Karena waktunya sudah di penghujung. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tentunya semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Anda request di kesempatan sore hari ini. Yang belum sempat, besok bisa gabung lagi ya. Karena Blari Indonesia kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Oke, dua lagu penutup kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ada Matamu darinya Titi DJ, dan ada Mayang Sari Tiada Lagi. Ini katanya request ya. Putarkan Mayang Sari, Mun Kedede. Mun Kedede Jerpadi, siapa nih? Mayang Urangai lah. Atau Mayang yang di pohon kah ulun ambilakan putikakan. Request ya, mau ada request. Ada nih satu. Oke deh kalau begitu, dua lagu ya. Sampai jumpa lagi di Blari Indonesia selanjutnya. Untuk Anda yang saat ini di perjalanan, tim rekan-rekan yang lagi survei untuk acara feature ya RRI, semoga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa.

0: tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Utang kamu bukan? Atau
2: waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
2: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
2: Kan hari dimana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
2: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
2: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
2: Iya, iyalah. Niko gitu loh.

Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mayang Sari tiada lagi membawa kita di menit ke-9 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Iya, ungkapan tiada lagi darinya Mayang Sari ini berarti sudah tidak ada lagi, telah berakhir, tidak tersisa. Karena ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan kehilangan, akhir dari sesuatu atau perubahan keadaan. Iya, ini lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi pop Indonesia, Mayang Sari ya. Baik, pendengar menyapa Anda di Banjarmasin sore, masih di suasana kota Banjarmasin yang cerah berawan. Kita akan bersama di Indonesia Cerdas. Artinya kami akan hadirkan informasi untuk Anda di Indonesia Cerdas dari portal rri.co.id. Iya, ada apa Indonesia Cerdas kesempatan sore hari ini? Indonesia Cerdas informasinya datang dari Kota Banjarbaru, di mana Nurhalis Ansari menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pelatihan inkubator bisnis dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Kegiatan yang digelar di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru Rabu 20 Mei 2026 menjadi langkah nyata untuk mencetak pelaku usaha yang tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi modern. Informasi selengkapnya nanti akan kita kupas dalam Indonesia Cerdas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang kemahri pahloh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
3: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
4: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
5: Oke, Ristia, untuk
3: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
4: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
3: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
2: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
4: dengan keikutsertaannya
3: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 11410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Rindu tetap ku cinta ya, wah ini maknanya dalam banget, artinya sebuah ungkapan yang berarti sudah tidak ada lagi, telah berakhir, atau ya apapun fisiknya, apapun bentuknya gitu ya, yang namanya cinta nggak memandang ya, artinya tetap aja yang namanya hati ya kan. Oke, Dara Ayu yang membawa kita di menit ke-27 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan UMKM Banjarbaru digenjot naik kelas melalui inkubator bisnis ya, menemani Anda di Info Indonesia Cerdas. Pendengar, pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPRD Kota Banjarbaru bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan menghadirkan Ketua Harian Komite Ekonomi Kreatif Banjarbaru, Narwanto, sebagai narasumber. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi forum pelatihan biasa, namun diarahkan sebagai ruang pembinaan serius bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas. Fokusnya bukan hanya pada peningkatan penjualan, tetapi juga memperkuat mental kewirausahaan, inovasi produk, hingga strategi pemasaran berbasis perkembangan teknologi dan

0: Di tengah derasnya perkembangan zaman, semangat Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa bangsa besar lahir dari persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Dulu para pemuda bangkit melawan penjajahan dengan ilmu dan semangat kebersamaan. Kini, tugas generasi penerus adalah menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, serta terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit dari sikap apatis, perpecahan, dan penyebaran informasi palsu. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, mencintai budaya bangsa, dan aktif memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Loh dan kawan-kawan adalah semangat untuk mencintai tanah air yang menjaga persatuan serta mendoakan agar bangsa dan negara terus maju, kuat dan juga dihormati. Ini menggambarkan harapan pendengar agar bendera dan martabat negeri selalu tegak berkibar sebagai simbol kemerdekaan, perjuangan dan juga kebanggaan rakyat Indonesia terhadap negaranya. Iya, seperti hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya semoga semangat nasionalisme kita tetap selalu berkibar ya di dada rakyat Indonesia. Baik, pendengar masih membersamai Anda dengan informasi sore hari ini di Indonesia Cerdas, di mana para pelaku UMKM diharapkan bisa naik kelas ya. Karena pendengar, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Surtono mengatakan melalui rri.co.id, pelatihan inkubator bisnis ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih maju dan berdaya saing. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar UMKM Banjarbaru tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan usaha.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility,

sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya pendengar, kami mohon perhatian Anda pendengar. Kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang, seperti sinyal serius. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar gitu kan ya. Dan lucunya sinyal itu sekarang sudah kayak sahabat paling setia. Pas iya bagus, hidup tenang. Tapi pas ngilang di kita, wah panik satu rumah ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in oleh semesta ya. Nah untungnya sekarang pendengar ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, dan Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan Youtube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Baik, pendengar, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8, disiarkan dari RRI Tarakan.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Apa kabar Auliana Banjarmasin untuk hari ini?
1: Kabar kru yang bertugas sore hari ini di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya menyala ya, cerah berawan. Hot banget nih terasa.
0: Hot ya?
1: Iya.
0: Sama kayak di Kota Tarakan. Sama juga ya. Liana.
1: Wah ini kayaknya, iya. Tapi ada sih kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin perubahan cuaca kali ya Diti ya.
0: Iya, benar sekali. Baiklah Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Banjarmasin, kali ini informasi terkait dengan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer, rekan Diti.
0: Wah, luar biasa. Silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
3: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau rindam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tenas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nofri Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
3: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
4: Mengirimkan mereka mungkin ke rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara.
5: Dilatih
4: memberikan kemampuan bela negara, disiplin.
6: Tahun, dua tahun.
4: Nanti kita hitung, kita lihat.
3: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Diti, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Auliana dari RRI Banjarmasin. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dari Palangkaraya, sore ini kita bersama dengan Dewi. Halo, selamat sore Dewi. Halo Dewi, dapatkah Dewi mendengar suara kami? Iya. Kita masih mencoba menghubungkan bersama Dewi. Halo Dewi. Baik, Dewi, kami tidak dapat mendengar suara Anda, Dewi. Iya. Baik. Dan mungkin kita tetap bersama RRI di Lintas Banjar Nusantara ya. Kita beralih ke kota selanjutnya setelah kita meninggalkan Palangkaraya untuk sesaat ya. Dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
2: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana kota Samarinda untuk sore hari ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini cuacanya masih mendung dan juga ya cukup sendu lah ya untuk sore hari ini.
0: Wah, ini enak sekali kalau dibuat untuk santai ya Dita ya.
1: Betul.
0: Iya, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, Dita, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait dari BNN Samarinda yang mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Baik, silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
3: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalant, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat. Pada prinsipnya sama, karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatnya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
2: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembalikan kepada Anda, Diti.
0: Terima kasih, Dita. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Diti, apa kabar?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Syasha. Apakah cuaca di Nunukan sama dengan di Kota Tarakan yang panas luar biasa?
1: Sama, sangat menyala ini ya Diti.
0: Iya, semoga hujan nanti malam turun ya Syasha ya, biar tidurnya enak gitu ya.
1: Iya, dan tidak krisis air lagi di Nunukan.
0: Benar sekali. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait pembayaran digital menggunakan kris yang kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan Diti.
0: Silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, transformasi pembayaran digital menggunakan kris kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi masyarakat di kawasan pelabuhan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital kris di kawasan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Penerapan ini ditandai melalui soft launching Pelabuhan Siap Kris pada Selasa kemarin. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat mengatakan, penerapan kris di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai sekitar 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
3: Mungkin ya, kalau kayak di pelabuhan gitu. Kadang kita kalau perginya berlima butuh sejuta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya kris itu bisa dikurangin lah gitu. Kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya kris ini juga ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
2: Reza menjelaskan penggunaan kris di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3: Kalau kita jadikan ini sistem yang baik, digitalisasi yang baik buat masyarakat dan ya kemajuan lah, kalau semua sudah teknologi, daerah Nunukan pelan-pelan juga semakin maju lah.
2: Selain memudahkan masyarakat, penerapan kris juga diharapkan membantu pelaku UMKM dan pedagang di kawasan pelabuhan agar lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia menilai sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan mendukung transparansi pembayaran di lingkungan pelabuhan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita kembali bersama Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Diti. Bisa mendengar suara saya ya?
0: Ya, sudah bisa mendengar suara Dewi. Baik Dewi, ya. Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Oke, baik Diti, ini terkait dengan Kalteng Expo ya, yang saat ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Diti.
0: Wah, lagi rame-ramenya Palangkaraya ya.
1: Seru-serunya Diti.
0: Iya, luar biasa. Baik, Dewi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Oke, baik Diti dan juga pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
3: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
4: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun, dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
3: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina, mengatakan Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
2: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami, untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
3: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Iya baik, demikian tadi Diti informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pendengar menyapa Anda di Banjarmasin Sore dengan banyak informasi tentunya dari portal rri.co.id. Semoga kecerahan sore ini juga seperti suasana hati Anda ya, yang juga cerah tentunya, dapat menikmati suasana sore dengan santai, sehat tentunya, dapat menikmati juga berkumpul bersama keluarga. Walaupun ya saat ini yang Anda terjebak sedikit kemacetan ya, arah luar kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin menuju arah luar kota. Ini memang waktunya jam-jam pulang kerja ya, jadi harus meningkatkan konsep kesabaran Anda dalam berkendara, baik itu roda 2 ataupun roda 4 ya, karena menuju arah luar kota memang ada kepadatan arus lalu lintas. Tapi sebaliknya aman dari Banjarmasin atau dari luar kota Banjarmasin menuju ke dalam kota Banjarmasin terpantau aman dan juga lancar. Baik, pendengar menyapa Anda yang saat ini suka lagi menikmati kendaraan listrik karena mungkin hemat dari BBM ya. Artinya di sini walaupun Anda menggunakan kendaraan atau skuter listrik, Anda perlu tahu juga aturan apa saja sih aturannya terkait dengan kendaraan listrik ini. Ya, pendengar, penggunaan sepeda listrik di tengah masyarakat semakin meningkat ya, karena dinilai praktis dan juga hemat biaya. Namun demikian, masyarakat diingatkan memahami aturan penggunaan demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Mengutip dari laman Korlantas Polri, sepeda listrik memiliki regulasi berbeda dibandingkan sepeda motor listrik di jalan raya. Aturan tersebut dibuat untuk melindungi pengendara sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Penggunaan sepeda listrik, pendengar, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Nah, dalam aturan tersebut, pendengar, sepeda listrik masuk kategori kendaraan tertentu dengan batas operasional khusus. Dan sepeda listrik tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya bercampur kendaraan bermotor tanpa lajur khusus. Jadi, kendaraan tersebut hanya boleh digunakan di kawasan tertentu dan jalur sepeda. Area yang diperbolehkan untuk penggunaan sepeda listrik adalah lajur khusus sepeda, kawasan perumahan atau kompleks, kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day, kawasan wisata, kawasan sekitar transportasi umum sebagai kendaraan pengumpan, dan kawasan perkantoran. Korlantas Polri juga mengingatkan batas kecepatan maksimal sepeda listrik hanya 25 km per jam. Pengguna juga dilarang memodifikasi kendaraan untuk meningkatkan kecepatan di luar ketentuan. Nah, jadi pengendara sepeda listrik, pendengar, wajib berusia minimal 12 tahun sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Pengguna berusia 12 hingga 15 tahun juga harus berada dalam pengawasan orang dewasa. Pengguna sepeda listrik diwajibkan menggunakan helm pelindung saat berkendara demi menjaga keselamatan di jalan raya. Nah, langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk meminimalkan resiko cedera ketika terjadi kecelakaan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini.

ke-44 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Gimana ya kalau orang gak romantis? Iya, tapi yang namanya manusia ya, namanya seseorang itu beda-beda. Ada yang romantis, ada yang cool, ada yang gimana, ada yang datar gitu ya. Tapi ini menggambarkan seseorang ya, suasana atau sikap yang kurang menunjukkan perhatian ya. Artinya gak romantis ya, kehangatan atau perlakuan manis yang biasanya identik dengan keromantisan ya. Namun pendengar, yang namanya gak romantis ini tidak selalu berarti tidak sayang ya. Artinya dia tidak mau menunjukkan keromantisannya kepada orang lain gitu kan ya. Cukup dia sendiri dan juga pasangan yang akan ditunjukkan. Contoh seperti anak dan orang tua ya. Tidak hanya pasangan saja, ada yang menunjukkan perhatian lewat tindakan ya, bukan kata-kata atau sikap manis ya. Cukup permen aja yang manis ya. Baik pendengar, masih membersamai ada dengan informasi di Banjarmasin sore. Dari informasi kendaraan listrik, selanjutnya kita beralih ke informasi kesehatan ya. Iya, yang lagi saat ini menjadi apa ya, perbincangan masyarakat dunia terkait dengan wabah Ebola. Ada apa dengan wabah Ebola ya pendengar ya? Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah terus meningkat beberapa hari terakhir. Melansir dari The Guardian, Rabu 20 Mei 2026, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengaku khawatir terhadap kecepatan penyebaran. Dan WHO mencatat sedikitnya 500 kasus dugaan Ebola dan 130 dugaan kematian sejak wabah diumumkan pekan lalu. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Bank Kalsel kembali mencatatkan capaian positif dalam aspek pelayanan dan pengalaman nasabah. Berdasarkan publikasi Bank Check Trackers, The Best Bank in Customer Experience 2026 yang diterbitkan oleh Infobank bersama Marketing Research Indonesia MRI, Bank Kalsel berhasil menempati peringkat kedua dalam kategori

0: 10 BPD dengan pengalaman nasabah terbaik tahun 2025-2026. Dalam pemeringkatan tersebut, Bank Kalsel mencatatkan skor 83,28% sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas layanan di tengah persaingan antar bank pembangunan daerah yang semakin kompetitif. Capaian ini menjadi bukti bahwa Bank Kalsel terus memperkuat kualitas pelayanan baik melalui jaringan kantor, frontliner dan juga maupun berbagai kanal digital yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah. Dengan semangat setia melayani, melaju bersama, Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan seluruh nasabah di Kalimantan Selatan. Sekian info dari Prosatu RRI Banjarmasin. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
6: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Wapres Gibran disertai narasi bansos, kompor, dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana dari Komdigi. Tentunya informasi kami sampaikan dari Pro 1 RRI Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin sore.

Pendengar Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ya Rabbi Bil Mustafa, membawa kita di menit ke-7 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, di zona petang Banjarmasin sore, sebelum Anda bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang mana insya Allah azan maghrib hari ini berkumandang di menit ke-20 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib sore hari ini. Ya, berbagi informasi kembali dari Mekah Al-Mukarramah, yang mana pendengar terkait dengan ibadah haji, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memperketat pengawasan terhadap jemaah haji tanpa izin resmi. Pelanggar terancam denda besar dan deportasi. Pemerintah Arab Saudi menetapkan denda besar 20.000 bagi pelaku pelanggaran haji. Nilai denda itu setara sekitar 93 juta rupiah, atau kalau di 20 ribu real berarti 93 juta rupiah uang Indonesia ya. Sanksi berlaku bagi pelaksana maupun pihak yang mencoba berhaji tanpa izin. Kebijakan juga menyasar pelanggar masa berlaku visa. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.

0: Negara kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang sore hari ini, kami akan mengajak bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan Ahmad Baihaqi, Sari Tilawah Zahra Zaituna Khalidah.
1: أعوذ

Assalamualaikum. أفتأتون السحر.

Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanya seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di dunia dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti, apakah mereka akan beriman? Maha benar Allah atas segala firman.

الله أكبر الله

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

taubat ya, apapun yang tentunya kita lakukan, baik itu yang sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun kesalahan-kesalahan yang memang fatal ya bentuknya. Dengan bertobat insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan jalan yang terbaik, jalan yang kembali lurus tentunya, dan taubat kita juga diterima serta diampuni segala kesalahan-kesalahan atau kealfan dan kehilafan yang selama ini dilakukan. Iya, Raja membawa kita di menit ke-40 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi dari Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyebut kebijakan Presiden menjadi langkah komprehensif menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Qodari menjelaskan melalui rri.co.id, pemerintah selama ini terus menjalankan penertiban serta penegakan hukum pada sektor sumber daya alam nasional. Upaya tersebut dilakukan mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Banjarmasin sore. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan terima kasih juga Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin. Siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Baik pendengar, informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore. Ya, kita ke berita internasional, informasi internasional dari portal rri.co.id, di mana pendengar, lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi meskipun masih terdapat pembatasan dari Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Laporan ini disampaikan oleh Leodis Lis yang mencatat adanya pemulihan aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Data menunjukkan bahwa antara 11 hingga 17 Mei sebanyak 54 kapal melintas di Selat Hormuz. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Banjarmasin sore akan segera usai dan akan berganti ke Banjarmasin malam. Setelah ini ada Aditya yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kita kembali dapat berjumpa dalam program Tablik Udara RRI Banjarmasin. Dan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib hari ini, dan selawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Dan di kesempatan hari ini pendengar, tepat pada hari keempat ya, ini maghrib isya sudah masuk ke hari kelima, Zulhijjah 1447 Hijriah, masih ada kurang lebih sekitar 4 hari lagi ya kalau tidak salah kita menuju puncak ibadah haji di Mekah. Para saudara-saudara kita atau keluarga kita yang berangkat di tahun ini. Nah, di kesempatan malam hari ini bersama Ustadz Johansa, pendengar, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita seperti minggu yang kemarin terkait tentang jihad dan haji. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz lah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar, bagaimana nantinya ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Johansa, kami persilakan di dua telepon 3251562 ataupun di 0811511410, dan juga bisa melalui komentar YouTube ya, karena siaran ini juga kita livekan melalui channel YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Semoga nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan diberikan kekuatan untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya dengan mengadakan pengorbanan di jalan Allah, perjuangan jihad untuk diri kita, harta dan keluarga kita, juga membantu saudara-saudara kita yang dizalimi. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak dan kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Tak terasa kita sudah memasuki hari malam yang keempat ya, Senin, Selasa, Rabu. Dan kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang puasa. Insyaallah yang sudah kebiasaan mulai Senin mereka berpuasa, dan kira-kira insyaallah dengan izin Allah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah Tarwiyah Arafah. Jadi dimulai dengan hari Senin tadi 1 Zulhijjah. Kaum muslimin yang berbahagia, pendengar Tablik Udara RRI Banjarmasin, kita masih menyinggung ataupun membahas salah haji, korban, dan jihad fisabilillah. Kenapa diikuti dengan jihad fisabilillah? Karena orang yang berhaji itu adalah berjuang. Pertama, dia sanggup berjuang dengan hartanya, artinya mengorbankan hartanya di jalan Allah. Tidak semudah itu kalau dia tidak berjuang dengan benar-benar diizinkan oleh Allah. Karena banyak orang yang punya harta berlimpah, jangankan haji, umrah pun dia pikir-pikir. Dibuangnya berpoya-poya harta itu, dan dia tidak bisa berjuang berjihad untuk dirinya, untuk hartanya, agar bisa berkorban di jalan Allah dengan pengorbanan yang benar-benar berkorban. Kemudian berkorban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada pertanyaan langsung, apa amalan yang baik pada bulan Zulhijjah? Yang kedua, apa hikmah memotong hewan korban? Yang ketiga, bagaimana jihad perjuangan terhadap keluarga, harta, dan jabatan? Wah, ini lumayan banyak juga ini. Baru tiga ini, tapi sudah banyak. Nah, maka tadi ayat yang kami bacakan sudah kita tahu bahwa haji itu adalah diwajibkan oleh Allah, rukun Islam yang kelima bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian amalan apa yang baik pada bulan Zulhijjah? Pertama, 10 hari pertama ini adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al-malus salih al-amalus salih bihinna ahabu ilallah ta'ala min hazil ayamil ashar ayil ashar al-awalu min syahril Zulhijjah. Faqala ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Faqalu walal jihad inna walal jihad fi sabilillah inna rajulun kharaja binabtihi wa malihi walam yarja. Rawahul Bukhari. Nah, ini menjelaskan tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari Nabi SAW berkata, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari lain, yaitu adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, al-awwalu min syahril Zulhijjah. Nah, faqala ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, apakah yang 10 hari itu bisa mengalahkan wala jihad fisabilillah, seperti jihad di jalan Allah? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah. Ya. Inna rajulun haraja binafsihi wa malihi walam yarja. Artinya meskipun dengan jihad fisabilillah, yang mana orang jihad fisabilillah itu adalah berada di medan perang langsung, kemudian atau berjaga ribat di perbatasan, yang siang siangnya dihitung puasa, malamnya dihitung puasa juga, dan seperti dia selalu salat tahajud. Nah, itu orang yang berjihad jalan Allah, meskipun hanya duduk-duduk di perbatasan, ya, dengan senjata menjaga musuh, apalagi berperang, itu sudah dihitung. Nah, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan itu, kata Rasulullah, kecuali orang yang pergi berperang dengan hartanya, dengan jiwanya, dia walam yarji, kada bulik lagi, artinya benar-benar syahid di medan juang, seperti saudara-saudari kita sekarang di Iran menunggu serangan darat daripada Amerika. Kabarnya kemarin ditunda lagi ya, kan Israel sama musyawarah lagi nih mau menghabisi Iran ini. Tapi masyarakatnya kabarnya sampai malam tadi itu sudah 21 juta yang mendaftar, dan sudah ibu-ibu yang umur 60 tahun 70 tahun itu sudah dilatih bongkar pasang senjata AK-47. AK-47 ini kabarnya kalau sekali ketek aja itu keluar terus pelurunya. Nah, itu kelihatan itu kan di YouTube, itu umur mulai umur 15 tahun sampai umur 70 tahun lebih. Ini dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibunya juga. Bahkan pawai mereka membawa mortir, membawa peluncur granat itu di mobil. Nah, artinya siap, dan siang malam mereka tuh ada terus di lapangan. Bahkan di Strait Hormuz itu kelihatannya anak-anak pun masih bermain-main, padahal nggak jauh daripada situ adalah kapal Amerika yang siap membom. Nah, jadi artinya mereka memang semangat juangnya luar biasa, karena memang sudah 40 tahun diboikot, jadi sudah siang malam terlatih berperang. Dan panglima perang sudah menyiapkan katanya orang-orang yang siap syahid, kemudian yang siap-siap menang juga. Nah, jadi artinya menunggu, mereka menunggu, memang menunggu benar untuk kalau benar-benar Amerika dan Israel dan sekutunya untuk serangan darat. Nah, jadi artinya yang tidak bisa ditandingi ya orang yang pergi ke medan jihad tapi tidak pulang lagi dengan harta dan nyawanya, artinya orang yang syahid di medan jihad. Tapi kalau orang yang berjihad saja yang dihitung siangnya puasa, malamnya juga puasa, dan malamnya dihitung salat tahajud terus, meskipun siang tidak puasa dia karena tidak Ramadan atau Senin Kamis saja, tapi dihitung puasa terus, itu orang yang berjihad di jalan Allah yang langsung terjun ke lapangan. Nah, artinya itu bisa dikalahkan dengan amalan-amalan sunat pada awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertama dia puasa mulai tanggal 1 dengan sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, hari ini alhamdulillah sudah yang ketiga buka puasa. Mudah-mudahan malam ini bisa sahur lagi kita. Ya, bahkan malam Jumat nanti kita bisa sahur lagi. Meskipun hari Jumat itu adalah hari raya tiap mingguan, tapi karena ini awal daripada bulan Zulhijjah yang pahalanya satu hari dihitung satu tahun puasa. Nah, dalam hadis itu dijelaskan, satu hari puasa di awal bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 jam sampai dengan tanggal 9 dihitung puasa setahun. Kemudian malamnya dia beribadah dihitung apa hampir-hampir mendekati Lailatul Qadar pahalanya. Nah, jadi artinya jangan kita tinggalkan ini. Bapak Ibu yang masih bisa masih kuat, usahakan kita dari tanggal 1 tadi. Nah, tapi ada juga keluarga kita ulun ma'ambil nang tarwiyah lawan Arafah jejar. Nah, tarwiyah dan Arafah silakan. Cuma yang jelas kemuliaan daripada bulan Zulhijjah untuk tanggal 1 dan 9 Zulhijjah itu luar biasa. Tambah nanti pada 10 sampai seterusnya, 10 itu pada 10 Zulhijjah itu adalah hari raya kurban. Nah, makanya tadi ayat kita bacakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, tegakkanlah salat dan berkorbanlah. Nah, di situ coba luar biasa ini. Tentang berkorban berdampingan ayatnya didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, kepada umat Islam, tegakkan salat, dirikan salat dan berkorban. Nah, berkorban di sini artinya meneruskan daripada apa yang dilaksanakan, pembuktian kekuatan iman dan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam sekeluarga, yang meskipun hanya dengan mimpi abahnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memotong anaknya karena dulu kan pernah bernazar. Artinya apapun kalau nyaku punya anak kayaknya siap dikorbankan untuk Allah SWT. Nah, diuji oleh Allah keimanan ini, tapi karena setingkat Nabi anaknya juga Nabi. Nah, ini artinya gambarannya orang ujian keimanan dulu sudah luar biasa, ujian tauhid. Namun karena keikhlasan dan dilaksanakan, diganti oleh Allah dengan domba. Nah, makanya kita meneruskan sunnah ini, yaitu kita berkorban dengan hewan. Nah, jadi ini mudah-mudahan kegembiraan kita dari tanggal 10, 11, 12, 13 ya sampai hari tasyrik, kita disunahkan sunnah muakkad untuk berkorban bagi yang mampu, dan itu disuruh 100 apa setiap tahun. Nah, kita sudah mendengar bahwa apa istilahnya orang-orang yang punya kemampuan itu ada ancaman berat daripada Rasulullah kalau tidak mau. Ya, 3 juta lah. Masih ada yang 2.800.000. Nah, ada ya 2 juta, tapi pada umumnya 3 juta. Kalau hendak genal lagi, ya kalau kambing kita tambah larang lagi. Kambing itu kalau 3 juta kurus benar. Nah, kambing itu kalau kambing itu 4 juta atau 5 juta yang sadang. Nah, dagingnya berbahaya juga ada. Nah, cuma kambing ini biasanya kalau ada masakannya dikejar orang. Apakah di pengantin akhirnya itu dikejar tuh. Meskipun ujung orang pantangan kambing karena sekali-sekali juga mengejar juga tuh kalau ada daging kambing. Nah, jadi cukup menggembirakan. Nah, itu. Jadi artinya sudah dijelaskan oleh Allah bahwa apa hari raya kurban ini langsung disabdakan oleh baginda Rasul bahwa dimuliakanlah, diagungkan, disiarkan. Kata Rasulullah, "A'zamul ayyam indallahi yaumun nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini artinya itu makanya kita bertakbiran, dan mulai awal Zulhijjah ini sebenarnya disunahkan, tapi jangan nyaring-nyaring bang di kerawang raya habis sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hendak guring kayaknya juga. Nah, tapi jangan kuriak-kuriak di hadapan anak bini kan. Duduk tuna begemit beberapa kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Nah, itu sudah disunahkan, diperintahkan sejak awal Zulhijjah. Nah, artinya itu tadi. Dan kemudian ada ancaman lain nang lebih berat lagi kalau orang nang kademau di berkorban nih. Itu pada di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, man kana law sa'atum falam yudahi falyamut nasranian au yahudian. Barang siapa yang punya kemampuan harta, kelapangan rezeki bisa berkorban tapi tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, baiknya kamu itu mati sebagai Nasrani dan Yahudi saja. Nah, itu artinya mukadahakun. Nah, tiap tahun Nah, kalau mazhab Hanafi malah wajib. Nah, tapi kita sunat muakkad, hampir wajib. Nah, itu. Kemudian digambarkan juga bahwa Nabi Ibrahim, kekuatan iman dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan keluarga itu pada surah As-Saffat ayat 105 dan 106. Artinya qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah, sungguh kamu, ini maksudnya kepada Nabi Ibrahim, telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nah, jadi artinya memang Allah menguji daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sekeluarga agar melaksanakan mimpi tersebut. Namun kita bermimpi jangan sembarangan, karena kalau kita ini bermimpi bisa jin atau iblis yang merasuki. Nah, kecuali bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin bahagia, kemudian hikmah berkorban itu adalah itu dimudahkan untuk berjuang di jalan Allah, untuk berjihad, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mudah berkorban, bersedekah, berinfak. Mudah berkorban untuk anak kita agar mereka sekolah, agar mereka bisa mengaji, agar mereka mengetahui hal-hal yang perdoain, sehingga anak kita kita persiapkan untuk ke depan itu tidak mudah dilalaikan oleh kehidupan dunia dengan hiburannya, dengan berbagai macam gadget atau permainan. Anak kita mudah bisa bertahan. Satu, kita dengan berkorban, kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua dan khusus anak kita. Kemudian kita berkorban juga, nah, kita niatkan pahalanya untuk anak kita atau keluarga kita. Ini karena mereka belum dewasa umpamanya. Nah, itu jadi artinya ini berkorban itu hikmahnya. Kemudian bagaimana aja jihad terhadap keluarga, harta dan jabatan. Nah, ini perlu kita memahami sebelum kita jihad di lapangan atau qital berperang, ini jihad kita dengan istilahnya mujahadah terhadap diri kita, nafsu kita, kemudian dengan harta kita agar harta kita itu benar-benar berkah. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita gunakan untuk anak istri kita, keluarga dekat kita, orang tua kita, kemudian fakir miskin. Kemudian juga apa dengan jabatan, kita gunakan waktu kita menjabat ini tanda tangan-tanda kita tuh benar-benar bisa berguna untuk masyarakat, untuk umat, ya. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Jadi dengan tanda tangan kita itu bisa hibah untuk apa umpamanya untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah, untuk kepentingan umat, hibah-hibahnya itu, nah, itu membuktikan nanti perbaikan masjid, perbaikan pesantren, kemudian tahfiz-tahfiz Quran agar mereka disiapkan. Nah, ini dengan jabatan kita tadi, apakah sebagai camat, bupati, wali kota, presiden segalanya, nah, atau kepala-kepala dinas yang bisa anggaran-anggaran kita itu untuk kepentingan umat. Nah, khususnya yang tadi bisa menyentuh kepada masyarakat agar ini membuktikan bahwa kita menggunakan jabatan dengan amanah, bukan untuk memperkaya diri apalagi untuk korupsi. Nah, ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan berkorban kemudian perjuangan untuk keluarga, harta dan membela umat Islam ini benar-benar Allah kuatkan kepada diri kita.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga ada pernah mendengar Ustaz terkait tentang haji. Ini Ustaz ulama klasik sering menyampaikan bahwa haji itu miniatur padang masyar gitu Ustaz. Nah, dan hikmah dalamnya apa? Dan ini juga pas persis ada pertanyaan Ustaz dari YouTube juga, dari Ed Kurniawan ya. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa para ulama sufi ini sering menyebutkan haji itu perjalanan mati sebelum mati atau pencucian total dari manusia? Terima kasih Ustaz. Mungkin seperti itu Ustaz. Ya. Dan ada pesan singkat WhatsApp juga satu Ustaz dari Julkipli Basirih. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Ulun pernah mendengar di pengajian, ujar menurut pandangan Ibnu Taimiyah jar, bagaimana jihad ini harus dilakukan dengan ilmu dan bukan hanya semangat saja. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Iya, ya, terima kasih. Iya. Pertama tentang haji yang kata ulama sufi bisa dikatakan sebagai miniatur padang mahsyar. Benar itu. Karena pakaian yang memutih di Arafah itu digambarkan nanti di padang mahsyar tidak ada lagi kita perbedaan. Apakah orang itu di dunia ini dia sebagai pejabat, masyarakat biasa, dan waktu itu telanjang semuanya. Kemudian matahari dekat ubun-ubun. Dan orang-orang yang bisa terlindungi itu ada disebutkan beberapa macam, ada 7 Di antaranya yang sangat dilindungi oleh Allah itu adalah di samping para syuhada dan ulama, waliullah, kemudianlah pemimpin yang adil. Nah, yang pemimpin yang adil ini akan dilindungi sebesar itu yang tidak ada perlindungan darinya. Nah, sebelum kita diproses, dihisap untuk menyeberangi siratal mustaqim menuju surga. Nah, itu jadi sebagai gambarannya bagaimana orang di Arafah, bagaimana di Mina, bagaimana perjuangan kita melimpar jumrah, tawaf, sa'i, itu gambarannya nanti kita di padang mahsyar itu lebih berat daripada itu. Nah, itu maksudnya haji sebagai miniatur, benar itu. Jadi benar itu memang dijelaskan. Kemudian Pak Kurniawan, tadi apa mati sebelum mati ya?
0: Dari ulama sufi ya. Mati sebelum haji sebagai perjalanan mati sebelum mati atau ya. Pensucian total pada manusia.
1: Benar, itu istilahnya ada hadisnya mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Nah, makanya kita ketika mau berangkat umrah haji, ini kita bersalaman, itu kita anggaplah ini perjalanan terakhir. Siapa tahu kita di perjalanan, karena kan memerlukan waktu yang panjang, perjuangan kesehatan mental dan fisik, kemudian keikhlasan. Nah, makanya dimudahkan, doa-doa dikabulkan pada hari Arafah itu. Jadi orang yang di Arafah sana, kita yang di sini itu berdoa sebanyak-banyaknya siang dan malamnya. Jadi malam-malam ini kita sholat tahajud, sholat sunat, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat. Nah, itu kalau bisa berjamaah dengan keluarga kita, kalau bisa sendiri-sendiri. Apalagi kalau sudah jam 12 lewat atau jam 1, jam 2 malam atau menjelang sahur. Nah, jadi itu memang benar, ini adalah perjalanan, artinya kita mematikan dirilah sebelum kita mati. Jadi maksudnya mati hisi dulu. Nah, jadi bahwa kita benar-benar menuju Allah, keikhlasan, tidak memikirkan harta yang ada di sini lagi, tidak memikirkan apa anak dan istri, atau kalau berangkat dua laki bini, tidak lagi kita berat meninggalkan anak. Tidak lagi hati kita berat meninggalkan harta kita, jabatan kita yang selama beberapa hari umrah dan haji itu. Nah, itu maksudnya tadi, matikan diri kamu, matikan nafsu kamu, tapi hidupkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Termasuk juga kamu musyahadatul wujud, memandang wujud Allah. Bukan dibendakan, tapi apa yang kita lihat bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Kita bisa bergerak karena Allah, bisa bersuara, bisa berperang, bisa melawan harta kita, bisa meninggalkan anak istri kita di jalan Allah, itu karena Allah. Karena orang ada takutan benar. Jangankan sebulan, dua bulan, tiga hari aja kada terlihat anak bini, uma. Ada yang lebih gawat lagi. Sehari tertinggal HP, yaitu darah tinggi. Nah, HP tertinggal sehari, darah tinggi sidin, mikirakan. Nah, ada takutan jauh kira HP tertinggal nih, takutan kalau dilihat di bini ke anak kah. Nah, coba bayangkan, ini kayak saking cintanya. Nah, jadi makanya kecintaan ini dimatikan. Hanya cintanya kepada Allah. Karena nikmat-nikmatnya sudah kita pakai, nikmat-nikmatnya sudah kita gunakan, dan itu dipertanggungjawabkan nanti. Nah, itu maksudnya. Kemudian WA Pak Zulkifli Basirih, menurut Ibnu Taimiyah, jihad bukan hanya keluar-keluar tapi harus dengan ilmu. Benar, orang yang mampu turun berjihad itu karena ada ilmunya. Orang yang berani meninggalkan anak dan istrinya, jabatannya, dia waktu cutinya digunakannya untuk dakwah, itu karena ada ilmunya. Orang yang berani istrinya pakai jilbab, tidak lepas-lepas setiap dia keluar rumah, bahkan di dalam rumah setiap ada yang bukan mahramnya dia pakai terus, itu ada ilmunya, itu jihad dengan dirinya. Ada istrinya yang sudah bisa dididik dengan bercadar, luar biasa itu beratnya melaksanakan, dihulu-hulu orang kayak pasukan ninja, kalau inya putih kayak mayat berjalan, kayak apa makannya orang bercadarnya. Nah, ini sudah berilmu, maka tahan. Nang kada berilmu ni umpatan, ada istilah orang sekarang kan kelompok hijrah. Hijrah sebulan, dua bulan, atau setahun, dua tahun, ilmunya kada ada. Wah, bajanggut, kumis dipotong, kemudian di sininya hitam-hitam karena kebanyakan sholat tahajudnya. Ketika datang cobaan ujian, dia lepas. Kita lihat oknum-oknum sebagian artis. Hendak kawin, dua pasangannya ini, wah, berjilbab baik, datang ke pengajian, tahfiz Quran. Ketika hendak bercerai, mulai dilepas. Cerai dengan suaminya, belapas sudah pakaiannya. Ini namanya hijrahnya kada total. Kurang ilmunya, bukan kurang ilmu. Makanya orang kenapa haji, kenapa umrah, itu karena ada ilmu yang diberikan oleh Allah kekuatan mengamalkannya. Orang-orang jihad yang benar-benar ke lapangan turun itu berdemo, mendukung Palestina, mendukung apa untuk perjuangan di Sudan di mana, ini kan ada ilmunya, bukan umpat-umpatan. Makanya ada demo-demo itu untuk mencari dana gesan Palestina, untuk perjuangan Palestina, yatim Palestina. Mereka habis bulikan demo itu dibarasihinya, kemudian sampai waktu asar, sampai waktu sembahyangan lapangan, lain demo-demo nang mencari duit. Kau ada tahu orang sembahyangan? Kau ada tahu di waktu padainya Islam? Tadi kita aparat kini berperak dipukulinya, ditembak aparat teh memukul orang. Coba pikiran abah kita dipukulnya, kada sariklah kita. Kami sudah berizin demo, bujur aja demo-demo aja, demokrasi ini boleh aja. Lain kerajaan Saudi kada kawa. Imam gin bepandir apa imamnya khatibnya tuh nah di Saudi khutbah menyinggung sedikit perjuangan Palestina, menyambat bahwa Yahudi itu ini Arab turun di khatib, turun khutbah, masuk penjara. Ada yang meninggal penjara. Nah, ini karena kerajaan. Kalau kita melihat itu negara Islam bujur, tapi sistem kerajaan kada kawa disambeti. Nah, Indonesia demokrasi. Tapi jangan keterlaluan juga pulang. Nah, artinya noh kenapa aja aparat memukul ini? Enggak, ikam memukul orang dahulu. Nah, mencari duit sebelum tengah hari demo dapat sekian, habis tengah hari demo pulang. Ini lain dengan demo kita nang mencari dana untuk Palestina, itu ada ilmunya. Nah, kita yang menyambatkan ini karena ilmu, belajar kitabnya ada babul jihad, kemudian pakaian apa busana muslimah tuh ada fikhul mar'ah, karena fikih khusus bibinian itu ada ayatnya, surah dipelajari, surah An-Nur, surah Al-Ahzab, hadis-hadisnya tentang cadar, tentang busana muslimah tidak boleh pakaian kantor, itu ada ilmunya. Nah, makanya anak bini kita itu meskipun dari pesantren 10 tahun inya berilmu, kalau kada diandak di lingkungan yang cocok bisa terlepas juga jilbabnya, bisa terlepas cadar. Makanya kalau orang sudah berjilbab dengan baik, bercadar, anak kita, anak bini kita dijaga lingkungannya. Biarnya bercadar tapi kawannya bagian nang kelompok nang lambut pirang, umpat apa main bola bibinian. Nah, ini terlepas kira cadar. Biniannya kena beparak naik pinang, umpat naik pinang. Ah, ini bahaya juga ini. Ah, himbung benar lah. Kian melihat bibinian naik pinang, bukan pinang yang lihati, pinang bibinian dilihatinya. Nah, jadi artinya benar itu bahwa harus dengan ilmu. Nah, jadi kawan-kawan kita yang umpat ini apa nang ditangkapi Israel di laut ini apa nih? Sumut apa tuh? Ah, nang pulang kado nih. Berapa ya. Indonesia ditangkap jajak berdaya?
2: Ada banyak maksudnya. Nah, beri bantuan lewat laut.
1: Ah, beri bantuan lewat laut apa ya? Itu bukan setiap umpatan, itu ada ilmunya. Dan ini mereka dilatih sekian bulan dulu untuk supaya tidak gentar meskipun di penjara di Israel itu. Nah, dan ketika yang dibebaskan hari ini kabarnya itu siapa itu, melihat di penjara itu ternyata orang wanita presiden diperkosa, dilihat dan kemudian ditelanjangi, kemudian digigit apa anjing dimasukkan ke penjaranya. Itu mereka melihatkan kekejaman daripada bangsa terkutuk Zionis Israel ini agar orang takut, tapi justru dengan itu kita bertambah berani. Nah, karena itu kita yang di Indonesia ini jangan santai-santai. Suatu saat cobaan itu akan digilirkan oleh Allah. Nah, kebetulan orang-orang Gaza ini imannya luar biasa. Allah gilirkan selama 70 tahun dijajah. Tetap mereka tidak bisa dikalahkan. Bayangkan 3 tahun seluruh dunia hampir ya. Israel ini kan seluruh dunia nih. Amerika di dalamnya ada. Kemudian relawan Turki yang muslim mencari duit sana, relawan Indonesia yang berdua bedang sana tuh ada yang ketahuan mati sudah keduanya. Kemudian dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari mana-mana yang direkrutnya oleh Zionis ini itu memusuhi, memerangi Gaza. Ya karena Gaza ini yang melawan, daerah lain kan tapi diperanginya. Pasukan-pasukan presidennya Palestina siapa? Mahmud Abbas itu berdamai kan dengan Yahudi, kada diperanginya tapi yang melawan. Dan ini sudah 3 tahun perang dengan Hamas, ternyata tidak bisa menghilangkan. Meskipun hancur itu Gaza, tapi Hamas ini kalau dia muncul bisa muncul lagi. Nah, inilah Allah memunculkan orang-orang yang berani. Jadi tidak perlu banyak kelompoknya itu. Memang ada kelompok kan, tidak perlu banyak. Dan kita melihat satu negara Iran saja berani melawan ratusan negara ya. Berani membom 5 negara Islam. Babadah aja pokok negara Islam. Nah, Dubai, Qatar, Oman, Bahrain, Mesir, Saudi Arabia, Yordan, sekalinya di dalamnya ada pangkalan Yahudi, pangkalan Amerika. Nah, itu nang perlu ditembaki. Ini mulai sinilah menembaki dulu Saddam Hussein rudalnya dan dibayar oleh Arab Saudi. Nah, ya makanya Saddam Hussein itu hancur juga mulai situ juga udah ketahuan wah ini sudah. Nah, jadi artinya nang bom kena itu ya situ. Penyimpanan pasukan-pasukan Zionis ada di negara-negara Islam ini. Bahkan keamanannya sudah diatur sejak dulu. Nah, jadi artinya kita kada mudah terlena dengan orang-orang yang berjubah, yang profesor doktor, yang mengatakan Gus ataupun punya pesantren, tapi dia adalah mungkin sudah menjadi agen Mossad, Muslim Zionis di Indonesia. Nah itu, nah, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota DPR RI yang komisinya kebetulan ada kerjasama dengan intelijen Indonesia, bahwa kata beliau tidak salah sangka kita orang-orang yang kemarin mengaku dari ormas ini yang berangkat 5-6 orang itu sebelumnya sudah banyak tapi tidak ketahuan, ini adalah sudah yang dianggap sudah dimainkan oleh agen Mossad. Nah jadi artinya kita mudah-mudahan bersemangatlah dengan korban, dengan haji, kemudian kita berjuang di jalan Allah dan kita isi. Ini sudah nangkat 3, tinggal 6 hari lagi. Nah ini sebelum Idul Adhanya itu mudah-mudahan bisa puasa yang seharinya dinilai dengan puasa setahun. Ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan kami informasikan sebelumnya pendengar di 37 menit lepas dari pukul 19 ini sudah masuk waktu Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, ini ada satu lagi Ustaz yang baru masuk juga melalui WhatsApp dari Pak Khaidir Kelayan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulun pernah mendengar kajian ada penjelasan dari Imam Malik tentang adab dan akhlak jamaah haji selama berada di tanah suci sampai kembali ke Banua, itu kayak apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nih, silakan Ustaz.
1: Iya. Kalau kami pernah mengaji juga, adab itu bukan hanya dari Imam Malik, namun yang jelas adabnya tadi pertama sebelum berangkat itu bertobat, sucikan diri kamu agar di sana kalau dilihatkan oleh Allah penyakit-penyakit kita di sini, kita jangan putus asa, jangan bingung. Nah kelihatan kan di sana tuh, jangan pulang kalau orang nak ada dilihat akan himbong, aku jaga di papa, kayak paras kada, din kada biasa-biasa aja. Artinya, anu toh. Nah ini bisa menjadikan kesombongan. Tapi kalau dilihatkan di sana, karena kita sasat berjalan, kemudian pulang dipukul orang, kada ada masalah apa-apa, tasumbalit saurangan, itu nang penyakit di sini kada habis bertobat. Dilihatkan oleh Allah mudah-mudahan bertobatnya lebih istighfar, mengakui lemah, kemudian tadi sudah mematikan diri, ya matikan diri kamu sebelum kamu mati, ya kemudian kamu musyahadatul wujud, musyahadatul af'al, nah kemudian apalagi musyahadah yang lain-lainnya menyaksikan keagungan Allah. Nah jadi memang adabnya pertama bertobat dulu, sucikan harta kamu, sucikan hati kamu, sucikan niat kamu, kemudian sampai ke sana itu tidak boleh menyakiti orang, itu kan niatnya jelas, warlapas apa segalanya itu, kemudian tidak boleh menginjak binatang hewan meskipun hanya semut, itu kan dam kena, tidak boleh mematah daun korma. Nah jadi sampai situ itu zahirnya tuh, jadi batin kita tetap apa istilahnya lebih daripada itu, husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada makhluknya. Nah itu di sana, kemudian kita ada apa istilahnya kesempatan bersedekah, membelikan Al-Quran untuk dibaca di sana, kemudian sebanyak-banyak kita ziarah kalau ada waktu kosong ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat perjuangan Rasulullah, di mana rumah Rasulullah, di mana rumah Siti Khadijah, di tempatnya, kemudian di mana apa istilahnya makam ulama-ulama kita, ke Baqi, kemudian ke Ma'la, kemudian juga jangan yang nyamannya aja kita kena hendak ke Taib ziarah. Nah, supaya kayak di Bogor, Jakarta, boleh juga kan Bapak. Cuma yang perjuangan penyelesaian dari mana itu, kenapa ada sa'i, kemudian ada apa istilahnya ini segalanya. Kemudian kita melihat bagaimana pemakaman di Uhud, Gunung Badar itu kayak apa, jadi perjuangan itu sampai Nabi ikut perang 10 kali itu di mana. Nah, ini perjuangan. Jadi kada ada perjuangan itu tanpa apa istilahnya ada hal-hal yang berat. Ya, bayangkan Nabi itu sudah dijamin oleh Allah menang aja, tapi kenapa sampai 10 kali berperang? Sampai Nabi itu luka juga. Nah artinya bahwa perjuangan itu pasti ada halangan rintangannya, diuji Allah. Nabi paling berat ujiannya, setelah itu sahabatnya, setelah itu waliullah. Nah kita ini ringan-ringan aja, artinya sanggup aja tuh. Nah Nabi itu luar biasa. Nah disanalah ketika Nabi diboikot, Nabi kan diboikot 3 tahun. Kada boleh dijuali apa-apa, kada boleh kawin antar kelompoknya. Diboikot tadi Bang, jangan dikawani supaya berbulik kepada kafir pulang. Nah, itu Nabi pernah diboikot. Nah, sekarang Iran diboikot berapa? 40 tahun. Masih aja. Maka penduduknya cuma 90 jutaan, tapi diboikot oleh dunia. Nah, kemudian Palestina dijajah 76 tahun, masih bisa bertahan. Nah, jadi artinya itu tadi bahwa adab kita ikhlas, kemudian husnuzan kepada Allah dan makhluknya, kemudian tadi kalau memang kita apa ada masalah bapadah dua pimpinan kita, berarti kita bayar dam, bayar diat, ya, jangan bakulim menjajak samut. Atau kan burung rame nih burung, karena mahir di sini pemburungan, harus ditangkapnya burung, disimpaninnya di kamar, mati burung, nah ini berdosa. Kan burung itu kadang lebih parak do kita, apalagi ada yang besilah mulai sini membawa apa ya, makanan burung sana pak, membawa kacang hijau. Ah, maka bila dijulung kacang hijau nih, burung ini kayak pinandu, dilepasnya nang makanan yang lain. Kami melihat waktu umrah tuh ada orang bawa, nah mulai tahunya sudah itu kacang hijau yang vitaminnya sangat tinggi. Nah lalu ditangkapnya burung tadi, dikurungnya di kamar. Nah ini berdosa, inilah adabnya. Kemudian ketika tergepak orang, ada menggepak juga sampai hendak bakalahianan waktu melimpar jumrah tuh. Jadi kenapa juga orang maka melimpar orang itu lawan batu, ini aja menjejak batisku. Nah sampai ke situ masih pandendamnya di Indonesia ini. Nah artinya kajian hendak berangkat tuh kada habis tobatnya. Inya Allah membuktikan kalau memang kita penyarikan, penamparan di sini, nah, anu apa ketujuh mengurangi timbangan ke sana ada jadul. Ini syukur kita dibuktikan. Artinya ada peringat, tapi ada nak ditagur. Ndak mulus saja nya. Mulus saja terus kada ada apa-apanya. Artinya inya kada ditagur, kada dilihatakan penyakit inya. Lalu ngalih bertobat. Tapi kalau dilihatakan ini nyaman bertobat, kita juga makan rampak-rampuk, makanan tuh nah minuman kada berjaga apa-apa mulai umur 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun kada sing jagaan, makan terus pas setrok. Nah, setrok itu ada hikmahnya. Ikam beingat-ingat makan. Kada jaku memakan nikmat Allah taala kan? Allah taala tuh menciptakan kan untuk kita. Artinya kada berguna Allah taala tuh. Makanya aku orang berokok, empat berokok. Nah orang ini, nah itulah akibatnya. Lalu mbah setrok sebelah awak, masih kau bepender lagi. Itu artinya menyadari nih, oh dari ini. Lalu berdalil pulang, katanya orang tauhid tuh deh. Tidak ada bergerak sesuatu pun kalau izin Allah. Mun Allah kada mengizinkan aku setrok, biar aku makan apa-apa. Nah itu jahir kita, jawaban kita. Nah tapi ini adalah peringatan sama dengan di Makkah tadi, di Madinah tadi, artinya bahwa ada peringatan Allah. Makanya ada batas, di mana batas Mina, batas haram. Atau kan ada batasnya. Kada sembarangan. Kalau kita sudah masuk Madinah, masuk Makkah tuh beban diri kita apa segalanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa sianya adab daripada kita ketika naik haji.
0: Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa masih kami terima, mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan kembali melalui telepon juga kami persilakan 3251562 ataupun di 0811 511 1410, atau melalui pesan YouTube juga kami persilakan, atau pesan singkat WhatsApp juga kami terima. Baik, sebenarnya masih belum ada yang bergabung kembali Ustaz.
1: Nah, jadi pada waktu Arafah kita diperpanjang. Ketika hari Arafah itu, ya orang berhaji kita di negara kita ini, kita disuruh memperbanyak bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu artinya disuruh perbanyak itu samping yang lain-lainnya, baca Al-Qur'an, kemudian bersedekah, kemudian ketika kita menyaksikan karena kita kada kawam umpamanya menyembelih hewan korban nih. Menyaksikan orang menyembelih barang, manggani panitia barang itu nah. Artinya mudah-mudahan kita dimudahkan. Kita nang bertiga berempat di rumah itu dimudahkan saikong barang setiap tahun. Nah, tapi karena kada kawa, mungkin karena kita ada hutang, pasingalakan ada hutang 10 juta, ada hutang 50 juta, maka ini abdal membayari hutang tolo daripada kita berkorban. Artinya kada mampu kita. Tapi kalau hutang kada ada, hartanya ada, besi emas sampai 50-60 gram, mobil 2 buah, tanah sekian bidang, rumah besar. Nah, ini artinya kalau kada mau tiap tahun berarti kita dikatakan mungkin apa istilahnya pelit ya, sukar mengeluarkan harta. Nah, jadi artinya tiap tahun itu disuruh agar masyarakat merasakan daripada harta kita tadi. Nah, makanya dijelaskanlah daripada nikmat itu supaya dirasakan oleh masyarakat gitu. Kemudian juga bahwa tadi dijelaskan 10 hari pertama ini hari yang terbaik kata Rasulullah bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Nah, karena itu kita bisa isi siang dan malamnya dengan ibadah. Kita bawa anak-anak kita untuk i'tikaf di masjid, kemudian menjelang subuh kita ajak untuk beristighfar ya, minta ampun kepada Allah, berselawat, membaca Al-Qur'an, kemudian juga apa? Banyak kita sholat hajat, memohon kepada Allah agar hajat-hajat kita dikabulkan, kemudian agar ada rezeki ini bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk di jalan Allah. karena itu dipertanggungjawabkan nantinya. Kemudian anak-anak kita bimbing kemana mereka meneruskan sekolahnya. Kemudian juga ketika sekolah dilihati ya grup-grup dia berkawan di sekolah itu kelompok apa gitu kan. Karena semua lembaga pendidikan itu kan ada kelompok-kelompoknya. Halakah-halakah pengajian juga ada. Kemudian kelompok-kelompok komunitas olahraga apa-apa segalanya. Nah ini artinya kita awasi, kita lihati, kita arahkan agar anak kita tidak terlanjur nanti dia hanya mencintai satu cabang olahraga, satu cabang kegiatan tapi melupakan yang lainnya. Nah kita berikan fasilitasnya untuk mendukung kegiatan itu, tapi mereka tetap ketika sampai waktu sholat, sampai beribadah, nah dia tetap beribadah, tidak lalai gitu kan, dengan alasan mungkin karena kesibukan berolahraga dan kegiatan lain, badannya letih, lalu dia artinya memohon kepada orang tuanya, anu juhur nih kada kawa uyuh badan, anu aja digabung lawan asar itu nah. Kemudian pulang maghrib ke isya atau kan digabung subuh, kayaknya jam 7, jam 8 subuh, karena kawa uyuhan tadi. Nah ini kada bisa kita toleransi. Nah artinya kita tetap mengarahkan bahwa yang namanya sholat itu sudah ada waktunya. Ya, kecuali darurat ya, kita musafir kah atau apa gitu kan, tapi kalau kita bisa. Karena kalau nanti darurat itu apa istilahnya harus ada batasan-batasannya.
0: Baik, ini ada sudah bergabung Ustaz Pak Haji Damsah. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sehat aja pian.
3: Mohon pertanyaan Pak Ustaz. Dahulu waktu kami naik haji itu wukuf di Arafah itu kan limba sudah khutbah wukuf itu kan.
1: Nggih.
3: Cuma ada yang keluar pada tenda gitu kan. Keluar pada tenda berjamur itu capurkan. Nah itu anu kah ada tuntunannya kah itu? Karena dilihat
1: keluar berjamur tadi apa tadi bacanya apa? Mbah keluar berjamur pada keluar pada tenda apa tadi anunya?
3: Anu duduk di alam terbuka itu banu membaca Al-Qur'an apa berzikir gitu nah.
1: Nah, tapi sudah selesai khutbah ya? Sudah selesai khutbah. Harapannya itu sudah.
3: Selesai khutbah anu. Khutbah wukuf.
1: Khutbah wukuf
3: ya. Ada juga yang sebelum khutbah wukuf ada juga yang duduk di luar tenda itu. Cuma kebanyakan limbah wahu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang bahaji atau umroh kan ke Makkah
0: ya,
1: dan melaksanakan tawaf di Ka'bah. Nah, apa hikmah sejarah Ustadz dari pembangunan Ka'bah tuh oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Terima kasih Ustadz.
0: Iya.
1: Mungkin dua dulu
0: Ustadz. Ya. Terima kasih. Pertama dari Pak Idham Shah, beliau waktu wukuf di Arafah kemudian mendengarkan khutbah wukuf. Nah, lalu ada orang yang keluar tenda, kemudian ada yang sambil berokok. Nah, sebenarnya kalau kita maksudnya di negeri kita ya, di Indonesia, ketika orang khutbah itu, kalau khutbah masih masuk dalam sholat ya, sholat kita 2 rakaat Idul Fitri atau Idul Adha lalu khutbah. Nah, ketika khutbah itu masih dalam keadaan sholat, tidak boleh banyak kita bermain, berbicara, atau perempuannya terbuka auratnya daripada sholat. Nah, karena itu masih masuk sholat, jadi harus tetap konsentrasi mendengarkan khutbah. Nah, mendengarkan khutbah, kemudian kalau belum selesai khutbah, kita jangan banyak bergerak, kemudian jangan pulang dan jangan keluar daripada arena masjid atau halaman masjid kalau belum selesai khutbah. Kalau perempuannya, jangan membuka aurat karena itu masih dalam keadaan sholat. Nah, ini yang perlu bimbingan daripada para penceramah kita, keluarga kita, guru kita kepada anak-anak gadis kita dan istri kita. Benar-benar konsentrasi masih. Nah, karena khutbah itu termasuk tadi di Arafah. Ya, di Arafah ketika wukuf. Nah, setelah khutbah itu kita masih banyak beribadah. Memang sudah boleh kita mau istirahat. Ya, boleh mau istirahat, mau keluar memandang, karena kan di sana di Arafah itu kan wukuf itu gambaran bagaimana pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, di sana gambarannya kecintaannya itu dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan nikmat-nikmat Allah di situ. Nah, kita melihat sejauh mata memandang orang pakaian putih-putih, kemudian tidak ada perbedaan, kemudian apa istilahnya memandang nanti di itu di padang mahsyar ihtiyatnya kan. Nah, jadi kita mengingat di situlah banyak bertobat. Nah, jadi memang tuntunan daripada Rasulullah, kita banyak berdoa di Arafah itu. Puncaknya itu, puncaknya bertobat, memohon supaya amal ibadah diterima, diampuni dosa, diselamatkan keluarga kita, doakan bangsa kita. Karena itu doa mustajab ya. Menit-menit, detik-detik itulah mustajab ketika kita di Arafah. Nah, kemudian kita tetap menjaga tadi husnuzan kita kepada Allah dan kepada husnuzan kita kepada makhluk. Nah, itu jadi artinya. Nah, kemudian nah inilah berokok. Karena orang ahli palak nih ahli juga. Nah, padahal itu berapa cakainya kawa itu sehari dua hari di apa di Arafah di Mina itu jaga itu, jangan lagi itu. Nah, ya jangan lagi itu. Nah, kita hanya melihat kemarin kiriman WA seorang wanita itu dirasuki jin, ditakuni oleh ustaz. Kayak apa masalah rokok? Rokok itu katanya kesenangan aku jinnya. Jin tadi. Kemudian kayak apa kalau orang habis merokok tuh lambat merokok itu, nah, apa istilahnya hendak ampih berokok tuh, tapi orang apa liurnya pahit itu, jadinya waktu liur pahit itu kami kencingi, dikencinginya muntungnya itu, nah, supaya liurnya pahit supaya berokok pulang. Nah, itu dia ada kita melihat itu bahwa ustadz ini mampu memandiri orang yang kesurupan tadi. Kesurupan itu adalah dia kesurupan jin. Nah, kemudian dia menyebutkan bahwa itu kesenangannya merokok itu. Nah, sampai tadi kamahkah kita. Jadi amun inya kawa, makanya tadi mulai sini benar-benar tobatnya itu, nah, jangankan haram nang makruh pun kita berusaha tidak mengerjakan, apalagi di Arafah sampai berokok. Anu aja boleh aja berokok lah, kan yang boleh bang bekulim. Amun keluar disariki orang juga di sana, bahkan anak ditangkapnya oleh Arab Saudi itu kan, oleh polisinya itu. Nah, jadi bujur-bujur kita menjaga nafsu kita, berokok pun mampu kita menjaga, meskipun kita di Indonesia ini jadi hamba rokok. Peribahasanya bilang kada kawa lagi, pokoknya nyembah tuh bang dah. Kada kawa lagi KO, tapi kalau berokok buka puasa tuh, nah, nggih, kawan ahli palak nih tahan aja makan betunda wadah itu, minum aja, nah, kada los berokok tuh. Ini hambanya sudah jadi hamba sudah. Bahaya itu. Nah, jadi artinya amun kawa jangan itu, nah. Artinya lapaslah rokok itu. Makanya kan razia lami kemarin, ada nang membawa magic jar. Ah, membawa magic jar di razia orang sudah kada kawa. Ada nama membuat rokok bagalun, bah, banyak banget rokoknya kan. Nah, karena larang di sana apa segalanya. Nah, jadi artinya ini hal seperti ini yang menyebabkan apa isinya kita lalai di Arafah, di Mina, dijaga benar-benar. Makanya tadi sucikan hati, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Nah, jadi kalau berangkat itu benar bertobat, bukan karena berduit saja. Karena ini perjalanan adalah perjalanan menuju daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala.

0: Bukan hanya apa kelihatan orang bahaji fisik, tapi hatinya benar-benar menuju kepada Allah SWT. Kemudian dari Hafiz di Kota Baru, masalah hikmah pendirian Ka'bah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah izin Allah, dan tempat itu ditentukanlah apa istilahnya untuk meletakkan anak beliau dengan istri beliau, memang Allah menentukan di situ sampai keluar air zam-zam apa segalanya. Nah, hikmahnya di sanalah puncak daripada keberkatan dari Allah SWT. Makanya ada air zam-zam yang sampai sekarang tidak kering-kering. Nah, itu ceritanya sejarahnya. Ketika kehausan, Nabi Ismail kehausan, kemudian apa istilahnya menghentakkan kakinya sehingga istri Nabi Ibrahim alaihissalam lari daripada Safa Marwa berkeliling. Nah, kemudian dilihatkan oleh Allah kekuasaan Allah dengan hentakan tumitnya Nabi Ismail itu, makanya keluarlah daripada air zam-zam yang disebut zam-zami, zam-zami berkumpul-berkumpul. Nah, itulah artinya sejarahnya, bagai hikmahnya daripada pendirian itu. Dan memang suatu saat Ka'bah ini akan ada yang menghancurkannya. Ada yang mengatakan terpelihara, tidak masuk apa-apa. Tapi ada riwayat mengatakan nanti akan dia ada yang menghancurkannya, makhluknya, manusianya, karena umat Islam saat itu sudah tidak menghiraukan, kembali kepada jahiliyah. Maka Allah hancurkan itu, Allah hilangkan. Nah, meskipun kabarnya Dajjal tidak bisa masuk Makkah dan Madinah, tapi ada yang bisa masuk, seseorang ada yang bisa, dan menghancurkan itu. Nah, itu makanya tadi kita mengambil hikmahnya itu, bersyukurlah kalau warga kita naik haji, menunaikan ibadah haji, umrah. Namun ingat-ingat juga kalau memang ada hartanya, nang tetangga kita nang miskin itu penting benar juga. Anak-anak keluarga kita nang putus sekolah, handak putus sekolah, itu penting benar juga supaya disekolahkan. Anak-anak kita yang masih bajuju baca Al-Qur'annya penting benar supayanya lancar baca Al-Qur'an, atau nya akun hafiz Qur'an, tahfiz Qur'an, rumah tahfiz Qur'an. Nah, rumah tahfiz Qur'an itu apa nih didatangi agar anak-anak itu dibantu bersemangat. Nah, itu ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan 56 menit Ustaz lepas dari pukul 19, tinggal sedikit waktu di ujung perjumpaan, silakan Ustaz.
0: Nah, jadi kita berharap menjelang hari Arafah, maka dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, puasa Tarawiyah, puasa Arafah, ini apa istilahnya, kita diberikan kekuatan Allah untuk puasa siangnya, karena nilai puasa sehari sama puasa setahun. Kemudian beribadah pada malam harinya. Ya, meskipun kita tetap ada guring, ada tidur, ada istirahat, tapi ada ibadah yang lebih meningkat daripada malam-malam yang lain, karena dinilai seperti orang hampir-hampir dapat pahala Lailatul Qadar. Nah, jadi artinya ini jangan kita pisahkan, jangan kita tinggalkan. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita ayat yang berdampingan dengan masalah berkorban. Fasholli lirabbika wanhar. Tegakkan sholat dan berkorbanlah. Nah, ini sangat penting, jangan diremehkan tentang korban ini. Lalu bertakun, siapa yang paling hewannya paling abdal jar? Nah, apa istilahnya, imam yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu urutannya adalah unta, sapi, kambing. Tapi kalau Imam Malik, apa istilahnya, dengan dalil bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memotong leher Nabi Ismail, diganti oleh Allah dengan domba, kenapa tidak sapi? Nah, maka Imam Malik mengatakan bahwa yang paling abdal itu berkorban adalah dengan kambing atau domba, karena mencontoh tadi, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan pemotongan anak sebagai korban dan Allah diganti oleh Allah dengan domba. Nah, itu jadi artinya silakan. Kemudian yang tiga tadi imam itu mulainya unta, itu dengan dalil orang yang mau salat Jumat, kalau di sab pertama berdulu datang dapat pahalanya, dapat onta. Kalau yang kedua kena sapi, sab ketiga kambing, sab keempat ayam sampai telur. Nah, itu dalilnya yang tiga imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Sedangkan Imam Malik mengambil dalil abdalnya kambing itu atau domba karena penggantian daripada pelaksanaan korbannya ingin menyembelih Nabi Ismail itu diganti oleh Allah dengan domba. Silakan. Yang mana? Cuma yang jelas, yang mampu berkorban. Nah, kalau kambing memang terlarang sedikit, karena memang pertama apa istilahnya, ini saurangan. Nah, saurangan. Lain pulang upah nyembeli saurangan maulidnya kan. Nah, kemudian harganya kalau sekarang, nah 4 juta itu kan bilang halus sedar. Jadi nah 5 jutaan. Nah, kalau orang ingin juga berkorban menghemat biaya, karena semampunya itu aja ya, ambil yang 3 juta aja. Lalu sapi seekor menjadi tuh 7. Tapi kalau pian hakun sapi nah 4 juta 5 juta seorangan itu juga abdal. Jadi silakan jelas ini dua pendapat sama-sama menuju untuk berkorban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengeluarkan harta kita. Dan kita bersemangat anak-anak kita untuk melihat orang memotong hewan korban agar mereka berani mereka ya. Kemudian apa dipadahkan bacaan-bacaannya kepada anak-anak kita yang sudah SD, SMP supaya melihat ibu-ibunya agar mereka berani kemudian melihat pemotongan itu. Kemudian parangnya kayak apa? Hah? Kalau kita melihat nah parang yang apa orang nang tajam itu, belum tadi guru kami melihatkan riwa itu hanya bandak aja. Bobaya bandak set sudah prak dah. Oh, sakanya unta gunakan berapa parangnya harganya? 3 juta. Ampun ulun kada sawat 50.000 harganya, kada sawat 100.000. Artinya tak 2 kali 3 kali bang itu nah. Ada nang itu malam tadi melihat nah tak bandak ini ya. Nah, udah hanya diandak loh sudah. Nang tabal parangnya sakanya harganya 3 juta. Nah, buatan Jepang ya. Ada buatan Jerman itu badai. Nah, jadi ampun ampun kami itu sederhana parang pahumaan nukar di bal 7 bahari 35.000 diasahkan orang pir cacing. Nah, itu 2 kali tahan 2 tahun. Artinya amunya 20 tahannya sebuting parang 20 ikong. Jadi kalau 10 ikong aja setahun, nah itu berarti kawat tahun akan depan. Nah, masih larapan bulu. Nah, jadi artinya kita lihatkan anak bahwa tidak boleh parang tumpul, tidak boleh lading tumpul. Dan jangan dimain-mainakan parang itu di hadapan sapi yang belum dibunuh, belum disembelih. Jangan dimain-mainkan. Kalau sudah selesai itu, basuh parangnya, simpannya dulu. Karena banyak sapi lagi dihiga, termasuk lading segalanya. Demikian juga dengan ayam, kita nyembelih ayam tuh nah, berapa puluh ikong, tak sekali. Nah, jangan parang ini kiting-kiting. Nah, itu salah satu adab daripada supaya anak-anak kita tahu bahwa berkorban itu bukan hanya melukai, tapi ada bacaannya, ada adabnya. Hah? Kemudian orangnya pun juga jangan bercelana pendek. Penyembelihan bercelana pendek ini aja kada beradab. Nah, itu. Oh, kada juga binatang juga. Binatang itu punya Allah. Adabnya ada. Nah, demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan daripada Bapak Ibu saudari kita yang haji, dapat haji mabrur, dan kita dimudahkan untuk mendapat keberkahan juga suatu saat akan haji, dan kita dimudahkan dengan syiar di sini mengisi daripada apa 1 sampai 9 Zulhijjah dengan berpuasa, dengan beramal ibadah, kemudian baca Quran, sholawat, sholat tahajud, dan sholat taubat, sholat apa segala yang sunat-sunat. Kemudian juga kita pada hari Arafah kita beramai-ramai untuk menyaksikan penyembelihan korban hari Tasrik 11, 12, 13. Jangan sampai apa, dan kita bujuklah keluarga kita agar mau yang mampu. Nah, kita yang kada mampu nih mendoakan. Kemudian jangan menguluh apa ngarannya bon korban, kemana-mana bercari bon korban aja. Datang ke masjid ini minta 3-4 buting, datang menguluh nih. Nah, dan artinya apa jangan memberatkan panitia korban. Nah, mereka sudah bersusah payah untuk melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan niat kita benar-benar ikhlas dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita di padang mahsyar nanti. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kiparatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiru wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, pukul 20 kita bergabung sama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferro alloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditegaskan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
4: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
7: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
8: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
7: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%
10: suku bunga. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 + -1% di tahun 2026 dan 2027.
9: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 + -1% yang ditetapkan pemerintah.
10: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
11: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dari sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
10: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
12: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
15: Kalau baju, kena, rungan, ya sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya? Topi, makanan makanan kayak
16: makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya?
15: Apa
16: yang dimakan di bawah?
15: Siwang.
16: Siwang itu tuh?
15: Ini terasi sama bawang.
16: Oh, sambal siwang, terasi.
17: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
18: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
19: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas sanitasi mandatori kita baik dari runway lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
18: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
20: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
21: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis lagi, misalnya untuk membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya.
20: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
0: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
0: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
23: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
22: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
24: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
22: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
1: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
3: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, gratis, tim ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
3: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
4: If you see how we come back from two big injuries,
6: karena ini situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak akan langsung naik terus, ya karena turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kompeten stabil, kelalaian sudah muncul, ya lebih kompliman buat itu.
3: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di tengah derasnya perkembangan zaman, semangat Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa bangsa besar lahir dari persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Dulu para pemuda bangkit melawan penjajahan dengan ilmu dan semangat kebersamaan. Kini, tugas generasi penerus adalah menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, serta terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit dari sikap apatis, perpecahan, dan penyebaran informasi palsu. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, mencintai budaya bangsa, dan aktif memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: kenal informasi dan inspirasi pendengar 35 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekarang bersama-sama kita mendengarkan mimbar agama Hindu yang akan disampaikan oleh I Putri Widi Artawa dengan topik Awantara Manifestasi Kesucian dan Turunnya Kekuatan Ilahi untuk Menegakkan Dharma.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 5111410.

pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Namun, sebelumnya sambutlah salam Panganjali Umat. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertavyantu Viswadah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Widi Artawan dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Kehutanan. Para pendengar RRI yang terhormat, semoga kita senantiasa dianugerahkan kesehatan dan kedamaian dan kekuatan batin dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Awantara, manifestasi kesucian dan turunnya kekuatan ilahi untuk menegakkan Dharma. Para pendengar RRI yang terhormat, dalam ajaran Hindu, kehidupan di dunia ini senantiasa berada dalam dinamika antara dharma dan adharma, antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara terang dan gelap, antara keharmonisan dan kekacauan. Ketika ketidakseimbangan terjadi, ketika dharma mulai menguasai kehidupan manusia, dan ketika makhluk hidup kehilangan arah serta pegangan spiritual, pada saat itulah Ida Sang Hyang Widiwasa berulas asih menurunkan kesuciannya ke dunia. Turunnya sinar energi atau kekuatan Tuhan ke dunia ini dikenal dengan Awantara. Secara etimologis, Awantara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Ava berarti turun dan Tra berarti melintas atau melalui. Dengan demikian, Awantara berarti turunnya Tuhan ke dunia untuk menjalankan tugas Dharma. Konsep ini sangat menonjol dalam ajaran Vaishnava, di mana Dewa Wisnu dipandang sebagai sang pemelihara alam semesta. Demi menjaga keseimbangan kosmis, beliau turun dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan zaman. Para pendengar RRI yang terhormat, Awantara bukan hanya sekedar tokoh legenda ataupun cerita masa lampau. Awantara adalah wujud nyata kasih sayang Tuhan. Tuhan yang maha sempurna tidak pernah berkurang kekuatannya. Tetapi untuk menuntun manusia yang terbatas, beliau menghadirkan diri dalam bentuk-bentuk yang bisa dipahami oleh pikiran manusia, baik berupa manusia, hewan, maupun bentuk gabungan. Awantara hadir karena cinta kasih, bukan karena keterpaksaan. Beliau datang ketika penderitaan makhluk memuncak, ketika dharma mulai meredup, dan ketika dunia memerlukan bimbingan langsung dari sumber kesucian itu sendiri. Dasawantara, yaitu 10 awantara utama dalam tradisi ini, dikenal 10 awantara utama Dewa Wisnu atau Dasawantara, yaitu diantaranya yang pertama Matsya Awantara atau perwujudan ikan. Para pendengar RRI yang terhormat, pada masa Prahalaya, kehancuran besar pertama, Wisnu menitis menjadi ikan raksasa untuk menyelamatkan Manu, leluhur manusia beserta Veda dan segala makhluk penting lainnya. Matsya melindungi Manu dari banjir besar dan memandu bahteranya menuju keselamatan. Maknanya melambangkan awal kehidupan, penyelamatan kebijaksanaan suci, serta perlindungan dari kehancuran. Yang kedua, Kurma Awantara atau perwujudan kura-kura. Ketika para dewa dan asura mengaduk lautan susu atau Sirnava Madhana,
untuk mendapatkan amerta atau air keabadian. Gunung Mandara yang digunakan sebagai pemutar tenggelam, Wisnu menjelma menjadi kurma atau kura-kura raksasa untuk menyangga gunung tersebut. Maknanya, stabilitas, keteguhan, dan pengorbanan demi keseimbangan alam semesta. Perwujudan ketiga, Varaha Avantara atau perwujudan babi hutan. Ketika bumi, Dewi Bumi, ditenggelamkan ke dasar lautan oleh raksasa Hiranyaksa, Wisnu menjelma sebagai Varaha atau babi hutan perkasa. Dalam pertempuran hebat, Varaha mengalahkan raksasa tersebut dan mengangkat kembali bumi ke tempat semestinya. Makna yang didapat, pemulihan dunia, kekuatan, dan keberanian menghadapi kekacauan. Perwujudan keempat, Narasimha Avantara atau manusia setengah singa. Raja Asura Hiranyaksa Sipu memperoleh anugerah bahwa ia tidak dapat dibunuh oleh manusia, hewan, ataupun dewa. Untuk menolong putranya, Prahlada, yang saleh dan taat, Wisnu turun sebagai Narasimha, makhluk setengah manusia, setengah singa. Ia membunuh Hiranyaksipu di ambang pintu saat senja dengan cara yang melanggar anugerahnya. Maknanya, kemenangan Dharma atas kesombongan dan keangkuhan serta kehadiran Tuhan yang melampaui logika manusia. Kelima, Vahana Avantara atau berbentukan Brahmana kecil. Raja Bali, Mahabali, raja yang adil namun ambisius, menaklukkan tiga dunia. Wisnu lahir sebagai Vamana, sebagai seorang Brahmana kecil. Dengan santun ia meminta tiga langkah tanah. Lalu beliau berubah menjadi raksasa kosmis Trivikrama dan mengambil seluruh alam dengan dua langkah. Langkah ketiga diletakkan di kepala Raja Bali sebagai simbol penyerahan ego. Maknanya, kerendahan hati, penaklukan, keserakahan, dan keseimbangan kekuasaan. Perwujudan keenam, Parasurama Avantara. Para pendengar RRI yang terhormat, Parasurama adalah Brahmana Ksatria yang membawa kapak suci pemberian Wisnu. Ia diturunkan ketika kaum Ksatria menjadi sewenang-wenang dan tiran. Parasurama menegakkan keadilan dengan menumpas para Ksatria yang lalim. Maknanya, restorasi keadilan, disiplin moral, dan tanggung jawab terhadap kekuasaan. Perwujudan ketujuh, Rama Avantara. Rama adalah raja ideal dan pahlawan dalam Ramayana. Ia adalah teladan kesetiaan, keberanian, dan keadilan. Rama menumpas Rahwana, raja raksasa yang menculik Dewi Sita. Makna yang didapat, menegakkan dharma, kesetiaan, pengorbanan, dan integritas moral. Perwujudan ke-8 ada Krishna Avantara. Krishna Avantara adalah wujud Wisnu yang paling terkenal. Ia dikenal sebagai guru dalam Bhagavad Gita, sahabat Arjuna, serta tokoh sentral dalam Mahabharata. Krishna menegakkan dharma melalui kebijaksanaan, cinta kasih, dan kecerdasan dalam menghadapi konflik besar Kurusetra. Makna yang didapat, kedisiplinan spiritual, kebijaksanaan universal, kasih sayang, dan pembelajaran moral. Di urutan ke-9 ada Buddha Avatara. Dalam beberapa tradisi, Gautama Buddha dihormati sebagai salah satu Avantara Wisnu yang datang untuk mengajarkan welas asih, mengurangi kekerasan, dan meluruskan praktik ritual berlebihan pada zaman tersebut. Makna, cinta kasih, kedamaian, kearifan, dan jalan tengah. Dan pada urutan terakhir, ke-10, yaitu Kalki Avantara. Para pendengar RRI yang terhormat, Kalki adalah Avantara Wisnu yang belum turun ke dunia. Dalam naskah suci, ia digambarkan akan datang pada akhir Kaliyuga atau zaman kegelapan moral, dengan menunggang kuda putih dan membawa pedang bercahaya
untuk menghapus kejahatan dan mengembalikan era kebenaran atau Satya Yuga. Makna yang kita dapat yaitu pemurnian total, akhir dari kegelapan moral, dan awal dari zaman baru yang suci. Setiap awantara hadir dengan tugas spesifiknya, namun semuanya membawa tujuan yang sama: memulihkan dharma, mengalahkan adharma, dan menuntut manusia menuju kehidupan yang benar. Makna filosofis pada awantara. Para pendengar RRI yang terhormat, awantara tidak hanya memberikan cerita-cerita suci, tetapi juga memberikan pedoman moral yang sangat relevan. Di antaranya yang pertama yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Melalui awantara kita diingatkan bahwa Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memperhatikan perjuangan makhluk hidup. Beliau turun ketika dunia membutuhkan kehadirannya. Di urutan kedua, dharma harus selalu diperjuangkan. Walaupun dunia terus berubah, tantangan moral tetap ada. Adharma dapat muncul dalam bentuk keserakahan, kebencian, kekerasan, egoisme, dan kebodohan spiritual. Awantara mengajarkan bahwa dharma harus ditegakkan kapanpun dan dimanapun. Dan di urutan terakhir ketiga, selalu ada harapan untuk perubahan. Awantara memberi pengharapan bahwa tidak ada kondisi yang benar-benar gelap. Ketika manusia memperbaiki diri, kekuatan ilahi akan menyertainya. Para pendengar RRI yang terhormat, mungkin muncul pertanyaan, apakah awantara hanya terjadi pada masa lalu? Dalam makna spiritual, awantara bukan hanya sosok fisik. Awantara juga dapat hadir melalui kebijakan dalam ajaran suci, tokoh-tokoh yang membawa perubahan besar, guru yang menuntun ke jalan kebenaran, dan bahkan melalui suara hati yang menuntun kita melalui dharma. Bahkan setiap orang yang berbuat baik, menjaga alam, menolong sesama, dan melawan ketidakadilan sedang menjalankan bagian kecil dari tugas-tugas awantara. Dengan kata lain, kekuatan awantara dapat lahir di dalam diri kita sendiri. Kita memiliki jalan kebenaran. Pelajaran hidup yang didapat dari setiap awantaranya. Setiap awantara membawa pesan moralnya masing-masing. Di antaranya, Matsa, peliharalah ilmu pengetahuan. Kurma, tetap stabil dalam tekanan. Varaha, hadapi kegelapan dengan keberanian. Narasimha, lindungi yang benar. Wamana, rendah hati mengalahkan kesombongan. Parasurama, kendalikan amarah. Rama, jalani dharma keluarga.

para pendengar RRI yang terhormat, melalui Dharma Wacana ini, marilah kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam berbagai cara untuk membimbing umat manusia. Awantara bukan hanya cerita masa lalu, melainkan pesan abadi agar kita selalu berjalan di jalan Dharma. Semoga ajaran mengenai Awantara ini membawai kedamaian, kekuatan batin, dan pencerahan bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terus itu dengan informasi dan inspirasi berkasih Rintang bergabung bersama program Mas 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa gue begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar yo
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Bisa begitu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu.
1: Seribu satu band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam cerita tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendi.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun lebih.
1: Oh gitu ya, malah ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa okay. Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard? Atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Gitu. Ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya, iya. Ya. Gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligio. Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh, oh iya,
1: gitu
0: iya,
1: ternyata
0: iya,
1: ya
0: iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh cuman lo mas. Aduh Mas Agam ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya.
2: Iya. Ada berapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
0: Udah pulang kampung.
1: Pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya.
1: Ya,
4: jadi kalau saya ngomong oh Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah ya. Balik ke era ini
4: nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak ini kan bercanda tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain memang rock cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap
0: eksis. Oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten,
0: masih
1: iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana
0: dong?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Tito Sumarsono.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Nggih.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama
1: saya? Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecerin Mbak Isa, banget
1: siapanya. Iya, Mas. Monggo, Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
0: okay.
7: Akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi, kita ke timur lebih jauh lagi, ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
2: Ini
8: di Sorong. Sukses selalu. Setengah
0: 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng. Tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock kan jazz itu. Keren banget. Apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang Bana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam nah, ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Juh, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin nanti Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa bergenrenya dikasih
1: iya,
0: ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah,
2: jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu
4: masuk,
0: pertama ya.
4: Masuk ke ini
1: masuk
4: ya.
1: Industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Bersenandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
9: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan. Apa judulnya Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
0: 97.
1: Iya, iya.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh loh.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Sama juga sama Pak Duiki.
1: Iya iya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya iya.
4: Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin dari namanya Kalimantan sih, ya, Gusti Hendy. Wah. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rindu Memori Lewat Lagu. Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, ininya, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke, okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, live. Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya.
2: Ada rock.
1: Monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada, Mbak ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam. Mbak Ita pertama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya, Mbak.
1: Boleh dong, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah gak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow? Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung di luar negeri itu di mana?
1: Okay. Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas.
1: Terima kasih
3: juga.
1: Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
2: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong, Pak. Ya.
1: Siap. Siap, Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini,
1: ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih, Mas.
2: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anjam main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Di
5: drum begitulah. Nah, kalau Ligo ini bersendiri dari pelafalan terbaik.

0: Ya katanya orgil, benar enggak? Atau orgil?
1: Iya, tadi kita udah ngobrol. Iya.
2: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Ya, benar semua ini.
1: Iya, iya, benar semua.
2: Iya,
1: pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
1: Oke.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Israel.
1: Tanpa musik gimana dong?
2: Oke, Cigurian. Terima kasih ya.
0: Memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Oh, dia tahu loh, Cigurian tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
2: Selamat malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang cantik awet muda.
2: Iya, Oma.
4: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
2: Makasih Oma.
4: Sehat ya dua-duanya ya.
2: Alhamdulillah Oma.
4: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
2: Iya, silakan Oma.
4: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
2: Betul.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha damang? Pangestu?
5: Pangestu, alhamdulillah.
4: Ada dari Aceh ya?
2: Iya.
4: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
5: Iya.
4: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
2: Monggo.
4: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
2: Iya, nanti
1: biar
2: dijawab
1: sama lagi
2: nanti
1: Giro,
2: dijawab ya,
1: ya
2: Oma.
4: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
2: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
4: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
2: Oke, nanti akan dijawab juga.
4: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
2: Iya, semangat Oma. Oma.
1: Terima kasih Oma.
2: Ya. Makasih Oma.
4: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh dong kirim salam.
2: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
4: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
2: Oke, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
4: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati.
2: Fatmawati di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
6: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat malam.
6: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
6: Masih Oma Ana.
2: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
6: Iya.
2: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
6: Kalian berdua dong.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
2: Baik dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
6: Biasa orang Manado,
2: iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
6: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
5: Sehat, alhamdulillah baik.
6: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
6: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
2: Betul.
6: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
1: Oke, Bu.
2: Siap.
6: Semoga sukses ke depan.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
5: Terima kasih.
6: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
6: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Mm-hmm. Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua, yeah. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, mm-hmm. ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
2: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai tetap sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
1: Songana.
5: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke.
5: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
2: Iya.
5: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
2: Iya, iya, betul
5: kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
1: Bisa ya.
5: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
2: Tanya selanjutnya, Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa, Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
3: Okay. Ada.
7: Itu yang blues kalau musiknya.
3: Apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
1: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
5: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
7: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Doain.
1: Gak pakai Wani Piro ya.
2: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session playernya siapa, si Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
2: di jazzer gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak banget
1: ya.
2: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
8: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Selamat malam.
3: Nih, Pak?
1: Siap. Dengan siapa ini?
8: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
2: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
5: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
8: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
5: Jadi gitu dong.
8: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
1: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang.
8: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
8: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
5: Amin, makasih.
8: Mas Bro Agama Mdaseh. Adi Darmawan.
7: Maestro.
8: Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
1: Ayo Pak.
8: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
2: Udah Pak ketahuan Pak.
8: 50.
2: Pak udah ketahuan Pak.
8: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
2: Iya boleh.
8: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
1: Oke. Ntar dijawab. Sekarang dijawab.
2: Sekarang dijawab.
8: Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Oh. Kenapa itu?
2: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
1: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos, ada modal.
1: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
7: Gitu. Oke. Okay.
1: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, bro, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
2: Oh.
8: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
1: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Handy baru masuk gigi, belum kebanyakan duit.
1: Iya, gimana?
8: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
1: Sekarang siap menerima modal juga.
8: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
8: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
2: Aduh.
8: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
8: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jajak bintang tamu ya.
1: Jadi habis ini mau diobrolin.
2: Wah, iya benar-benar Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih.
1: Iya.
2: Mas Dwiki sudah ketahuan.
8: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
2: buat. Wow. Aduh.
7: Beda pemodal .
1: Oke, siap.
8: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
2: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak.
7: Sehat
2: untuk
7: ya,
2: apresiasinya
7: bos.
2: Untuk Ligro.
8: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat
2: dong. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
8: Ya, terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Diki.
8: Terima kasih.
2: Bobo dulu. Ya.
1: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Okay. Waduh.
5: Sampai ketemu di tempat tidur.
2: Mas Agam ini. Aduh.
9: Tapi Wajo Lali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
1: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
2: Oke. Okay.
1: Ada Bidadari Yang Terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi Kidawan.
1: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana ya, kita cari ini dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya Iyad dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Oh iya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran.
0: Okay.
3: Dari.
0: Oke.
4: Okay. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut,
3: kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir setahun
3: deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro,
1: Icut. Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
0: Kodirgo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro.
3: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
3: Ya. How are you today?
1: Oh, fine.
3: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: proses
3: itu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
3: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
3: konsernya. Itu okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
3: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
3: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro. Ya.
0: Ligro, oke.
3: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Manijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Tedinda di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pos 1 Banda Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu. Maksudnya itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat juga.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium. Benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Agak
0: rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
5: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi lo
2: bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih aset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
5: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
5: Muroi. Evanestor man situ.
0: Iya, tapi
1: ya.
5: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati. Yeah.
1: Kasih tuh tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka. Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
5: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini
1: ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata, iya.
0: Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
7: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya. Lebih.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh dari serak.
1: Ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, gitu. Ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
1: Off air.
7: Konser, bikin konser di Lampung.
0: Oke,
1: di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lah kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Iya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya pikir dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di senior Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Yang pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama
1: satunya.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya,
1: track
2: iya.
1: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agak. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise Mas juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Pasti, amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke

0: sequel yang baru. Mm-hmm. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
1: Oke.
0: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, okay, dari Mas Adi.
3: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
1: Siap.
3: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
3: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
1: Oke. Okay.
3: Itu ya.
4: Ya, penari ular.
3: Penari ular. Ya. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
3: Untuk harapan apa kita Linggro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Linggro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
3: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Linggro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau enggak nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
3: Sayap-sayap enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
0: Bisa
2: ya.
0: Bisa jadi pengantar tidur ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Linggro dan karya-karyanya.
1: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
0: Iya, amin.
1: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
1: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
1: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
1: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronohan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
2: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI harga mati.
5: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi

Pusat Teknologi Informasi dan Inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin malam ya. Setelah kita bersama-sama mengikuti mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional ya, bersama program Masa TRRI Jakarta dengan bintang tamu ada Dali Kru yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Baik, setelah informasi untuk Anda di malam hari ini pendengar, kami ambil dari Banjarmasin rri.co.id di mana kapal perang milik TNI AL KRI Teluk Kupang 519 bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Rabu kemarin. Maksud kami dari Rabu hari ini ya, 20 Mei 2026. Kedatangan KRI ini dalam rangka operasi Trisula 2026 tahap 2. Nah, di mana kehadiran dari kapal perang produksi dalam negeri ini membuka kesempatan bagi warga untuk melihat langsung isi kapal melalui kegiatan open ship hingga Jumat mendatang ya. Di mana di atas kapal perang itu juga masyarakat bisa melihat langsung helikopter AS-565 MBE Panther milik TNI AL yang turut dibawa dalam operasi tersebut. Kegiatan menyambut KRI Teluk Kupang juga turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, mulai dari Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR, pejabat TNI Polri hingga unsur maritim seperti KSOP kelas 1 Banjarmasin. Dalam kesempatan tersebut, selain open ship, TNI AL juga menggelar kegiatan donor darah yang melibatkan personel TNI Polri dan juga masyarakat umum, di mana Wadan Satgas Trisula 2026, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji menjelaskan bahwa operasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah laut, tapi juga bentuk pendekatan TNI AL kepada masyarakat. Nah, tujuan pertama tentu menjamin keamanan dan keselamatan laut bagi para pengguna laut di wilayah kerja, dan saat sandar di pangkalan, pihak juga melaksanakan interaksi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan potensi maritim. Ia menjelaskan Satgas Trisula 2026 melibatkan sejumlah unsur, mulai dari unsur laut melalui KRI Teluk Kupang 519, unsur udara dengan helikopter AS-565 MBE Panther, kemudian satu peleton marinir, hingga dukungan pangkalan TNI AL seperti Lanal Banjarmasin. Agung juga menambahkan, KRI Teluk Kupang merupakan alutsista buatan dalam negeri yang menjadi kebanggaan nasional. Dan sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin juga menyambut baik kedatangan kapal perang tersebut. Dan atas nama pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat datang kepada KRI Teluk Kupang di Pelabuhan Trisakti. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat Banjarmasin. Di mana hal senada juga disampaikan oleh Danana Banjarmasin, Kolonel Laut P. Galih Nurma Putra, yang mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan operasi Trisula di wilayah Banjarmasin. Menurutnya, kehadiran kapal perang ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat pangkalan TNI AL dan juga dunia maritim. Dan untuk diketahui pendengar, selama berada di Kalimantan Selatan, KRI Teluk Kupang 519 milik TNI AL akan melaksanakan sejumlah kegiatan sosial di lingkungan, diantaranya ada bersih-bersih pantai, penanaman mangrove di Kabupaten Tanah Laut, hingga penanaman kedelai untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Di Alchemis, karya Paulo Coelho. Di Alchemis adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi, perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho. Dari RRI untuk Indonesia.

Persatu kenal informasi dan inspirasi, mendengar masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi kembali untuk Anda, kami ambil dari area redaksi dari Banjarmasin, di mana baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai kepala DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Ekrom Muftazar saat ini dilantik menjadi sekretaris daerah atau Sekda Kota Banjarmasin, di mana Lobi Balai Kota Banjarmasin pada hari ini Rabu 20 Mei 2026 menjadi saksi pelantikan pejabat tertinggi di ASN di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin, di mana Ekrom Muftazar setelah dinyatakan lolos dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Kota Banjarmasin dan mengantongi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, pelantikan pun dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, di hadapan para undangan dari berbagai unsur yang hadir. Yamin menegaskan bahwa jabatan Sekda bukan sekedar posisi administratif, melainkan motor penggerak birokrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin. Ia juga memberi peran dan juga tegas kepada Sekda baru agar mampu menjaga harmonisasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor di tubuh pemerintahan. Harapannya ini bisa menjadi semangat baru di lingkungan Pemko dan mewujudkan visi misi wali kota dan wakil wali kota. Semua harus dirangkul untuk berkolaborasi bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan ini dan berdampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, Min, tantangan birokrasi saat ini adalah menuntut kekompakan seluruh organisasi perangkat daerah hingga sosok sekda dituntut mampu menjadi penghubung sekaligus penggerak seluruh elemen pemerintahan. Sementara itu, Sekda Kota Banjarmasin Ekrom Muftazar menyatakan siap menjalankan amanah dan mendukung penuh arahan kebijakan pimpinan daerah. Tezar juga menegaskan bahwa peran Sekda bukan hanya mengatur jalannya birokrasi internal, tapi juga menjadi jembatan strategis antara Pemko Banjarmasin dengan berbagai stakeholder eksternal. Di mana sebelumnya Tezar baru menjabat sebagai Kepala DLH Banjarmasin dengan amanah menuntaskan persoalan sampah. Sepeninggalnya dari DLH, Tezar berjanji akan tetap membantu penanganan sampah dengan menerbitkan 7 peraturan wali kota, yaitu terkait pengolahan sampah dari hulu hingga hilir.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buru.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Persetakan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi kembali untuk Anda, kami ambil dari Jakarta RRI.co.id, di mana Kemlu RI ini mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara termasuk warga negara Indonesia. Nah, juru bicara Kemlu RI Yevoni Mewengkang ini mengatakan hingga saat ini sedikitnya ada 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain ada Amanda, Barbaros, Yosef, dan Blue Toys. Mana menurutnya pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi ini masih sangat dinamis. Dan juga Yevoni memaparkan dipastikan seorang warga negara Indonesia berada di kapal Yosef. Berdasarkan informasi dari GPCI atau Global Peace Convoy Indonesia, di kapal Yosef diinformasikan terdapat seorang warga negara Indonesia atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI Rumah Zakat. Ini disampaikan Yevoni dalam keterangannya pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Di mana selain itu, Kemlu RI juga masih berupaya memperoleh informasi mengenai kondisi kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Nuroyono. Hingga kini komunikasi dengan kapal tersebut masih terus diupayakan untuk memastikan keselamatan awak kapal dan seluruh penumpang di dalamnya. Di mana kapal yang membawa jurnalis atas nama Bambang Nuroyono sampai saat ini masih dicoba dihubungi untuk mengetahui situasi dari kapal termasuk dari saudara Bambang Nuroyono di kapal tersebut. Dan pemerintah Indonesia ini mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Dan Kemlu RI menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina harus tetap dapat disalurkan sesuai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dan Kemlu RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Dan sejak awal, Kemlu RI melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia atau WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipasi bagi warga bagi para WNI yang terlibat dalam misi tersebut. Dan pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah kontingensi untuk memastikan keselamatan para relawan Indonesia. Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait memperoleh informasi terkait terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kognitif, termasuk fasilitas pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. Sementara itu, pimpinan Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, menyatakan dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut terdapat 9 relawan asal Indonesia. Di antaranya ada 2 jurnalis Republika, Bambang Nuriono dan juga Todi Badai, yang menjalankan tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan untuk Palestina, di mana keselamatan mereka menjadi perhatian serius. Dan pihaknya berdiri bersama para relawan kemanusiaan dunia, dan kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap misi kemanusiaan di perairan internasional. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

Urus satu kenal informasi dan inspirasi tidak berasal dari 51 menit lepas dari pukul 23 waktu restartnya. Perjumpaan kita di Banjarmasin malam bersama Ditya. Kita jumpa dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ada di dalam, sampai jumpa.

Renungan Malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Saya Fadli membersamai Anda di Banjarmasin pagi ini dalam sajian hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan terlebih dulu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar, hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju musola ataupun juga masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Dan semoga perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan. Serta jangan lupa untuk nanti ikuti kuliah subuh kita di pagi hari ini bersama dengan insyaallah sumber kita ada Ustadz Dr. Haji Hasnilor MAG dengan topik yaitu kajian, yang mana kajian pada subuh kita ini akan kita hadirkan selama beberapa menit ke depan pastinya ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Banjarmasin pagi ini, kita akan simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori kita Maulana Siddiq SPD dan juga Sari Tilawah oleh Hajah Sania. Bacakan Quran Surah At-Tahrim ayat 6 sampai dengan 8.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كبير. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga, mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di kuliah subuh program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 atau juga memasuki 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sama-sama dapat mendengarkan dan menyaksikan siaran kita di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita penerangan dari zaman dahulu sekarang ila yaumil kiamah. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama belajar, sama-sama berbagi dan juga sama-sama untuk mendengarkan dan menyaksikan kajian ilmu kita di pagi hari ini dengan topik yaitu kajian dalam konsep tahalli dan juga tajalli dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di siaran kali ini kita akan tersambung melalui Zoom insyaallah bersama dengan narasumber kita yaitu Akademisi Winantasari, ada Ustadz Dr. Haji Hasni Nur MAG. Saya coba sapa terlebih dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, saya sehat Pak Ustadz. Bagaimana pian sendiri Ustadz, sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan insyaallah sesegar pemandangan pian seperti di pantai pagi ini Ustadz ya. Masya Allah, siap. Ustaz, ini menarik apa yang dihadirkan untuk topik pada pagi hari ini, yaitu ada tiga konsep yang akan disampaikan Ustaz ya tadi ya. Yaitu ada konsep kajian tahalli dan juga tajalli begitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, jadi ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yaitu ada beberapa hal nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya bersama Ustaz. Namun sebelumnya Ustaz, kita akan ngajak dulu nih pendengar dan pemirsa yang mungkin ingin diskusi di pagi hari ini, Anda bisa bergabung melalui beberapa line telepon kami di 0511 3251562, melalui telepon ataupun juga di WhatsApp 0811 5111410, ataupun juga bisa di hotline Halo RRI kami di 0811 40976, atau juga bisa berkomentar melalui live chat di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga di aplikasi RRI Digital. Ustadz Hasninur, silakan untuk pengantar kita di pagi hari ini, seperti apa sih sebenarnya kajian dari konsep tahalli dan juga tajalli dalam Ihya Ulumuddin. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih Ustadz Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min tabi'u da'mu ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Pro 1 RRI Banjarmasin, pagi hari ini kita bisa bersua, bertatap muka dalam cara kuliah subuh. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabat beliau ila yaumil kiamah. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Badri tadi, bahwa topik kajian subuh kita pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang konsep tahalli, tahalli dan

0: Jalli dalam kitab Syiahuddin karangan Imam Al-Ghazali. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, sebagaimana diperimankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung kata Allah orang-orang yang sudah mensucikan hati dan jiwanya, dan rugi orang-orang yang mengotori hati dan jiwa. Nah, terkait dengan ayat yang saya bacakan tadi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ada tiga hal yang harus kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan ini, dalam rangka bagaimana kita bisa mendekatkan diri atau taqarrub ila Allah Ta'ala. Karena apabila seseorang itu dekat dengan Allah, orang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang dan tenteram. Dan juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bi dzikrillah tatma'innu. Ketahuilah orang-orang yang banyak ingat kepada Allah, hati dan jiwanya akan tenteram. Bapak Ibu pemirsa Pro 1 RRI Banjarmasin, dalam hal ini terkait dengan konsep takhalli, ali dan tajalli yang dituliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, itu ada tiga hal. Yang pertama itu terkait dengan takhalli. Para pemirsa, apa yang dimaksud dengan takhalli? Ya, ini pakai kho ya. Ta, kho, kemudian lam dan ya takhalli. Ini maknanya adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, innama bu'ithu litammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus kepada umat manusia itu untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti seseorang. Nah, para pemirsa, rahimakumullah, pengertian takhalli itu adalah proses membersihkan hati dan jiwa dari akhlak yang buruk serta penyakit hati yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati manusia itu dibersihkan terlebih dahulu ya, sebelum dihiasi dengan kebaikan. Nah, kalau kita kembali kelas balik sejarah perjalanan hidup kita seperti bahwa pada saat seseorang itu dilahirkan ke muka bumi, ke dunia, dia dalam keadaan fitrah, bersih jiwa dan hati. Jadi pada saat kita dilahirkan itu dalam keadaan bersih, kita juga berharap pada saat satu ketika kita akan dipanggil oleh Allah kembali menghadap Allah, maka hati kita juga diharapkan akan bersih seperti ini. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji konsep takhalli, tahalli, dan tajalli dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi seiring perjalanan waktu, seseorang ya, pada saat dia sudah akil balik, itu sudah mulai dicatat amal kebaikan dan amal kejahatan. Malaikat Raqib dan Atib yang selalu mendampingi kita itu sudah mulai mencatat apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Nah, disinilah pentingnya kita yang namanya tahalli, ya, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Saya memberikan contoh misalnya, sifat-sifat yang tercela yang sering muncul di dalam hati kita itu apa saja. Yang pertama misalnya ada orang yang bersifat riya. Riya itu nanti maknanya adalah pamer. Bisa dia pamer ibadah pada orang lain, bisa dia pamer harta, pamer pangkat dan jabatan. Dan kemudian ada lagi yang kedua, apa? Dengki atau hasad jadi dalam bahasa. Ini juga salah satu sifat yang dapat mengotori hati kita. Pada saat kita tidak suka melihat orang lain dapat nikmat dari Allah, itu sudah masuk dalam kategori dengki. Ya, tetangga misalnya beli mobil, kita nggak enak hatinya, itu sudah masuk dalam kategori. Ada lagi, yang ketiga, ada sifat sombong. ya, atau takabur. Ini juga sering masuk ke dalam hati kita. Ada beberapa faktor atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan hati kita itu bisa sombong. Yang pertama itu misalnya faktor keturunan, ya, ini keturunan orang terhormat, ya, keturunan orang orang hebat misalnya seperti ini. Yang kedua, pangkat dan jabatan. Ini juga bisa menyebabkan orang sombong pada saat hatinya tidak dibimbing oleh ajaran-ajaran agama. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada lagi misalnya karena ilmu pengetahuan, ya, titelnya tinggi dan seterusnya, itu juga bisa menyebabkan orang sombong. Yang keberikutnya, faktor hal-hal yang bisa menyebabkan muncul sifat takabur dalam hati kita itu adalah karena ketampanan atau kecantikan yang ada dalam diri kita. Ya, pada saat itu tidak dibarengi dengan ilmu agama, ketampanan seseorang, kegagahan seseorang, kecantikan seseorang itu bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Nah, kemudian faktor lain juga yang harus kita bersihkan dalam hati kita itu adalah ujub. Ya, bangga diri, merasa hebat, merasa paling pintar, merasa paling kuat, merasa paling kaya, bangga, ya, seperti itu, bangga diri. Ini juga termasuk sifat yang tidak baik, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hubbud dunia. Orang yang terlalu cinta dengan dunia secara berlebih, ini juga termasuk sifat yang tidak baik. Karena pada saat kita terlalu cinta dengan kehidupan dunia, gemerlapnya kehidupan dunia, itu biasanya akan melalaikan seseorang dari kehidupan yang sesudahnya, yakni kehidupan yang. Nah, jadi silahkan kita mencari kehidupan dunia, tapi kehidupan dunia itu kita gunakan untuk bekal kita, ya, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada, ya, dengan cara sedekah, ya, dengan cara membangun pesantren atau seterusnya. Nah, contoh lain juga termasuk yang harus dihilangkan dari sifat hati yang tidak baik itu adalah al-ghadab. Ya. Ini adalah marah yang tidak terkendali. Ada kan kadang-kadang ya seperti orang yang sifatnya itu emosian. Emosian ini juga termasuk orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Al-ghadab. Ini juga termasuk sifat yang tidak baik yang biasanya muncul di dalam hati kita. Nah, bagaimana cara melakukan takhalli tersebut? Ini disebutkan dalam kitab Ihya itu yang pertama adalah al-muhasabah atau introspeksi diri. Ya, kita introspeksi bagaimana kondisi hati kita selama ini. Apakah sifat-sifat tercela yang sudah tadi beberapa item saya sebutkan itu masih bercokol dalam hati kita, ya, masih nongkrong di hati kita. Nah, ini yang harus kita introspeksi. Nah, kemudian para ulama juga sepakat bahwa seseorang yang ingin dekat dengan Allah, ya, atau hijrah, atau ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, itu tidak lain dan tidak bukan. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan taubat, ya, atau disebut dengan taubatan nasuha. Jadi definisi taubat nasuha kita menyesali apa yang pernah kita perbuat, ya, dari kejahatan itu. Kemudian hati berjanji tidak akan mengulangi kejahatan tersebut atau dosa tersebut, dan lidah kita selalu basah dengan kalimat istighfar yang astaghfirullah. Nah, kemudian cara yang berikutnya untuk melakukan hal itu tersebut itu diantaranya adalah menahan hawa nafsu. Ya. Ini juga mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan, ya, menahan hawa nafsu. Kadang-kadang kan nafsu yang muncul dalam diri kita itu misalnya pengen makan, ya, makan banyak, kemudian tidur banyak, ya. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang dapat mengeraskan hati kita, ya, pada saat kita selalu menurutkan hawa nafsu, ya, itu akan membuat hati kita itu keras, sulit untuk menerima kebenaran. Nah, cara berikutnya, ya, itu diantaranya adalah memperbanyak zikir dan ibadah kepada, ya, dalam proses ibadah tersebut, insya Allah step by step, ya, sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita itu akan hilang, ya, akan hilang atau. Nah, yang terakhir yang mungkin sangat perlu kita perhatikan itu adalah kita menjauhi lingkungan yang tidak baik. Karena pada saat seseorang itu berada di lingkungan yang tidak baik, otomatis sedikit banyak dia akan tertular dengan apa lingkungan buruk yang berdampak bagi diri dia tersebut. Hanya istilah orang Banjar dulu itu kan, kalau kita mau bikin rumah apa itu, kita diminta bahasa Sulu. Selalu bahasa Sulu itu kita perhatikan bagaimana tetangga kita, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita, dan seterusnya. Apakah lingkungan itu baik atau tidak, itu dan kita nanti memilihnya ya, mau tinggal di mana, dan itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tahalli. Kalau tadi tahalli, maka kho ya kho, mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian tahalli itu adalah menghiasi diri ya dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi pada saat hati itu kita kosongkan dari sifat-sifat yang tercela, step by step ya bertahap kita mengosongkan itu, perlahan dan pasti kita juga harus mengisi hati atau menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, ini tahalli itu adalah lawan dari tahalli. Jadi kalau tahalli itu adalah sifat-sifat tercela yang sering muncul dalam hati kita, nah yang terakhir tahalli, kita coba setelah hati itu berkurang atau kosong dari sifat-sifat yang tercela, kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia itu perlu menanamkan akhlak Rasulullah yang ada. Ya, bagaimana Rasulullah mencontohkan akhlak yang mulia agar jiwa menjadi bersih dan dekat dengan ya. Nah, apa di antara sifat-sifat yang harus kita tanamkan, yang harus kita isi di dalam hati kita? Itu yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas semata-mata apapun yang kita lakukan itu, baik itu kerja, baik itu kita menuntut ilmu, baik kita itu sedekah dan seterusnya, itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang bukan karena Allah, itu biasanya akan mengurangi nilai keikhlasan. Kemudian yang kedua, sabar. Nah, ini Ustaz Fadli, yang namanya sabar itu di dalam hidup dan kehidupan kita, itu kita selalu dibarengi dengan ujian-ujian. Banyak kan nanti ada sabar, kemudian ada syukur. Ya, setiap hari kita itu selalu ada melewati yang namanya nilai-nilai kesabaran, ya, atau nilai-nilai kesyukuran. Jadi pada saat kita diuji oleh Allah ya dengan satu musibah, dengan satu ujian, maka yang bicara dalam hati itu adalah sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin, wa beserta orang-orang yang sabar. Tapi satu ketika pada saat juga kita diberikan oleh Allah karunia, ya, itu bahasa syukur yang akan muncul dalam hati kita. Jadi pada saat kita diberikan rezeki berlebih oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan zuriat, ya, dan sebagainya itu, kita gunakan nikmat atau anugerah yang diberikan oleh Allah itu untuk hal-hal yang positif. Ini yang disebut dengan syukur nikmat. Jadi syukur nikmat itu adalah pada saat kita diberikan oleh Allah satu karunia, kita gunakan karunia itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, jangan sampai kita diberikan rezeki oleh Allah, kemudian rezeki itu kita gunakan di jalan yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu berarti dia kufur nikmat namanya, ya, tidak mensyukuri apa yang diberikan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita tanamkan dalam hati itu adalah sifat tawakal. Ya. Bismillah tawakal tu'alam. Jadi, manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar, berusaha. Ya. Tetapi, ya, tawakal itu juga mengiringi daripada ikhtiar yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ya. Misalnya kita bekerja atau kita berdagang, misalnya pada saat kita lakukan ikhtiar kita sebagai seorang manusia, kita buka toko, kita layani pembeli dengan baik dan seterusnya itu, nah kemudian baru kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, berikan ulun rezeki yang halal, ya Allah. Ulun sudah melaksanakan ikhtiar yang diperintahkan oleh setiap kita tawakal. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga sifat yang harus kita tanamkan, ini Ustaz Fadli, di dalam hati adalah zuhud. Ya, zuhud itu artinya tidak terlena dengan kehidupan. Ya, artinya kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita memunculkan sifat zuhud di dalam hati kita tidak mungkin mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, tidak. Bahkan kita sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa selama ini orang kadang-kadang bisa mengambil hak orang? Karena dia tidak punya sebuah suhu di dalam hati. Nah, langkah berikutnya atau sifat yang harus ditanamkan di dalam hati kita itu adalah rendah hati, tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah yang akan angkat derajat dia. Jadi saya ingat dulu ya, pada saat masih kecil itu sama guru itu disampaikan begini, coba ilmu yang kita kaji itu, kata beliau, ilmu padi. Padi itu kok semakin berisi dia semakin berubah. Ilmu semakin bertambah, kekayaan semakin bertambah, tawad, hati semakin tawadhu, ya tawadhu semakin rendah dia di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk. Ya, ini yang dimaksud dengan tawadhu. Nah, yang berikutnya yang harus kita tanamkan itu adalah juga sifat rahman, ya, sifat kasih sayang kepada sesama. Ya, Nabi katakan irhamu, ya, arrahimun yarhamuhum arrahman, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang di dalam hatinya, dia akan dikasihi oleh Allah yang bersifat rahmat. Nabi perintahkan kepada kita irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Kasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu, yang ada di permukaan bumi, maka insya Allah Allah juga akan kasihi orang tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan takhalli ini, ya? Itu yang pertama, langkah yang harus kita lakukan itu adalah dengan membiasakan amal soleh step by step. Memang biasanya nafsu kita itu enggan untuk beramal, ya. Misalnya pada saat seseorang itu bangun tengah malam, itu kan pada kita diperintahkan untuk hajat, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman. Biasanya nafsu kita enggak mau, enakan tidur ketimbang bangun tengah malam, ya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk bangun, ya, bangun malam itu untuk ibadah kepada Allah, ya. Ini harus kita latih, ya. Kita latih step by step, ya, kita lakukan peningkatan-peningkatan amal soleh itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu adalah dengan meneladani, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga penting, ya, bagaimana kita meneladani akhlak, karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi akhlak Rasulullah itu adalah apa-apa yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang ketiga itu adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi ibarat kita berteman atau bergaul dengan penjual minyak wangi, maka minimal wangi yang ada di orang yang jualan itu terserap juga ke hidung kita. Kita juga akan menghisap aroma wangi. Nah, demikian halnya pada saat kita dekat dengan orang-orang soleh, ya. Nur, ya, atau aura daripada orang-orang soleh itu juga akan berpengaruh, ya, aura positifnya juga akan berpengaruh kepada diri kita. Nah, yang keempat itu adalah melatih diri secara terus-menerus, atau yang disebut dengan dalam bahasa Arab itu riyadatun nafsi, yang melatih diri untuk hal-hal kebaikan apa saja yang kita mencontoh, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya teringat dulu ada satu buku kecil, ya, buku saku yang dikarang oleh Allah yarham, ya, almarhum Kiai Haji Husin Nafari. Ada satu 24 jam bersama Rasul, ya. Jadi beliau tuliskan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu luar biasa, ya. Kecil aja bukunya, tetapi ini yang kita jadikan mutabaah, yang kita jadikan ikutan di dalam kehidupan keseharian. Nah, yang ketiga, ya, setelah tadi takhalli, ya, mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, ini insya Allah akan melahirkan yang namanya buah. Ya, buahnya itu adalah tajalli. Tajalli itu adalah tersingkapnya cahaya ilahi dalam hati seseorang. Jadi pengertian tajalli itu adalah keadaan ketika hati yang telah bersih dan dihiasi dengan akhlak mulia itu memperoleh cahaya ketenangan dan juga ma'rifat kepada Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah biasanya dia akan memunculkan ketenangan di dalam hatinya, ya, termasuk juga dengan orang sekitar. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu bawaannya itu ya, tidak beras berusuk, tidak mudah gelisah dan sebagainya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah itu hatinya akan tenang, ya, ala bidzikrillah tatma'in. Nah, bagaimana fokus utama yang harus kita lakukan ini di dalam pandangan Imam Al-Ghazali, tajalli itu bukan sekedar pengalaman spiritual emosional seseorang, tetapi ini adalah hasil dari persucian jiwa yang mendalam sehingga seseorang merasakan kedekatan atau begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dekat dengan Allah itu hatinya Apa Bapak Ibu para pemirsa, tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan buah dari tahalli dan tahalli atau yang disebut dengan tajalli. Yang pertama, ini tanda-tandanya. Silakan nanti kita tensi diri kita masing-masing. Apakah ini sudah ada di dalam hati kita? Yang pertama adalah hati itu menjadi tenang. Ya. Nah, apapun kondisi ya kehidupan saat ini, kita tetap tenang. Yang kedua itu ibadah terasa nikmat. Ini juga termasuk buah ibadah. Sebab selama ini kan kita rasakan ya, ada orang-orang yang baru menikmati yang namanya halawatun niat, manisnya tidur di waktu malam. Sementara tidak banyak orang yang diberikan oleh Allah yang namanya ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang disebut dengan halawatul qiyam, manisnya bangun di tengah malam ibadah kepada Allah, ya. Nah, ini adalah ibadah terasa nikmat. Kita selama ini biasanya kan merasakan nikmatnya halawatul ta'am, manisnya makanan atau minuman yang kita konsumsi setiap hari. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah diberikan oleh Allah rasa nikmat dalam ibadah yang disebut dengan halawatul siang, manisnya berpuasa di siang hari. Nah, ini sudah luar biasa ya. Ini sudah buah dari tahalli dan tahalli. Nah, yang ketiga itu tanda-tandanya adalah dia dari hari ke hari itu semakin ikhlas ya. Apapun yang dia lakukan dalam kehidupan itu semata-mata mengharap ridha-Nya. Ikhlas dia semata-mata. Tidak ada unsur yang lain, semata-mata karena. Nah, kemudian yang keempat itu adalah dah manajemen. Jadi orang-orang yang sudah hatinya bersih, apapun yang dia terima itu selalu diterima dalam keadaan syukur. Mungkin kalau untuk orang biasa misalnya lah, pada saat dia ditimpa satu ujian ya, dia bersyukur, dia akan sabar ya, dan pada saat dia dianugerahi dengan satu nikmat atau anugerah, dia akan syukur. Nah, beda dengan orang-orang yang sudah sampai di tingkatan ini, itu dua-duanya diterima dalam keadaan syukur. Kok bisa seperti itu? Yang pertama yang dilihat itu adalah bukan yang diturunkan oleh, tapi yang dilihat itu adalah siapa yang menurunkan anugerah dari Allah, ujian dari. Nah, pada saat orang masih melihat apa yang diturunkan, tuh dia bisa syukur, bisa sabar. Tapi kalau pada seseorang itu sudah yang dilihatnya itu adalah siapa yang menurun ujian, ya, ujian atau nikmat itu sama-sama dari Allah. Nah, pada saat orang sudah melihat yang itu, maka dia akan mudah sekali menerima yang namanya takdir. Dan yang terakhir adalah cintanya kepada Allah atau mahabbah kepada Allah semakin kuat. Nah, ini di antara tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan wah dari tersebut. Jadi terakhir, bagaimana hubungan antara ketiga konsep tersebut, yakni tahalli, tahalli dan tajalli. Jadi kalau tahalli tadi membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak baik, atau dalam kitab ayat disebutkan amradul qalbi, amradul qulub, ya, penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian setelah itu bersih, kita coba hiasi dengan sifat-sifat yang ya, ada beberapa item yang sudah saya sebutkan. Ini adalah bagaimana kita bisa menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik ya, dan itu juga pasti akan berpengaruh terhadap diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekeliling kita. Pada saat orang sudah mempunyai hati yang bersih atau sifat-sifat yang terpuji yang selalu dia tanamkan dalam ya. Nah, yang terakhir itu adalah buah dari tahalli dan tahalli, itu adalah munculnya cahaya, munculnya taqarrub, kedekatan yang erat ya, yang membuat seseorang itu selalu tenang ya, tenang ya, berada di sisi Allah ya. Nah, ketiga konsep ini itu menjadi penting ya di dalam kajian pendidikan akhlak tasawuf ya, di dalam kitab ya. Nah, mungkin sekedar pengantar itu dulu Ustaz Fadli yang dapat saya sampaikan.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Menarik apa yang disampaikan tadi, ada tiga konsep yang ternyata ini hasil akhirnya luar biasa manis sekali rasanya ya, apabila kita melakukan yang namanya tadi dari mulai tahalli tadi, mengosongkan hati kita ibaratnya dari sifat tercela pastinya ya, atau penyakit-penyakit hati, dan juga tadi ada tahalli, lanjut menghias diri dengan akhlak mulia, dan juga ada tajalli, akhirnya tersingkapnya cahaya dan kedekatan dengan Allah. Baik, Ustadz, kita boleh sapa pendengar kita yang mungkin ingin berdiskusi pagi hari ini? Baik, siap. Kita akan terima telepon di 0511-3251-562 terlebih dulu, baru nanti ke WhatsApp dan juga nanti mungkin di YouTube atau di komentar di WhatsApp kita juga ya. Kita coba sapa dulu di 562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada Bu Salasiah di kawasan Anjir. Silakan, Bu Salasiah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sangat cukup lengkap itu nah keterangan bahasa mengenai terjali. Jadi istilahnya tuh kita pahali namun kemahannya itu harus bersih hati kata si Din. Kalau kita tuh lah ada bersih hati kita bagaimana menghadapi terjali selalu hati itu kayak orang tuh nah kayak ada bagus mendang orang tuh tertarik aja melihat orang menukar apa menarik. Jadi hati itu mungkin kada bersih itu nah. Maka bersihilah dengan pahala karena kita nih membersihi hati kita nih pasti kita banyak ibadah tepar apa yang kita baca itu mungkin menghilangkan hati kita yang terlalu membenci kepada orang yang berkelebihan misalnya orang menukar apa sari bagaimana pesat kalau hati itu selalu dengki kayaknya telah ada kawa no, ambil barang-barang karena rusak. Nah ada juga tuh kayak itu bos kata tetangga tuh di sebelah tuh kayak itu nya ini dan itu bagus. Mana banyak tidak ribel aja. Orangnya pacah di sejar. Nah maka kada tak alih-alih. Nah jadi bagaimana kayak itu nah orang yang seperti itu masa si bos kata apakah dibaiki atau bagaimana kayak itu atas dasar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salasiah. Nanti kita akan bacakan ulang Ustaz ya tadi yang sudah saya catat pastinya dan mungkin Ustaz juga ada mencatat juga tadi pertanyaan dari Bu Salasiah. Kita lanjut lagi Pak Ustaz. Kita coba sapa terlebih dulu yang di WhatsApp. Ada Pak Haji Idham Syah di Banjarmasin. Saya coba sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Idham Syah.
3: Hana Ustaz untuk bertakut sedikit lah. Ada ungkapan dari apa itu dari ulama sufi yang mengatakan at-tahalli summa tahalli summa tajalli. Jadi kalau Indonesianya kira-kira jadinya kosongkan dulu baru hiasi maka Allah akan menampakkan dirinya ke hatimu. Nah jadi itu mohon pencerahannya. Yang kedua untuk bisa mendapatkan tahalli, tahalli dan tajalli ini amalan hariannya apa Ustaz? Misalnya pagi, siang, sore atau malam supaya kita akhirnya akan mendapatkan yang akhirnya yang tajalli ini. Kalau kita sholat itu rasanya nyaman, ringan hati. Ada amalan-amalan ini mohon dia dengan Ustadz ini. Salah hilang mohon maaf. Terima kasih Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Damsyah. Ini ada pertanyaan yang kurang lebih dengan Bu Salasiah. Ustadz saya coba bacakan di WhatsApp dari Haji Apul di Kapuas. Panglima dalam diri kita apakah hati atau pikiran? Kenapa masih banyak orang jahat di alam dunia ini katanya. Terima kasih. Nah ini kurang lebih mungkin dengan Pak Bu Salasiah tadi Pak Ustadz ya poinnya. Dan satu lagi Pak Ustadz dari Pak Ahmad Zaini, nanti saya akan bacakan ulang lagi pertanyaannya. Ini ada Pak Ahmad Zaini di Amuntai komentar di YouTube. Assalamualaikum, mohon pencerahan bagaimana kajian konsep Imam Al-Ghazali untuk kebersihan hati bisa diikuti oleh banyak orang di masyarakat umum dan bisa dipahami dengan mudah seperti pengajian guru sukumpul katanya. Nah itu poin-poin pertanyaan kita Pak Ustadz. Nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Terlebih dulu kita akan rehat dulu sejenak Pak Ustadz ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh pagi ini.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Lihat Subuh Pro 1 FM.
1: Ya, kita kembali lagi di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, kita masih dengan topik kita, yaitu konsep dari Tahalli, Tahalli dan juga Tajalli. Dan masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Hasninor MAG. Tadi sudah ada 4 kurang lebih orang bertanya kepada kita, Pak Ustadz. Saya coba bacakan ulang dari Bu Salasiyah. Kalau kita tidak bersih hati, lalu rasa iri hati, benci, dengki tadi kepada orang. Nah, dia beliau mengatakan bagaimana orang yang iri hati dengan orang lain, bahkan sangat benci katanya juga tadi. Apakah harus diperbaiki atau bagaimana? Dari Bu Salasiyah di kawasan Ancir. Kurang lebih sama dengan pertanyaan Pak Haji Apul di Kapuas. Panglima dalam diri kita, apakah hati atau pikiran? Nah, kenapa masih banyak orang jahat di alam dunia ini, katanya Ustadz. Terus Pak Idham Syah ada ungkapan dari Ibnu Masufi tadi ya, kalau tidak salah dengar, kosongkan baru hiasi maka Allah akan menampakkan dirinya, kosongkan hatinya, mohon pencerahannya konsep tersebut juga. Terus untuk mendapatkan taholi, tahali dan juga tajali, seperti apa amalan harian ya Pak Ustadz? Dan terakhir tadi Pak Ahmad Zaini, bagaimana agar bisa memahami lebih mudah ataupun juga lebih nyaman di masyarakat umum dan bisa dipahami seperti pengajian guru sekumpul di konsep tiga tadi Pak Ustadz ya. Baik, silakan Pak Ustadz satu persatu atau dari mana dulu silakan ditanggapi.
0: Ya. Boleh, terima kasih Ustadz Fadli. Yang pertama dulu dari Ibu Salasiyah tadi ya, di Anjir kalau tidak salah.
1: Iya, betul.
0: Jadi betul sekali Ibu, yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang pada saat seorang itu tidak memperhatikan ya bagaimana kondisi hatinya saat ini ya, dia akan terus-terusan bergelimang dengan sifat-sifat yang tidak baik ya, sifat iri dengki, sifat sombong ya, sifat tamak dan seterusnya itu selalu menghiasi diri seseorang apabila itu tidak dibersihkan ya, dibersihkan step by step ya, bertahap bersihkan itu. Nah, jadi sehingga kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita sering menemukan kondisi seperti itu. Apalagi kita kadang-kadang sering disajikan ya di serial-serial TV bagaimana orang-orang yang bersifat antagonis ya, orang-orang yang jadi dengki dan seterusnya seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita mengkaji ilmu apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu adalah Tahalli dan Tahalli. Jadi sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan sesudah tadi bahwa memang betul kata Pak Idhamsah tadi bahwa diawali dulu dengan cara membersihkan hati. Ya, makanya tadi saya sampaikan para ulama itu sepakat ya untuk membersihkan itu tidak lain dan tidak bukan itu diawali dengan taubat ya. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha dari sifat-sifat yang tercela yang sering muncul dalam hal kita. Ya, kita bertahap perbaiki. Ya, misalnya tadi kan saya contohkan, misalnya kan ada orang yang sombong. Ada 5 faktor yang menyebabkan orang sombong itu. Bisa faktor keturunan, pangkat dan jabatan, harta kekayaan, ya, ilmu yang dia miliki, atau juga kecantikan atau ketampanan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini faktor yang menyebabkan seseorang tidak sombong, itu harus kita perbaiki. Jadi pada saat salah satu atau di antara 5 itu ada dalam diri kita, kita harus lebih hati-hati, ya, untuk jangan sampai kita sudah sombong. Termasuk juga kata ibu tadi, sifat iri dengki, ya. Nah, jadi sifat iri dengki itu adalah pada saat kita melihat orang lain diberikan anugerah oleh Allah, kemudian hati kita tidak senang dengan apa yang diberikan orang Allah tersebut, kita tidak nyaman melihat pada orang, pada saat orang lain dapat nikmat dari Allah. Nah, itu bisa nanti kita perbaiki dengan cara apa? Kita bersyukur, ya, kita bersyukur alhamdulillah tetangga ini misalnya diberikan anugerah oleh Allah mobil baru, ya, mudah-mudahan nanti satu ketika bisa diajak atau apa gitu. Kemudian, ya, terkait dengan pertanyaan berikutnya tadi, ini menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adi Mamsah tadi, diawali dengan tahalli dan tahalli. Jadi pada saat hati itu sudah dikosongkan dari sifat-sifat yang tercela, kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji, insya Allah akan melahirkan buah yang namanya tajalli. Nah, kalau di dalam kajian sufistik bisa juga dipahami tajalli ini adalah terbukanya hijab, terbukanya dinding hati seseorang. Ustaz Fadli, kita itu kan diberikan oleh Allah 2 mata, ya, yang zahir, ya, mata zahir yang di sini, yang nampak ini, ya. Kemudian yang kedua mata batin. Mata zahir itu bisa melihat, tapi kadang-kadang pandangannya terbatas. Tapi pada saat seseorang itu sudah dibukakan oleh Allah, mata batinnya itu bersih, ya, bisa melihat, tidak ada yang terhalang dari pandangannya. Makanya kan kalau mata zahir itu terhalang oleh tempo, tapi kalau mata batin tidak ada yang menghalangi kemanapun dia arahkan pandangan. Nah, ini yang disebut dengan kalau di dalam istilah tasawuf itu kasyaf, ya, dia terbuka, dibukakan hijab oleh Allah. Nah, ini juga menjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Zaini tadi, ya. Betul kata beliau, apa yang disampaikan oleh Guru Sekumpul itu sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat, ya. Beliau menyampaikan dengan bahasa yang ringan, ya, bahasa keseharian, bahasa yang mudah dan begitu menyentuh hati. Kenapa demikian, Bapak Ibu, ya, para pemirsa? Pada saat seseorang itu juga hatinya bersih, ya, hatinya ikhlas semata-mata karena Allah, apa yang disampaikan itu akan mudah diserap oleh seseorang. Nah, pada saat dia menyampaikan ilmu itu, beliau dalam keadaan yang ikhlasnya luar biasa, ya, tawaduknya luar biasa. Makanya orang sekali beliau ngomong itu langsung meresap ke dalam dada seseorang, ke dalam hati seseorang. Nah, itu pertanda bahwa guru yang menyampaikan ilmu tersebut itu adalah orang yang betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, kita ingat dulu pada saat pengajian di tempat beliau itu, tidak boleh kata beliau itu, ya, ada yang bikin apa, bawa celengan, minta sumbangan, tidak boleh. Ya, kita semata-mata menuntut ilmu di sini, ya, kita niatnya cari ilmu di sini, bukan cari yang lain daripada ilmu. Jadi tidak ada yang lain, itu khusus kita pengkajian dan seterusnya. Nah, jadi apa yang dicontohkan oleh beliau, ya, sampai sekarang itu kan begitu terasa, ya, di hati masyarakat. Kita lihat haul beliau itu dari tahun ke tahun itu bertambah. Kenapa? Pertanda keikhlasan beliau yang luar biasa, sedekah beliau yang sir, yang tidak beliau ungkapkan, ya, karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Pada saat tangan kanan memberi, seakan tangan kiri tidak tahu, artinya apa? Ikhlasnya luar biasa, tidak ngomong kemana-mana, ya, saat dia sedekah, ya, saat ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, makna daripada tahalli dan tahallul, ya, akan menghasilkan buah yang namanya tajalli. Nah, tajalli itu sendiri Bapak Ibu, setiap orang itu mungkin beda-beda, ya, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu beda-beda, ya. Ada yang akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dekat dengan Allah. Bahkan ada juga yang kalau dalam konsep tasawuf itu, seseorang hatinya dibukakan oleh Allah, ya. Dia melihat atau yang orang lain tidak lihat. Tapi biasanya ini kan tidak bisa diceritakan ke anak ya, cukup dia dan Allah atau dia dan Syekh Murabi Mursidnya ya. Nah, jadi konsep ini sebenarnya Bapak Ibu para pemirsa itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang mudah, yang simpel dan seterusnya. Dengan cara apa? Kita lihat ada nggak sifat-sifat yang jelek yang ada dalam hati kita ini. Kalau kita sudah bisa melihat itu sifat yang tercela ada, step by step kita perbaiki. Nggak bisa sekaligus per tahap perbaikan itu. Ya. Tadi dengan cara taubat, yang kemudian dengan cara sabar, kemudian syukur, seterusnya itu sampai dia betul-betul dekat dengan Allah. Begitu Ustaz Badri ya, saya secara universal dia ya.
1: Baik, siap. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari pendengar kita juga tadi, dan mungkin mudah-mudahan mewakili juga pertanyaan yang lain Pak Ustadz ya, insya Allah. Baik, Ustadz, ini banyak sekali yang pengen bertanya, mudah-mudahan sempat kita jawab satu persatu Pak Ustadz ya. Namun sebelumnya kita coba sapa terlebih dulu satu penelpon, dan juga nanti ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp. Kita coba dari WhatsApp dulu, ada Pak Muas. Ini kita coba sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
1: Baik, silakan Pak Muas. Nggih.
6: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
6: wabarakatuh. Makasih, rasanya kita pernah terdapat di ukhuwah lah. Nggih. Kata Bapak yang waktu sama-sama menjemput anu apa, kena ada cucu segala. Nah itu ya, makasih. Ini kayaknya sudah disampaikan Ustadz nih, yang tiga ini bersama-sama waktu kita ngobrol di depan ukhuwah itu. Ya, makasih Ustadz. Mohon izin Ustadz.
1: Siap.
6: Rasulullah apa mengutip daripada kitab atau buku yang berjudul Minhajul Abidin. Di sini beliau mengatakan, Imam Ghazali menyampaikan sebuah hadis, ibadah itu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, surga itu dikelilingi oleh berbagai kesukaran, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik. Yang kedua, perhatikan, jalan ke surga itu penuh rintangan dan lika-liku, sedangkan jalan ke neraka mudah dan rata. Lalu berikutnya, mohon izin Ustaz, ulun guru ulun selalu mengingatkan ulun agar untuk salah satu jalan untuk membersihkan hati, beliau menyampaikan, jangan lupa berdoa setelah selesai sholat wajib. Ya Allah, angkatkanlah berbagai penyakit yang kami rasakan saat ini dan berbagai penyakit yang mengkhawatirkan kesehatan kami, serta berbagai penyakit yang terdapat di dalam jiwa-jiwa dan hati kami. Nah, itu kada pernah tertinggal Bang. Alhamdulillah ulun bahasa Indonesia aja Bang, setelah kada bisa bahasa Arab. Nah, lalu yang berikutnya mengangkat tafsir Al-Alaq 1-5, bahwa baca tulis itu adalah pintu ilmu, sebagaimana juga hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh
1: ya Pak Muas, mohon maaf, boleh diulangi kembali yang tafsir
6: yang diriwayatkan oleh Al-Alaq ayat 5. Mufasir mengatakan bahwa beliau ungkap bahwa baca tulis itu adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan, sebagaimana hadis Aisyah dari hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Jubair dari Aisyah, hadis Muslim. Di sana juga mengangkat Al-Alaq ayat 1-5. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih banyak Ustaz.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tambahan ilmu juga Pak Ustaznya di pagi hari ini bersama Pak Muas tadi. Masya Allah, kita dapatkan juga. Dan ini kayaknya kita cuma sempat satu pertanyaan lagi Pak Ustaznya dari WhatsApp ini. Kita coba baca dari Bu Rosita di Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz dan Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pencerahannya Ustadz. Dari Sufi Jalaluddin Rumi berkata, semua ada dalam dirimu, mintalah kepada dirimu sendiri. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Salah hilap mohon maaf. Mas Fadli, makasih atas waktunya. Baik, itu Pak Ustadz untuk beberapa poin-poin kita. Mungkin boleh ditanggapi terlebih dulu dari Pak Muas atau mau Bu Rosita, silakan Pak Ustadz.
0: Saya izin menjawab yang terakhir dulu ya.
1: Siap, silakan.
0: Ibu Rosita tadi luar biasa mengutip pendapat Jalaluddin Ar-Rumi tadi. Ini seorang tokoh sufi yang sangat luar biasa. Nah, jadi betul apa yang disampaikan ini kan kalau dari tingkatan sufistik. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wafi anfusikum apala tufsi. Di dalam diri kamu, kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan apa-apa yang diberikan oleh Allah di dalam diri? Jadi betul apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Bahkan di dalam kajian tauhid itu juga dikatakan begini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal siapa dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Ya, kita mengenal bahwa diri kita itu la haula wa la quwwata illa billah. Tidak punya daya, kemampuan, kemampuan. Kita tidak punya ilmu, tidak punya kekayaan, tidak semuanya itu adalah milik Allah. Yang ada itu hanya titipan, dititip oleh Allah. Nah, jadi pada saat kita mengenal diri kita itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan apa-apa, kita kenal Allah yang maha segala. Allah maha kaya, Allah maha mengetahui, ya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan seterusnya itu. Nah, jadi pada saat kita kembalikan pada diri kita kenal siapa Allah. Nah, itu ya, dari moral kita. Jadi kita lihat ada banyak kekurangan di dalam diri kita. Nah, ini akan mengembalikan hati kita bahwa yang punya segala-galanya pada Allah. Ya, yang ada dalam diri kita itu hanya titipan. Kita lahir ke dunia tanpa sehelai benang pun. Kemudian kita dititipi suami, anak, harta, dan seterusnya, pangkat, jabatan, itu hanya titipan sementara. Saat itu akan diambil oleh Allah. Dan saat kita kenal hal-hal seperti itu, maka hati kita akan bahwa kita, apa yang kita miliki adalah titipan. Titipan itu digunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Ini pertanyaan Ustadz Muas tadi, ya, pernah ketemu dengan beliau. Ini luar biasa juga, beliau sudah banyak menyampaikan masukan-masukan, ya, tadi kutipan-kutipan dari misalnya juga Minhajul Abidin dan seterusnya itu. Ini juga karangan, ya, karya Imam Ghazali. Itu juga betul apa yang beliau sampaikan, ya, bahwa memang hati itu semestinya sudah siogianya itu dibersih dari sifat-sifat yang tertentu. Mohon maaf, ini jangan sampai kita apa ya, bahasa Banjar itu kita haragu, kita biarkan sampai akhir hayat menjemput, ya. Makanya seperti ayat yang saya sampaikan di depan tadi, qad aflaha man zakkaha, beruntung kata Allah orang yang sudah mensucikan hati dan jiwanya, dan rugi orang yang mengotori. Dia tahu bahwa hatinya itu sudah banyak dikuasai oleh sifat-sifat yang tercela, tapi tidak ada keinginan dalam hatinya itu untuk memperbaiki diri, ya, untuk mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, inilah kenapa di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kita dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menghiasi hati dari sifat-sifat yang terpuji tersebut. Ya, yang tercelanya dihilangkan, kemudian yang terpujinya diisi, step by step, saya katakan tadi, bertahap kita isi itu, insya Allah akan membuahkan satu hasil yang disebut dengan tajalli. Ya, tajalli itu adalah seorang yang begitu dekat dia dengan Allah, itu tenang di sisi Allah. Ya, hatinya begitu tentara, tidak pernah merasa berusuh dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Ya, nah, ini orang yang sudah mendapatkan itu. Nah, jadi dari kajian ini, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita berharap bahwa memang dibukakan oleh Allah satu kesadaran, ya, Ustaz Mas tadi, dengan cara berdoa. Ya, segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Kita tidaklah haula wala quwata, tidak punya daya upaya selain Allah. Makanya kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan oleh berdoa kepada Allah, saya kabulkan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita berdoa supaya hati kita itu dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela. Banyak cara mungkin yang dilakukan oleh Allah. Bagaimana bisa mengembalikan seseorang ya dari misalnya gelapnya dunia, misalnya dari dunia hitam kembali dia ke dunia yang bersih, yang putih. Kita lihat ya di dalam apa perjalanan kehidupan seseorang, banyak contoh-contoh, misalnya orang yang tadinya itu dia seorang yang ahli kriminal dan seterusnya, ternyata menjelang akhir hayatnya dia dibukakan oleh Allah hati untuk kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah. Ya, banyak contoh ya, saya tidak sebutkan satu persatu. Misalnya itu, dia tadinya orang ini selalu berkelimang di dunia hitam, tapi dia dapat hidayah oleh Allah. Dia dapat hidayah. Kemudian sampai akhir hayatnya itu, dia selalu istiqomah di jalan yang diridai oleh Allah. Dan kita juga berharap begitu ya para pemirsa. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah pintu hidayah ya, untuk bisa dekat dengan Allah dengan cara taubat, dengan cara memperbaiki hati ya, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, sampai satu ketika Allah akan panggil kita. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin ya, kita perintahkan oleh Allah beribadah sampai kita menemukan keyakinan yang sebenarnya, yakni kematian. Nah, disitulah kita akan begitu tenang ya, pada saat kita di dunia kita dekat dengan Allah ya, kita mahabbah kepada Allah, itu pun nanti akan sampai berkelanjutan di kehidupan yang pun berikutnya. Nah, statement terakhir Mas Fadli, pada saat seseorang itu hatinya selalu tergantung kepada Allah, maka dia akan terus-terusan sampai ke negeri yang berikutnya itu selalu gantung kepada Allah. Di dunia dia cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, sampai ke akhirat ya, sampai ke dalam kubur, sampai ke negeri akhirat, itu selalu konsisten cinta dia kepada Allah ya. Dia disebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat terakhir ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiyah, kembalilah kalian kepadaku kata Allah dalam keadaan riba dan dalam wadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku kata Allah, dan masuklah ke dalam surga. Nah, itu mungkin statement terakhir Mas Fadli. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan bisa sama-sama kita termasuk diri sendiri untuk kaji pada pagi. Silakan saya kembalikan ke Mas Fadli.
1: Baik, Masya Allah, mudah-mudahan benar apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kita bisa mendalami dan juga bisa melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari pastinya Ustadz ya. Walaupun ibaratnya itu penuh tantangan, penuh rintangan, karena seperti yang juga tadi disampaikan Pak Muas, jalan menuju surga itu jalan yang penuh rintangan, terjal sekali Pak Ustadz ya. Tapi jalan ke neraka, jalan yang begitu rata, jalan yang begitu mudah, maka itu godaan untuk menuju neraka itu sangat berat sekali, sangat banyak sekali di dunia ini. Namun apabila kita bisa melaksanakan hal-hal yang seperti disampaikan tadi, hal-hal kebaikan pastinya, insya Allah jalan menuju ke surga itu akan menjadi kemudahan bagi kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan selalu sehat, kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan Pak Ustadz insya Allah, dan bisa menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi. Mohon maaf saya bacakan, ada Pak Alimun Hakim tidak sempat terbacakan karena terbatasnya durasi kita, dan juga ada tambahan Pak Haji Damsyah. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa menjawab pertanyaan beliau-beliau itu Pak Ustadz ya, insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Terima kasih Pak Ustadz, dan demikian pendengar perbincangan kita dengan Ustadz Dr. Haji Hasni Nur MAG di kesempatan subuh hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

97,6% dari Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Kemarin kita udah merayain yang namanya Hari Kebangkitan Nasional, dan pastinya mudah-mudahan kebangkitan itu selalu ada di dalam diri kita pendengar. Apalagi juga dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pastinya tunas bangsa itu adalah generasi muda yang akan menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan pastinya dengan berbagai hal yang kita hadapi saat ini, ya mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya, insya Allah ya. Nah pendengar, buat Anda yang mungkin lagi bingung mau kemana gitu ya di Banjarmasin, ini ada satu hal yang menarik untuk dikunjungi, yaitu adalah kapal perang milik TNI AL KRI Teluk Kupang 519 bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan kedatangan KRI ini dalam rangka operasi Trisilat 2026 tahap 2. Nah, kehadiran ini yang pastinya kapal produksi dalam negeri ini ya pastinya, ini membuka kesempatan bagi warga untuk melihat langsung isi kapal kegiatan open ship hingga Jumat mendatang pendengar. Jadi masih ada waktu nih untuk Anda yang pengen lihat kapal perang seperti apa. Nah, di atas kapal perang itu masyarakat juga bisa melihat langsung helikopter AS-565 MBA Panther milik TNI AL yang turut dibawa dalam operasi tersebut. Informasi selengkapnya nanti akan kami sampaikan di Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia dengarkan kami dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Di tengah derasnya perkembangan zaman, semangat Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa bangsa besar lahir dari persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Dulu para pemuda bangkit melawan penjajahan dengan ilmu dan semangat kebersamaan. Kini, tugas generasi penerus adalah menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, serta terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit dari sikap apatis, perpecahan, dan penyebaran informasi palsu. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, mencintai budaya bangsa, dan aktif memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro Satu di Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi. Pendengar, baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Ihrom Muftezar dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin atau Sekda, di mana pada pelantikan tersebut di bertempat di lobi Balai Kota Banjarmasin pada Rabu 20 Mei 2026. Yang akrab juga disapa Tezar ini dipilih dinyatakan lolos dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama sektor Kota Banjarmasin dan mengantongi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, pelantikan pun dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR di hadapan para undangan dari berbagai unsur yang hadir. Yamin menegaskan bahwa jabatan sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan motor penggerak birokrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin. Ia juga memberi pesan tegas kepada sekda baru agar mampu menjaga harmonisasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor di tubuh pemerintahan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Ada kabar gembira datang dari Bank Kalsel yang kembali mencatatkan capaian positif dalam aspek pelayanan dan pengalaman nasabah berdasarkan publikasi Bank CX Tracker The Best Bank in Customer Experience 2026 yang diterbitkan oleh Infobank bersama Marketing Research Indonesia. Bank Kalsel berhasil menempati peringkat 2 dalam kategori 10 BPD dengan pengalaman nasabah terbaik tahun 2025-2026. Dalam pemeringkatan tersebut, Bank Kalsel mencatatkan skor 83,28% sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas layanan di tengah persaingan antar bank pembangunan daerah yang semakin kompetitif. Capaian ini menjadi bukti bahwa Bank Kalsel terus memperkuat kualitas pelayanan baik melalui jaringan kantor, frontliner maupun berbagai kanal digital yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah. Dengan semangat setia melayani melaju bersama, Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh nasabah di Kalimantan Selatan. Informasi tersebut disampaikan oleh Bank Kalsel. Dan kita jelang mendengar Lintas Beno pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Berbagai informasi telah disiapkan tim redaksi Radio Banjarmasin, diantaranya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Dinas Sosial Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial melalui Digital Public Infrastructure Lintas Stakeholder. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Langkah ini sekaligus menjaga produktivitas para petani di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak memengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Kota Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menjamin stok maupun harga eceran tertinggi bagi petani masih dalam kondisi stabil. Kepala DKP 3 Banjarmasin, Yuliansyah Effendi, menjelaskan pasokan pupuk untuk kelompok tani yang terdata oleh pihaknya bahkan masih dalam kondisi sangat mencukupi.
3: Insyaallah di Kota Banjarmasin, petani kita selalu tidak ada masalah lah terhadap pengadaan pupuk subsidi ini dan penyerapannya pun. Tetapi sekali lagi, hampir setiap tahun selalu kuota yang diberikan selalu berlebih. Sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan ini.
2: Di lapangan, kondisi ini turut dibenarkan oleh para petani. Salah satunya Suryadi, petani di kawasan Sungai Lulut Dalam. Ia mengaku harga tebus pupuk subsidi jenis NPK Ponska dan Urea tahun ini justru turun sekitar 5 hingga 15.000 rupiah per karung jika dibandingkan tahun lalu.
4: Ya, makin kita menabus juga, bukannya nengang membagi biasa aja kan menabus. Kan kita tuh
5: berapa?
4: Ya dalam sesaknya tuh kan kita tahun ini 110 Ponska. Kalau Urea itu kan 105 sasaknya.
5: Sama aja lah harganya tahun lalu.
4: Berbeda. Tahun yang dulu kan 120 sasaknya.
5: Bermurah lah berarti lah.
4: Tahun ini bermurah.
5: Subsidi lah.
4: Iya.
2: Sebelumnya, pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Hal ini guna menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah gejolak harga pupuk dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial melalui Digital Public Infrastructure Lintas Stakeholder. Di Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten kota di Indonesia untuk implementasi program digitalisasi perlindungan sosial. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: Kota Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten kota di Indonesia untuk implementasi program digitalisasi perlindungan sosial. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jeffrey Pransyah mengakui, selama ini sistem pengelolaan dan jaminan perlindungan sosial memang masih berjalan secara konvensional dan cenderung memiliki celah dan risiko yang besar untuk disalahgunakan. Semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan hingga tidak adanya pengawasan secara real time. Melalui program ini, pihaknya berupaya memutus rantai ini melalui sistem digital public infrastructure. Seluruh data bantuan sosial seperti PKH, DSU, bantuan pangan, hingga bantuan sosial tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.
7: Sosial ini ya, kita inginkan bahwa kegiatan ini juga menjadikan satu percepatan ya, cepat dan tepat, dan tentunya kita berharap kegiatan digitalisasi ini juga bisa nantinya lebih maksimal ya untuk dalam hal menangani permasalahan menanggulangi kemiskinan. Dan juga harapan kita tepat sasaran ya, dan kolaborasi dalam stakeholder ini juga bisa memberikan informasi yang jelas. Jangan sampai nanti hanya berjalan dinas sosial saja, kalau tidak ada dukungan dari dinas-dinas yang terkait kan ya gimana ya, karena kita inginkan layanan digitalisasi ini bisa memberikan dampak yang lebih maksimal dan tentunya yang cepat, tepat sasaran tadi.
6: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menilai hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik khususnya yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti jaminan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran. Yamin juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder perlinsos agar tidak bekerja secara ego sektoral. Menurutnya secanggih apapun integrasi teknologi yang digunakan, tetap akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan komitmen penuh dari para agen untuk saling bekerja sama secara terbuka.
8: Dalam konteks ini, digitalisasi perlinsos menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kualitas data, mempercepat proses penyaluran, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selama ini, pengelolaan data dan penyaluran perlinsos masih banyak yang berbasis manual, sehingga rentan terjadi ketidakakuratan data, tumpang tindih penerima bantuan, penundaan penyaluran, dan minimnya kemampuan pemantauan secara real-time.
6: Melalui kegiatan integrasi data berbasis digital ini, diharapkan kedepannya peta kemiskinan hingga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat, dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Jumlah Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait upaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui penerapan sistem digitalisasi.
9: Menurutku bagus ya inovasi digitalisasi di penyaluran bansos ini. Soalnya kan pasti lebih mudah saat pendataannya, juga lebih tepat dan transparan ya harusnya. Jadi bisa lebih tepat sasaran lah, dan kasus-kasus terjadi penyalahgunaan bansos juga bisa terminimalisir kan.
10: Oke, terkait ini ya Kak, pemanfaatan sistem digital gitu, adanya pemanfaatan digital buat penyaluran bansos, saya pikir ini merupakan keputusan yang tepat gitu, dimana kita bisa tahu bahwa penyalurannya tepat sasaran, terus juga semua datanya pasti tercatat di sistem dan juga makin transparan sehingga bisa dijalankan dengan maksimal gitu penyaluran bansos ini.
0: Lintas Banua Maju.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kapal perang TNI AL KRI Teluk Kupang 519 sandar di Banjarmasin dalam rangka operasi Trisila 2026 tahap 2 dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung aktivitas di atas kapal perang. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
11: KRI Teluk Kupang ini merupakan bagian dari Satgas Trisila Angkatan Laut di tahun 2026.
12: Kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Teluk Kupang 519 bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu 20 Mei dalam rangka operasi Trisila 2026 tahap 2. Kehadiran kapal perang produksi dalam negeri itu membuka kesempatan bagi warga untuk melihat langsung isi kapal melalui kegiatan open ship hingga Jumat mendatang. Di atas kapal perang, masyarakat juga bisa melihat langsung helikopter AS-565 MBE Panther milik TNI Angkatan Laut yang turut dibawa dalam operasi tersebut. Kegiatan penyambutan KRI Teluk Kupang turut dihadiri sejumlah unsur Porkopimda Kota Banjarmasin, mulai dari Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, pejabat TNI Polri, hingga unsur maritim seperti KSOP Kelas 1 Banjarmasin. Dalam kesempatan itu, selain open ship, TNI Angkatan Laut juga menggelar kegiatan donor darah yang melibatkan personil TNI Polri dan masyarakat umum langsung di atas kapal. Wadan Satgas Trisila 2026, Kolonel Laut Pelaut Agung Nugroho Kusuma Aji menjelaskan, operasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah laut, tetapi juga bentuk pendekatan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan Satgas Trisila 2026 melibatkan sejumlah unsur, mulai dari unsur laut melalui KRI Teluk Kupang 519, unsur udara dengan helikopter AS-565 MBE Panther, satu peleton marinir, hingga dukungan pangkalan TNI Angkatan Laut seperti Lanar Banjarmasin.
11: Bahwa KRI Teluk Kupang ini merupakan bagian dari Satgas Trisila Angkatan Laut di tahun 2026, di mana Satgas Trisila ini melibatkan unsur beberapa unsur. Yang pertama, unsur laut, KRI Teluk Kupang 519. Kemudian kita juga ada membawa, di belakang itu ada helikopter AS Panther ininya. Kemudian kita juga membawa unsur pasukan berdarat, marinir, satu peloton. Dan juga kita didukung dengan unsur-unsur pangkalan seperti Lanal Banjarmasin.
12: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyambut baik kedatangan kapal perang tersebut.
13: Nah ini, nanti ada alat-alat semuanya bisa ya disampaikan ke anak-anak ya. Nanti kita ajak anak-anak yang sama tahu nanti dengan ini jadi satu edukasi yang ingin menjadi cita-citanya jadi TNI Angkatan Laut ya.
12: Senada hal itu dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan operasi Trisila di wilayah Banjarmasin. Menurutnya kehadiran kapal perang itu juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih dekat mengenal TNI Angkatan Laut dan dunia maritim.
13: Kita punya komplek produksi Angkatan Laut ini, kita punya komplek produksi di mana di situ ada area perikanan, ada area peternakan dan area pertanian yang nanti akan kita menanam kedelai seluas 2 hektar. Itu aja, kami harap masyarakat masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya silakan menonton. Ini adalah kapal Anda, kapal rakyat. Silakan berdatangan, silakan melihat bagaimana kapal-kapal dari rakyat.
12: Untuk diketahui, selama berada di Kalimantan Selatan, KRI Teluk Kupang 519 TNI Angkatan Laut akan melaksanakan sejumlah kegiatan sosial dan lingkungan, diantaranya bersih-bersih pantai, penanaman mangrove di Kabupaten Tanah Laut, hingga penanaman kedelai untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
1: Dengar dan pemirsa, menjaga kesehatan gigi dan mulut menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai penyakit. Akan tetapi, kesadaran masyarakat memeriksakan gigi secara rutin dinilai masih perlu terus ditingkatkan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Yang pertama, jangan lupa untuk menggosok giginya 2 kali sehari. Yang dimana
15: menjaga kesehatan gigi dan mulut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang baru memeriksakan kondisi gigi ketika sudah mengalami keluhan seperti nyeri, gigi berlubang, hingga bau mulut. Dalam hal ini, edukasi mengenai pentingnya perawatan gigi secara rutin terus disampaikan tenaga kesehatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mulut. Langkah sederhana seperti menyikat gigi dengan benar dan melakukan pemeriksaan berkala dinilai dapat mencegah berbagai masalah kesehatan gigi. Dokter gigi umum, Dokter Gigi Hanifah Mulyani, menjelaskan bahwa menjaga kebersihan gigi sejak dini menjadi langkah sederhana yang dapat mencegah berbagai masalah kesehatan gigi. Menurutnya, kebiasaan merawat gigi secara rutin harus dilakukan setiap hari agar terhindar dari resiko gigi berlubang, bau mulut, maupun gangguan pada gusi.
14: Yang pertama, jangan lupa untuk menggosok giginya 2 kali sehari. Yang dimana sesudah makan dan sebelum tidur itu wajib gitu. Apabila kalau misalnya ada makan manis-manis, segera aja gosok gigi. Jangan menunggu nanti-nanti ataupun menunggu sampai lupa ketiduran, itu jangan ya. Nah, apalagi kalau sudah ada bau mulut, semua orang merasa kamu bau mulut. Nah, segera aja periksakan gigi kamu. Terus ya tadi gusi berdarah, nah itu wajib diperiksakan, kita cek.
15: Ia menambahkan, masyarakat perlu segera memeriksakan kondisi gigi apabila muncul gejala seperti bau mulut, gusi berdarah saat menyikat gigi, maupun rasa nyeri akibat gigi berlubang. Penanganan lebih awal dinilai dapat mencegah kondisi yang lebih serius. Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat di Kota Banjarmasin terhadap kesehatan gigi perlu ditingkatkan. Ia mengimbau agar masyarakat tidak menunggu hingga kondisi gigi memburuk sebelum mendatangi fasilitas kesehatan. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rama, mengaku rutin melakukan pemeriksaan gigi sebagai langkah pencegahan. Ia menilai kebiasaan kontrol gigi secara berkala membantu mendeteksi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi lebih serius.
16: Pernah beberapa kali sebelumnya memang sakit gigi yang parah, jadi beberapa kali sudah mulai rutin untuk cek gigi. Sempat balik lagi karena jarang cek, dan pada akhirnya lebih sering lagi sih untuk cek kesehatan gigi, karena menurut saya penting ya. Ketika sakit gigi itu rasanya memang tidak bisa ditahan, apalagi kalau sakit giginya muncul tengah malam gitu. Jadi pada akhirnya saya akhir-akhir ini lebih sering rutin sih untuk cek kesehatan gigi.
15: Pihaknya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan gigi. Edukasi berkelanjutan dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk menekan angka kasus infeksi dan gangguan kesehatan gigi di tengah masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tabalong ini melaksanakan pemeriksaan urin bagi para driver keberangkatan jemaah haji Kabupaten Tabalong di Pendopo Bersinar Tanjung Selasa 19 Mei 2026 beberapa waktu yang lalu. Nah, kegiatan diawali dengan briefing yang dipimpin Kasubag Umum BNNK Tabalong Heru Irwan Permana sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GM. Heru Irwan Permana mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama perjalanan menuju embarkasi. Selain menjalani pemeriksaan, para peserta juga mendapat penjelasan terkait tahapan yang harus dilalui mulai dari registrasi, pengisian data diri, dan riwayat penggunaan obat hingga pengambilan sampel urin. Sebanyak 14 driver mengikuti pemeriksaan tersebut sebelum bertugas mengantarkan jemaah haji Kabupaten Tabalong. Hasil pemeriksaan menunjukkan satu orang driver dinyatakan reaktif terhadap metapetamin dan direkomendasikan sementara tidak mengemudikan bus rombongan, segera serta digantikan oleh driver lain guna menjaga keamanan perjalanan jemaah.
0: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Laga Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kalsel cabur sepak takraw berlangsung sengit. Tim sepak takraw Putra Kota Baru berhasil mengalahkan tim Barito Kuala dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
17: Tim sepak bola Kota Banjarmasin berhasil memetik kemenangan pada laga kedua Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Selatan 2026. Kemenangan itu diraih setelah melewati laga sulit pada saat menghadapi Kabupaten Tabalong dengan skor 2-1 di salah satu lapangan mini soccer Kabupaten Banjar Rabu 20 Mei 2026. Gol pembuka Kota Banjarmasin dicetak oleh Muhammad Arya pada menit ke-8. Selang beberapa menit, tim Tabalong menyamakan kedudukan di menit 14 dengan gol dicetak oleh Ahmad Rido Saputra dan bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, jual beli serangan terus dilakukan oleh kedua tim. Hingga gol dari Muhammad Aditya Rahman di menit 58 mengubah skor menjadi 2-1 dan bertahan hingga peluit panjang dari wasit. Pelatih tim Kota Banjarmasin, Ana Supriyatna, menyebut bahwa hasil kemenangan ini sangat penting untuk mengamankan posisi Kota Banjarmasin di klasemen grup.
18: Ya, kunci kemenangannya intinya semangat juang anak-anak ya. Hari ini luar biasa. Jiwa nggak mau kalahnya. Ya ada, alhamdulillah ya ada perbaikan dari evaluasi hasil pertandingan kemarin. Karena kita ini main kan apa, nggak ada istirahat kan, mainnya tiap hari. Jadi evaluasi paling cuma ya di kayak classroom. Nggak bisa kita evaluasi di lapangan. Evaluasinya langsung di pertandingan. Gitu. Ya besok penentuan. Karena di grup kita ini masih poinnya sangat ketat ya. Besok harus menang juga.
17: Kemenangan tim Banjarmasin di laga kedua ini masih membuka peluang untuk bisa lolos ke semifinal. Kapten tim Saidanu mengatakan meski timnya menang, namun ia tetap merasa belum puas karena permainan yang ia tunjukkan belum maksimal.
19: Kedua.
20: Bagaimana memenangkan pertandingan ini?
19: Sangat senang, tapi harus ada yang dievaluasi lagi dari kesalahan yang tadi main.
20: Oke. Tadi skor berapa berarti?
19: 2-1.
20: Nah mas, mungkin kalau melihat dari tim sendiri, main hari ini seperti apa mas?
19: Agak kurang sedikit, tapi sudah mantap. Karena memperbaiki lagi kekurangannya.
20: Iya,
19: satu kali pertandingan lagi.
20: Nah, mungkin persiapan di pertandingan besok lah. Mungkin penentuan juga ya.
19: Iya.
20: Apa nih yang akan disiapkan?
19: Yang disiapkan tentunya kami mental dan kami kan mau kalah juga dengan yang lain.
17: Tim Banjarmasin akan menjalani laga penentuan untuk melaju ke babak semifinal saat menghadapi tim Hulu Sungai Selatan siang ini. Laga ini sekaligus menjadi laga hidup dan mati bagi Kota Banjarmasin untuk bisa meraih target menuju partai puncak. Robi Angga, laporkan.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik menuju bansos tepat sasaran lewat digitalisasi. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
3: Selamat pagi pendengar. Sebagai daerah uji coba bantuan sosial digital nasional, menempatkan Kota Banjarmasin dalam sebuah momentum yang penting. Pemerintah sedang mencoba mengubah wajah penyaluran bantuan sosial menjadi lebih modern, terukur, dan akurat. Digitalisasi diyakini mampu memangkas persoalan klasik bansos mulai dari data ganda, penerima tidak tepat sasaran, hingga potensi penyimpangan di lapangan. Namun, teknologi tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Sistem digital hanya akan sebaik data yang dimasukkan dan manusia yang menjalankannya. Selama bertahun-tahun, polemik bantuan sosial hampir selalu berulang. Ada warga miskin yang tidak masuk daftar penerima, sementara mereka yang kondisinya ekonomi sudah membaik, justru masih tercatat mendapatkan bantuan. Situasi seperti inilah yang membuat bantuan sosial kerap memunculkan kecemburuan di masyarakat. Karena itulah, adanya digitalisasi bansos ini diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut. Perubahan kondisi ekonomi warga juga berlangsung cepat. Hari ini seseorang masuk kategori rentan, beberapa bulan kemudian bisa saja kehidupannya sudah membaik dan bisa mandiri. Sebaliknya, ada warga yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau terdampak kondisi ekonomi tertentu, namun belum tercatat dalam sistem bantuan. Selain soal data, kesiapan masyarakat juga penting. Tidak semua warga akrab dengan sistem digital. Masih ada kelompok lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, atau warga di kawasan tertentu yang kesulitan mengakses layanan berbasis teknologi. Karena itulah, uji coba digital ini semestinya menjadi kesempatan baik untuk mengukur bagaimana sistem ini berjalan. Bukan hanya apakah sistem berjalan lancar, tetapi juga apakah masyarakat juga merasa dipermudah, apakah pengaduan cepat ditindaklanjuti, dan apakah bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan. Sekian komentar.
21: Lintas Banua Pagi.
1: Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi produksi RRI Banjarmasin edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam informasi dan hiburan teraktual lainnya pastinya di Banjarmasin pagi ini dan melalui portal resmi kami rri.co.id. Dapatkan juga melalui aplikasi RRI News dan juga RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
21: Lintas Banua Pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kita akan update informasi lalu lintas di Banjarmasin dan Banjarbaru. Yang pertama kita akan tersambung dengan ruangan RTMC Polda Kalimantan Selatan bersama Ditlantas Polda Kalsel. Kali ini sudah tersambung bersama Brigadir Iva. Selamat pagi, Brigadir Iva.
5: Selamat pagi.
4: Baik, silakan informasi lalu lintas di pagi hari ini.
5: Baik. Selamat pagi Sobat Lantas Banua, bersama saya Brigadir Iva. Ini akan mengajak Anda untuk mengetahui arus situasi lalu lintas di seputaran kota Banjarmasin dan Banjarbaru pada hari ini Kamis 21 Mei 2026 melalui pantauan CCTV yang ada di gedung RTMC Polda Kalimantan Selatan. Untuk pantauan arus yang pertama, kita menuju Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam. Terlihat dari arah Jalan Pangeran Hidayatullah,

0: Ya, Iba. Ya, mohon maaf terlebih dulu pendengar. Nampaknya faktor sinyal sedang terjadi gangguan teknis. Kita akan coba menunggu terlebih dulu untuk sambungan bersama Iba. Baik, kita coba hubungi kembali untuk Brigadir Iba di pagi hari ini. Apakah bisa tersambung dengan Iva di pagi hari ini? Karena berdasarkan pantauan yang disampaikan Brigadir Iva di pagi hari ini, kondisi lalu lintas Simpang 4 Gatot Dalam terpantau sangat padat dan juga terpantau di Banjarbaru. Oke, Iva, mohon maaf tadi sempat terputus. Boleh diulangi kembali lagi untuk kawasan Banjarbaru dikarenakan tadi ada faktor sinyal. Ya, Iva, silakan.
1: Baik. Terpantau arus lalu lintas di Simpang 4 Tugu Adipura, Banjarbaru. Dari arah maupun sebaliknya, dan juga dari arah Banjarbaru menuju Martapura. Terpantau ramai lancar dan kondusif. Namun kami ingatkan untuk selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan berkendara Anda di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas dan pelayanan kami, dapat melihat di media sosial kami, Instagram @ditlantas_poldakalsel dan @rtmcpoldakalsel, atau melalui hotline kami Sipolantas di 0811-5000-3110. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami dari Brigadir Iva kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Brigadir Iva dan mohon maaf atas kendala teknisnya. Semoga sehat-sehat selalu dan selamat kembali bertugas. Demikian informasi perkiraan, maksudnya informasi traffic di pagi hari ini. Dan kita akan kembali hadirkan info traffic di edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika

0: keadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, pendengar, kita pagi ini akan update lalu lintas kembali untuk Anda dari kawasan Banjarmasin, Jalan Pangeran Antasari dan sekitarnya bersama dengan rekan kami ada Juma Muhammad. Juma, bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda bertugas pagi ini? Silakan, Juma.
2: Kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari tempat saya berada saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan berbarengan antara masyarakat yang pergi beraktivitas, yang ingin berangkat bekerja, ataupun juga para orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah melintasi kawasan Pangeran Antasari. Baik itu pengendara yang datang dari arah Ahmad Yani ataupun pengendara yang datang dari Jalan Kolonel Sugiono, terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan, terutama di depan SMP Negeri 3 Banjarmasin dan juga SDN Karamekar 1 dan SDN Karamekar 5, di mana para orang tua mengantar anaknya ke sekolah dan menghentikan kendaraannya tepat berada di depan sekolah, sehingga kami imbau kepada pengendara yang datang dari kawasan Ahmad Yani yang ingin melintas di kawasan ini agar mengurangi laju kecepatan kendaraannya untuk menghindari kecelakaan arus lalu lintas lantaran berbarengannya aktivitas masyarakat yang terjadi di pagi hari ini.

0: Namun pendengar, di kawasan ini juga terdapat beberapa petugas dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang turut berjaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini, terutamanya di U-turn yang ada di depan Gor Hasanuddin dan juga di depan Jalan Ratu Jaleha. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan putar balik arah di kawasan ini akan diatur oleh petugas yang berjaga untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan antara masyarakat yang ingin melintas dan juga pengendara yang ingin melakukan putar balik arah di kawasan Pangeran Antasari. Pendengar, di kawasan ini juga terpantau beberapa dari angkutan umum milik pemerintah daerah, baik itu bus Trans Banjarmasin dan juga bus Trans Banjarbakula yang melintas di kawasan ini, mengangkut beberapa penumpang yang memang terbiasa menggunakan moda transportasi umum untuk beraktivitas sehari-hari. Dan di kawasan ini juga terpantau sejumlah pertokoan juga sudah mulai buka, yang mana di kawasan ini untuk menghindari terjadi kemacetan, masyarakat agar tidak terlalu mengambil lajur sebelah kiri, mengingat aktivitas pertokoan yang ada di kawasan ini ataupun aktivitas perdagangan yang memang ada di kawasan Pangeran Antasari sudah mulai buka, sehingga kami imbau agar tidak mengambil lajur kiri untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di kawasan ini. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara untuk mengecek kembali dan memeriksa barang-barang bawaan sebelum beraktivitas, terutama dengan kelengkapan berkendaranya seperti SIM dan juga STNK, kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, helm dan juga jas hujan. Meskipun kondisi cuaca di kawasan Pangeran Antasari saat ini terpantau cukup cerah dan belum ada tanda menunjukkan hujan dalam waktu akan datang. Demikian dari kawasan Jalan Pangeran Antasari, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Juma dan selamat kembali bertugas. Hati-hati di jalan. Nah, pendengar, kita sudah dengarkan tadi informasi terhadap lalu lintas ya di Banjarmasin pada pagi ini. Secara umumnya ada terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa titik, salah satunya di Pangeran Antasari dan juga di kawasan kita coba pantau menuju ke arah Handil Bakti, pendengar, ataupun juga Kayu Tangi, yaitu jembatan Alalak ya di perbatasannya. Pada pagi hari ini terpantau situasi trafik mulai padat dari kawasan jembatan Handil Bakti, dari arah Handil Bakti menuju ke arah Banjarmasin. Sedangkan untuk kawasan lainnya, pendengar, di pagi ini untuk kawasan PAL 2 pada pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali dan beberapa petugas dari kepolisian sudah berjaga di kawasan tersebut. Lalu juga di kawasan lainnya di sekitaran Simpang S Parman pada pagi hari ini terpantau juga ramai lancar terkendali dengan cuaca cerah di pagi hari ini. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6, tepatnya di batas kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, pada pagi hari ini terpantau juga cukup padat dari arah luar kota menuju dalam kota, sedangkan dari arah sebaliknya menuju ke luar kota, dari dalam kota terpantau juga cukup padat, pendengar ya. Didominasi roda 2 dan pada pagi hari ini juga petugas dari kepolisian sedang berjaga di kawasan tersebut. Lalu kita menuju ke arah lainnya, tepatnya di Simpang Kamboja, pada pagi hari ini terpantau Simpang Kamboja menuju ke arah Masjid Sabil al-Muhtadim dari arah Sutoyo S terpantau padat juga, pendengar. Sedangkan dari Jalan Anang Adenansi atau jalan sekitaran Taman Kamboja menuju ke arah Sutoyo ataupun juga Skip Lama terpantau ramai lancar terkendali dan cenderung padat di beberapa momen, pendengar ya. Lalu kita menuju ke kawasan Simpang Mula Warman, Komplek Pelajar, pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, tidak sepadat biasanya, pendengar, di kawasan tersebut. Dan kawasan Simpang 4 Veteran dan juga Gatot Subroto pada pagi hari ini terpantau juga padat dari arah Sungai Lulut menuju ke arah Veteran. Dan pendengar, kita akan update kondisi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG.
2: Banjarmasin pagi ini.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini akan disampaikan selengkapnya bersama dengan Lisda Kartika. Dan bagaimana cuaca hari ini selengkapnya disampaikan. Lisda, silahkan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiran cuaca yang berlaku pada hari Kamis 21 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, untuk hari ini diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada dini hari di wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Kota Baru, Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan peringatan dini gelombang nihil. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cukup dan lagi dari Geisha, cukup nggak lagi sama dia yang mungkin lagi mengacukan Anda, yang lagi mengasingkan Anda. Aduh, sayang sekali rasanya kalau udah berjuang tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal pada karya. Tapi it's okay, ibaratnya itu kayak semacam usaha itu pasti ada suatu saat mengkhianati hasil, tapi nggak apa-apa pendengar. Usaha itu masih banyak lagi caranya. Ada banyak jalan menuju Roma pastinya ya. Seperti jalanan di pagi hari ini banyak banget kepadatan lalu lintas yang terpantau pagi hari ini lagi ramai berseliweran di jalanan Banjarmasin ataupun juga di daerah Anda. Yang kami pantau langsung di depan area di Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini kondisi lalu lintasnya terpantau padat ya pendengar. Bagaimana di daerah Anda? Apakah juga sama padatnya? Kalau misalkan sama, harap bersabar aja ya. Mudah-mudahan dapat nanti jalan pintas ataupun juga jalan tujuan lainnya. Dan semoga selamat sampai tujuan. Nah, kalau kita berlabuh ke Banjarbaru, pada pagi hari ini kondisi Banjarbaru terpantau cukup padat pendengar dari berbagai titik menuju ke dalam kota Banjarbaru. Di kawasan Bundaran Simpang 4 Banjarbaru ini terpantau kepadatan didominasi oleh roda 4 pendengar. Dari arah Mister Cokro Kusumo ataupun juga dari arah Sungai Ulin menuju ke Banjarbaru Kota ya pendengar. Nah, kondisi cuaca terpantau di kawasan tersebut cerah dan kondisinya juga terpantau beberapa titik seperti yang saya sampaikan tadi padat pendengar di pagi hari ini. Khususnya di kawasan depan ULM Banjarmasin yang terpantau padat pendengar di pagi hari ini ya. Dikarenakan ini ada yang namanya acara atau kegiatan wisuda yang ada di ULM Banjarbaru pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin menuju ke arah ULM Banjarbaru, kami sarankan untuk menuju jalur alternatif, bisa melewati jalan Intan Sari ataupun juga bisa melewati gerbang satunya lagi pendengar ya, di jalan Unlam 1 ataupun juga Unlam 2, Unlam 3 di Banjarbaru tersebut. Dan sekali lagi kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan kita harapkan untuk Anda selalu taat berlalu lintas ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral. Pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Baik, saya pikir kita tidak berbicara konfrontasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa, sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri